Terima kasih yang setia bersama kami hanya di Polis FM Serasi dengan ku dan anda yang stream kami di RTM Klik dan anda yang stream kami di mana-mana sahaja anda berada. Pastikan Polis FM terus menjadi penghibur anda, penyampai info untuk anda. Dan kejap lagi lah kita nak tengok apa bahan yang boleh kita sampaikan untuk anda. Dan jangan lupa tentang pencarian bakat baru untuk penyampai Polis FM. Kejap lagi kita bacakan untuk anda, kita sampaikan untuk anda. Serasi dengan ku.

Edwin Hashim bersama dengan Fairul Shazwan baru saja berlalu hanya di Perlis FM serasi denganku, dan kita nak bagi tahulah kepada anda yang berminat untuk menjadi penyampai radio. Nah, ini pencarian bakat penyampai radio untuk warga negara Malaysia. Mesti warga negara Malaysia, melalui warna biru merah tak boleh. Berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma. Cukup hanya ada diploma, mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi dalam melakukan tugasan-tugasan kerja-kerja yang diberikan, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial. Itu juga penting. Dunia sekarang memang memerlukan semua tu. Berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang baik. Orang baik lah cerita dia. Kan? Watak baik, orangnya baik. Hantar video anda. Video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit je. Allah, 2 minit macam-macam boleh cakap dia. Kan? Jadi sertakan video penyampai radio anda. Jangan lupa jugalah, perlu ada resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada

Kosong 2.9 Megas. Jangan bagi orang sebelah, jangan kita tiru orang sebelah. Biar orang sebelah tiru kita. Apa yang dimaksudkan ni? Tak, cerita dia macam ni kan. Bila nak naikkan bendera, tak apalah, tunggu orang sebelah naik dululah. Tunggu jiran sebelah, tunggulah bagi maklong hang pasang dulu, nanti kita pasang lah. Jangan kita tiru maklong ni tu, bagi maklong tu tiru kita. Allah, maklong tengok lah, dia pada naik dalam bendera, kita dok lagi. Leke. Cepat bang, beli bendera bang, cepat. Oh, turunlah bendera hak depan tu, hak macam roti jala tu, hak macam roti kira tu, buat turun malu korang. Bapak dek sangat bendera. Tak boleh, nak tunggu jabatan penerangan man. Bagi depan bagi hak free. Anjan, nak tunggu hak free. Belilah. Jom blend, RM10 boleh beli tiap-tiap hari. Ini bendera, negara kebanggaan kita kan. Letakkan sebelah, ideologi politik tu letak sebelah dulu. Tak kira lah kita hijau ke, biru ke, merah ke. Merdeka ni hak kita. Air kebangsaan ni hak kita. Hak kita bersama. So, sebarang warna yang ada dalam hati tu letak sebelah dulu dek. Letak sebelah dulu bang, letak sebelah dulu palong. Dan tu masing-masing punya hal. Tapi hak menaikkan ataupun mengibarkan jalur gemilang ni hak kita bersama. Kalau kita tak gibarkan, siapa nak gibar? Jadi sama-sama kita tunjuk contoh. Jangan tunggu tiru orang, biar orang tiru kita. Kan orang tengok kita dah pasang dah, dah naik dah berseri-seri, nampak rumah kita, rumah dia tak pasang-pasang lagi, biar dia malu pula kan kita. Ada tu cerita dia kan. Okey, sama jalankan tugas untuk anda yang pukul 8 masuk jabat, dah pukul 52 minit anda tak berjabat. Dan dah masuk kerja pukul 9, anda masih ada lagi 8 minit geng.

Dah hampir selesai kita di jam yang ketiga ni. Kejap lagi lepas National FM pukul 9 pagi kita akan kembali untuk jam yang terakhir hanya di 102.9 Mega Serasi dengan ku. Sekali sebelum berita, ada je yang tenang untuk anda. Relax.

0: siap juga aku pasang bendera ni. Tahun ni aku nak pasang jalur gemilang paling tinggi di dalam kampung ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Den. Amboi, awal-awal lagi hang pasang bendera. Ini pun satu ogoi. Awak pasang awal sangat.
0: Hai, Din. Ni, sebab satu organ ni lah aku pasang awal-awal ni. Bulan kemerdekaan ni. Ya Allah. Ni, sekali setahun je kita sambut ni. Dalam setahun tu sekali je. Jadi aku nak tunjuklah semangat aku ni. Walaupun kecil je rumah aku ni, tapi semangat patriotik jangan kecil.
1: Macam tu ke? Aku pun nak pasang jugalah, Din.
0: Sembang.
1: Tunggu dulu lah.
0: Tapi kita dah.
1: Tak, bukan bersama. Nak tunggu dulu. Mana dah tahu aku ada kempen kerajaan ke? Mereka bagi bendera percuma ke? Tak payahlah susah-susah aku pergi kedai. Pergi beli, dapat free.
0: Mak. Oi, bendera tu bukannya mahal mana pun.
1: Ni,
0: yang kecil tu. Baru sangit dua je. Dan banding hang rokok daun hang tu. Rokok hang tu beli yang cucu tu lagi membajak. Membayar kesihatan lagi.
1: Din, aku bukan berkira sangat. Tapi kok boleh jimat, kita jimat dulu. Kau dapat free. Selalu bagi free. Tak payah gaduh-gaduh nak beli.
0: Mak ni. Ni, aku nak abang kan. Ni bukan soal jimat, Mak. Ni soal semangat. Bukan pasal harga. Harga kain bendera tu tak ada apa tu pun. Tapi nilai dia. Jalur gemilang tu lambang keringat, darah dayak mata pejuang-pejuang terdahulu. Kita ni duduk damai hari ni, tenang, lenang. Law ni pun sebab pengorbanan orang dulu.
1: Betul juga dia tu.
0: Ni. Kita duduk tunggu. Duduk tunggu orang buat apa lagi. Bila masa kita nak bagi pada negara, duk Arab negara yang bagi kita, bila masa kita nak bagi pada negara. Sekurang-kurangnya kibarkan bendera pun dah cukup dah untuk tunjuk tanda terima kasih kita ni.
1: Din, terasa aku ni, Din. Hang cakap ni sampai ke jantung terasa ni.
0: Tak apa. Ni, macam nilah. Aku ada lebih ni jalur gemilang ni. Ambil kat hang satu, aku nak tengok hang bubuh di pagar rumah hang tu. Hang bubuh tiang bagi tinggi.
1: Boleh.
0: Tapi ingatlah, tahun ni je lah, tahun depan hang beli sendiri lah.
1: Doh ni, terima kasihlah, Din. Tahun depan aku janji aku beli sendiri dengan hang-hang sekali aku bagi free. Ini janji aku ni.
0: Janji. Janji anak merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yo, tahun ni kita nak tengok Gen Z paling banyak sekali kibar jalur gemilang. Gen Z, come on. Naikkan jalur gemilang. Lekat kat motor, lekat kat kereta. Kesayangan anda tu. Jangan lekat kat daya awet dah lah.

0: Saya tak tahulah bila saya dengar lagu Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang ni, saya rasa macam kumpulan Slam yang menyanyikan lagu ni.
1: Mungkin muzik dia kot kan. Muzik dia tu, genre dia genre kumpulan Slam tau.
0: Alright, pendengarkan Polis FM, jangan lupa hantarkan video penyampai radio anda selama 2 minit untuk kami adili hakimi. Jaga anda sama ada layak untuk bersama kami sebagai keluarga penyampai di Polis FM.

Ada pendengar kita hari ni yang hantar WhatsApp dia kena tunggulah ni giliran untuk nak masuk X-ray. Lamanya dari pukul 6 tadi datang dah sampai dah ke HCF untuk tunggu giliran nak periksa kat doktor. Tiba-tiba doktor kata kena X-ray. Beratok kat tempat X-ray pula. Tak apa tak apalah. Demi kesihatan kita, demi kesihatan orang tersayang, buatlah pemeriksaan apa semua kan. InsyaAllah ada penyakit yang boleh selesaikan oleh doktor. Kita berjumpa dengan doktor. Bila pergi kena kerajaan tempat percuma tu sabar-sabar. Kat tempat percuma sabar-sabar banyak-banyak. Kan macam-macam ada kat situ lah. Macam-macam penyakit boleh selesaikan juga kat situ. Kecuali penyakit marah dengan penyakit angau. Itu susah, itu susah. Doktor tak ada pek nak nolong eh. Kalau ada penyakit marah tu ataupun penyakit angau tu doktor tak boleh nak nolong eh. 9.27 minit pagi. Masih lagi mendengarkan Perlis FM. Bersama saya Zali Ahmad, a.k.a. Jali. Kerazon Espinado.

Allah Santana tak pernah menghampakan. Kepala Zona Spinado baru saja bersama dengan Santana di 102.9 MHz. Pelingsat FM, serasi dengan ku. Terima kasih yang terus dia bersama kami di RTM Klik. Terima kasih yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Pastikan frekuensi 102.9 MHz terus menjadi pilihan anda. Daniel dan juga Wahidah pun nak tanya pagi ni. Apa yang abang cakap pasal hantarkan video penyampaian radio tu? Okey, dengar ni Daniel dan juga Wahidah dengar sini Okey, ini tentang pencarian bakat penyampaian radio. Anda mestilah warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, sekurang-kurangnya memiliki diploma, mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkepribadian yang baik. Hantar video pendek penyampaian radio anda sebagai penyampaian radio berdurasi 2 minit je, dek. 2 minit macam-macam kau boleh cakap, dek. Jadi sertakan juga video penyampaian radio selain daripada video penyampaian radio anda, resume, portfolio, media sosial dan CV berkaitan serta gambar. Ukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. Abang Fendi duduk tunggu. Abang Fendi duduk tunggu anda. Okey, ictperlisfm@gmail.com. Abang Fendi, Abang Handsome duduk tunggu. Okey, anda juga boleh menghubungi 012-923-2100. Anda boleh menghubungi Suria. Bukan Suria Kumar, Puan Nur Suriawati. Suria Kumar kat JKR. Okey, tarikh tutupnya 15 Ogos 2026. Okey, tarikh tutupnya 15 Ogos 2026. Bila diorang sebut video tu, jangan pula tanya video gambar. Itu yang membuatkan anda akan direject awal tu. Bila dah kita sebut video. Video gambar ke? Tolonglah. Jangan dikeluarkan soalan-soalan budak tadika tu. Macam mana nak melanjutkan seterusnya kalau itu pun anda dah bertanya? Video gambar. Reject awal. Balik bungkus awal. Video berukuran dia punya duration dia 2 minit. Durasi dia seandainya seperti yang saya katakan tadi, okay, yang wajibnya warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi. Okay, bermula dari mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif menggunakan media sosial dan sebagainya. Seandainya anda tidak mempunyai salah satu, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi, jangan dijadikan anda yang hakim diri anda sendiri, anda yang judge diri anda sendiri. Aku tak kreatif, aku tak menarik lah, aku tak handsome lah, aku tak segar lah. Siapa yang judge diri awak? Awak yang judge diri awak sendiri. Di situ anda berhenti daripada buat video, lalu tak jadi hantar. Sebab awak rasa awak tak segar, awak rasa awak tak menarik. Cara siapa boleh judge diri awak melainkan awak sendiri? Dan awak telah pun menggagalkan diri awak awal-awal lagi. So, jangan kalah sebelum masuk gelanggang. Jangan kalah sebelum masuk gelanggang. Biar tewas dalam gelanggang, biar mati, biar kalah sambil berdiri. Kalau jatuh rebah pun, misai jaga, jangan kena tanah, biar bercalak dada. Misai jangan kena pasir. Lawan dululah baru tahu kalau menang kan. So hantarkan video anda, 2 minit tau. Mana tahu kok boleh jadi penyampai radio. Hanya kami di sini yang boleh judge anda sama ada layak ataupun tidak. Kawan-kawan tak boleh, jiran sebelah tak boleh. Sembilan 36 minit pagi. Pasha.

Saya angkat tangan. Saya serendah bila dengar suara Pasha. Cukup lemak, cukup merdu, cukup segala-galanya. Aku Bukan Cinta bersama dengan Pasha. 102.9 mega. Seperti yang saya katakan tadi, jangan mengalah sebelum berjuang. Dan ini, penyanyi ini, Zubir Khan, telah pun membuktikan kekurangan bukanlah satu penghalang untuk terus berada di hadapan. Sejak boleh kahwin dengan doktor lagi kan? Kekurangan bukan penghalang yang besar.

Oh my god, Ale. 102.9 MHz Polis FM. Serasi dengan ku yang terus mendengarkan Polis FM walau di mana sahaja anda berada. Dan kalau anda dengar dalam berita Polis FM tadi, telah pun dititahkan oleh Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Faizuddin Putra di Manulai, baginda bertitah AI bertindak membantu para pendidik mengukuh kaedah pengajaran, menganalisis keperluan spesifik murid secara tepat serta menyuntik elemen inovasi dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan. Namun, kepesatan teknologi kecerdasan buatan AI sama sekali tidak akan mengambil alih peranan guru, sebaliknya berfungsi sebagai instrumen sokongan demi memperkasa sistem pendidikan negara. Jadi nilai manusiawi itu, sentuhan manusiawi seorang pendidik itu sangat-sangat mahal melebihi AI. Jadi AI tak mampu meletakkan kasih sayang, sentuhan manusiawi, sentuhan seorang guru pada anak muridnya. Maka di situlah lebihnya seorang guru yang merupakan seorang yang penuh dengan kasih sayang. Jadi selamat pagi semua cikgu-cikgu. Jangan risau, AI takkan ganti tempat anda. Betul. Kalau kita dengar lagu-lagu yang dicipta ataupun filem-filem pendek yang dicipta, movie-movie yang dicipta menggunakan AI, termasuk lagu dan sebagainya. Okey, boleh kita dengar lagu tu memang best, tapi dia tak ada soul. Soul tu tak ada, sentuhan manusiawi tu tak ada. Itu juga dalam dunia pendidikan, ia hanya boleh menjadi bahan rujukan, ia menjadi alat bantuan dan sebagainya, tapi tidak akan dapat membantu untuk menggantikan tempat guru yang melahirkan rasa kasih sayang, kata-kata kasih sayang ataupun denda-denda manja dari seorang guru. AI tak pandai suruh anak murid dia berdiri salah, mai cikgu nak cek kuku. AI tak mampu nak cek kuku anak murid. Dan berpagi nanti sekali lagi kita akan bersama dalam video ringkas dan kemudian bersama dengan penyampaian lain. Saya akan mengakhiri tugasan saya 10 pagi nanti. Kita menanti anda.

0: 102.9 MHz. Serasi denganku.
1: 9.55 minit pagi. Mana kata lagu terakhir sebelum saya meninggalkan anda, sebelum kita ke National FM tepat pada pukul 10 pagi nanti. Dan kembali selepas itu, pastinya bersama dengan Tika yang sedang menanti anda untuk terus menghiburkan anda, menyampaikan info pada anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Saya Zali Ahmad, cukup sampai di sini.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam. Bersua kembali bersama dengan saya Atikah Nurdin, kembali menemani anda hangat late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Edisi Jumaat 7 Ogos 2026, bersama 23 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Perlis FM sebagai radio pilihan anda. Bagi yang sedang bertugas, selamat bertugas sambil dengar Perlis FM seawal jam 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi bersama dengan Sazali Ahmad. Sebentar saya tadi, terima kasih ya Jali. Saya pula sambung hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi macam biasalah bersama dengan Tika setiap Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia nak ke hujung-hujung baru jumpa kan. Saya pun rasa macam bercuti pula kan. Jadi apa pun, saya harapkan yang terbaik sahaja untuk anda yang mungkin sedang memandu. Semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, banyak perkongsian yang bakal saya bawakan khas untuk anda. Dan untuk anda yang mungkin nak kirimkan kata motivasi pada pagi ini untuk kuatkan semangat kita, sama-sama kita yang sedang mendengar, anda boleh hantarkan di WhatsApp konti 017 454 1688. Dengarkan ini, Yasin, Mimpi Laila, Hangat Late, Perlis FM, serasi denganku.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pada Sepang Serasi, Rianku, Mimi Fly, angkat baru sahaja berlalu untuk anda. Terima kasih sedang dengar Berli FM walau di mana jua anda berada. Apa khabar orang Perlis semuanya? Semoga yang terbaik sahaja untuk anda pada hari ini. Bagi yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan untuk anda. Kata-kata yang indah pada pagi ini, anda boleh kirimkan di WhatsApp 0174541688. Ha, kalau tak save lagi, tak tahulah. Boleh save sekarang, okey? Kalau nak kirimkan ucapan ataupun ada sebarang info yang mungkin anda nak kongsikan, anda boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp, ya? Dan jangan lupa pula untuk ikuti kami di seluruh platform digital Perlis FM. Mudah je sekarang ni kan. Anda boleh ikuti dekat TikTok, dekat Threads, dekat Perlis FM punya Instagram, di TikTok, dekat Facebook. Dan pastinya nak dengar Perlis FM pun, dekat RTM Klik pun boleh kan. Rata-rata tempat untuk anda mendekati RTM. Pastinya teman setia anda. Untuk jam yang pertama ini, pada pukul 10.30 minit pagi, kita akan bersama untuk dengarkan Sinar Duha. Macam biasalah untuk peringat-peringat kita kan. Walau di mana jiwa anda berada, pastinya kita sajikan segala info, bukan sekadar hiburan, untuk terus menghiburkan anda. Okay? Dan kita nak terus dengarkan lagu-lagu yang menceriakan pagi anda. Dengarkan ini, King Promise Paris. Lagu-lagu yang hangat di hangat.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis, membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Kita faham serasi dengan ku. Okey, untuk anda jangan lupa untuk ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum jam yang kedua pada pukul 11.15 pagi. Okey. Dan untuk tajuk pada pagi ini yang anda akan dengarkan, hukum sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Ikuti live menerusi Facebook Polis FM dan juga di ruangan live di TikTok Polis FM. Hanya untuk anda di Polis FM, serasi denganku. Sinar Tuhan.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersin kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ini akan ratta wajahahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dipersebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan penunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suruh Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan ATM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih, Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, Ustaz. Ya, mudahnya Islam.
4: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

Hit Police FM Serasi dengan ku. Sekarang ini dah pun 10.47 minit pagi. Jam yang kedua, tepat 11 pagi, kita akan dengarkan ulasan berita menerusi Nasional FM dan akan kembali di jam yang berikutnya pula. Okey, dan macam biasa jam ini kita ada lagu-lagu yang sedang FYP yang tengah trending dekat TikTok. Dengarkan untuk anda, kita ada Sadis Aina Abdul dan juga Amir Masdi Nur Cinta. Lagu FYP, Polis Abang.

biasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya, bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bagasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang keledai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan, sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa, sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian, maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten, bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategik. Lindungi pintu masuk negara, hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Ni.

Nak berjaya dapat straight A SPM? Kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsyar Alishak bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Sheikh Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe.

Anda muskil, cemberut tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis Faham. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 11.15 pagi sekarang ini dan kita dah pun bersiaran langsung untuk dengarkan rancangan Pakat Dengar Hukum. Okey, dan untuk anda yang sedang ikuti di 102.9 MHz di RTM Klik dan juga dekat Facebook Live Polis FM, juga di ruangan TikTok Polis FM, sekarang ini bersama dengan saya tetamu di konti, iaitu yang berbahagia Dr. Mutiul Haq bin Fatah Yassin, iaitu pensyarah Unisiraj. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar pagi ni?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Pagi yang syahdu.
2: Alhamdulillah. Salam Jumaat. Jadi hari ini terima kasih kerana sudi meluangkan masa di konti Polis FM untuk kita teruskan Pakat Dengar Hukum. Jadi tajuk pada pagi ini, hukum sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Jadi jangan kalihkan perhatian anda untuk kita dengar, berikan tumpuan seterusnya kepada yang berbahagia doktor untuk kupasan tajuk pada pagi ini. Disilakan doktor.
3: Baik, terima kasih kepada Puan Atika. Sedang mendengar dengan rahmat Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita berkongsi tentang satu hukum yang rasanya benar orang kata, mungkin kata dah ulama bincang dah kata satu tahun lepas. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga bila kita sedekah pahala pada si mati, tahlil, baca Quran dan sebagainya, sampai ke tidak pada si mati. Tambah-tambah kita di Perlis ni cenderung kepada salaf ini, kadang-kadang orang pertikaikan tahlil tu seolah macam benda yang apa salah, tak boleh buat. Jadi adakah memang tidak boleh langsung sedekah pahala pada si mati? Kita tak akan Allah. Kita pada pagi ini tak sentuhlah spesifik tentang masalah tahlil dan sebagainya. Cuma kita nak faham tentang isu bila kita sedekah pahala niat untuk si mati. Kita korban, pada biasa korban lah kan. Korban untuk si mati, kita buat badal haji. Badal haji punya famous sampai tahap boleh beli Velfire, boleh Alphard, dahsyat, luar biasa. Punyalah orang kita semangat nak sedekah pahala pada si mati ni. Begitu juga sedekah dia untuk si mati dan sebagainya. Jadi kita nak lihat dalam banyak-banyak sedekah pahala ni, yang mana yang sahih, yang mana yang tak sahih, dan sejauh mana praktis amalan sedekah pahala tu dibenarkan dalam Islam. Muslimin muslimat senang pendengar rahmati Allah, bila kita sebut sedekah pahala ni, sebenarnya kita kembali kepada hadis Nabi SAW, riwayat Muslim dan juga kita Sunan, iaitu baginda bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath: salaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya melainkan daripada tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan untuknya. Kita tahu rahmati Allah, daripada hadis ini jelas tiga amalan yang memberi manfaat pada si mati. Yang ini disepakati para ulama. Kerana tiga-tiga amalan ini sebenarnya hakikatnya adalah hasil usaha tangan daripada si mati itu sendiri. Contohnya sedekah jariyah. Sedekah jariah ni sedekah yang mengalir pahalanya, bermaksud suatu sumbangan yang diberikan oleh si mati ketika masih hidup dan manfaatnya masih diteruskan. Itu yang dimasukkan dengan sedekah yang terus berjalan pahalanya. Jadi pada hakikatnya ia dilakukan ketika masih hidup, bukan ketika telah mati. Yang kedua, ilmu dimanfaatkan. Begitu juga ilmu dimanfaatkan bermaksud dia ajarkan ketika dia masih hidup. Kerana itu antara benda yang sunnah salaf yang kita sekarang ni ramai kurang ambil berat, iaitu mendidik anak-anak. Kerana apabila kita didik anak-anak kita, setiap kebaikan yang dia buat ke depan tu semua akan menjadi penerang dalam kubur kita. Dan yang ketiga ialah doa daripada anak yang saleh. Doa daripada anak yang saleh bermaksud anak-anak yang mendoakan. Jadi kenapa Nabi SAW sebut spesifik tentang doa kepada daripada anak saleh? Kerana biasanya anak soleh ni doa dia tu lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih orang kata apa, berfokus. Bila doa rabbighfirli wal walidayya rahmhuma kama rabbayani saghira, wahai Tuhanku ampunkan dosaku kedua orang tuaku, kan, rahmatilah keduanya seperti mana mereka rahmati aku ketika aku kecil, kan. Dan anak-anak soleh terbayang bagaimana mak ayah dia mandikan dia, kan, angkat dia, waktu dia menangis dia pujuk dan sebagainya. Jadi kebayangan apa yang dilalui seorang anak soleh itu ketika dia masih kecil menyebabkan dia bila berdoa pada Allah tu penuh dengan khusyuk dan tawaduk. Kerana itu doa dia lebih mustajab. Adapun doa daripada orang lain pun jelas ini sebutkan dalam Al-Quran. Allah menceritakan banyak, contohnya dalam doa dalam surah Al-Hasyar, kan, antara doa yang sering kita baca, kita baca apa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wahai Tuhan kami ampunkanlah dosa kami dan orang-orang sebelum kami yang telah pun meninggalkan kami dengan iman. Jadi mereka telah meninggal, kita mendoakan mereka. Dan begitu juga antara sunnah yang kadang-kadang orang kita ni apa, dia tak pernah buat sangat, iaitu bagi salam kat kubur. Bukan kubur kirim salam. Kita pergi kubur tu, kita bagi salam pada kubur. Salam ni bermaksud kita mendoakan kesejahteraan. Sebab tu syarat bagi salam dari Islam, dia kena guna lafaz assalam, assalamualaikum. Kalimah assalam tu dia ada sebutan alif lam di awal tu. Assalam dia bermaksud salam sejahtera, salam sejahtera daripada yang memberikan kesejahteraan ke atas kamu. Kalau kita buat alif lam di awal, assalamualaikum, dia jadi hanya terjemahan je salam sejahtera sahaja. Dia tak jadi apa, salam sejahtera daripada yang memberikan, daripada yang memberi maha kesejahteraan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ke kubur, kita sunnah mendoakan si mati. Pernah Aisyah radhiyallahu anha satu malam, Aisyah dengan Nabi duduk bilik kan kecil. Jadi kadang-kadang bila Nabi solat tu, Aisyah tarik kaki, kan. Bila Nabi berdiri balik, bila Nabi sujud, Aisyah tarik kaki. Bila Nabi berdiri, Aisyah lurus kaki balik. Begitu juga kadang-kadang Aisyah malam-malam nak pegang laki dia ada kat sebelah. Jadi ceritanya pernah Aisyah radhiyallahu anha satu malam tengah-tengah Nabi apa, tengah malam dia pegang-pegang, ai, Nabi tak ada. Hai, Nabi keluar mana ni? Follow belakang. Biasalah perempuan, kan. Follow belakang, ingatkan Nabi nak pergi rumah isteri lain ke apa. Rupanya Nabi pergi ke perkuburan Baqi' dan mendoakan sahabat-sahabat yang telah disimpan di tanah perkuburan Baqi'. Jadi antara lafaz yang Nabi SAW ucapkan ketika itu ialah assalamualaikum ya ahli diyar, salam sejahtera daripada yang beri kesejahteraan kepada kamu wahai penghuni kubur. Jadi kita mendoakan ahli kubur itu dalil yang sahih, sahih jelas menunjukkan sunnah kita mendoakan orang-orang yang telah mati. Dan begitulah juga dalam para sahabat radhiyallahu anhum, setiap kali mereka mendoakan tu, mereka bukan sahaja mendoakan diri mereka, tapi mereka juga mendoakan orang-orang yang telah pun meninggalkan mereka. Sebab itulah kita diajarkan juga mendoakan kedua orang tua. Ketika mana seorang sahabat tanya Rasulullah, apa, ibu orang tua aku telah meninggal dunia, bagaimana aku nak berbakti kepada mereka? Maka pesanan Nabi SAW ialah mendoakan kedua orang tua. Itu doa, ulama sepakat. Kadang orang tanya, apa kaitan doa dan juga amalan soleh? Kita cerita pagi ini, kita nak sedekah untuk si mati. Apa kaitan dengan doa dan sebagainya? Sebab tak tahu dalam mati Allah, ini yang kita sebutkan di awal tadi, iaitu kena faham konsep sedekah pahala dalam Islam. Dia bukan macam kita contohnya sedekah tabung masjid. Kita ambil RM10 masuk tabung masjid. Bermaksud RM10 tu asal daripada dompet kita berpindah ke tabung masjid. Bukan. Sebab pahala ni benda maknawi, benda yang tak nampak. Senang nak faham, pahala-pahala ni kita kata apa? Pahala ni kita kata currency lah, currency di akhirat. Kalau kita kat dunia, currency kita, kita ada ringgit, dolar dan sebagainya. Tapi kat akhirat, currency kita adalah pahala. Jadi apa-apa hal masa di akhirat seesok, kita terpaksa guna pahala lah. Contoh kita ada keluar masjid, kita ambil selipar orang lain. Jadi walaupun kat dunia kita lepas, dekat akhirat dia akan tuntut balik, bayar balik ni selipar kau ambil kat dunia ni. Nak bayar dengan apa? Selipar mana ada, kedai mana ada, kilang mana ada. Bayarlah guna pahala. Sama juga kat dunia dia mengumpat orang, dia kata macam-macam belakang dia, kan. Orang kata apa, makan mayat hidup. Makan mayat, daging mayat, kutuk macam-macam. Maka di akhirat esok dia akan, orang yang diumpat akan nuntut balik, mana ni kau umpat aku kat dunia, bayar balik ni, ganti rugi mental semua ni bayar. nak bayar macam mana? Duit tak ada. Terpaksa lah guna pahala. Itulah konsep pahala. Ini currency di akhirat kelak. Jadi bila kata currency di akhirat kelak, pahala ini juga tidak ada orang kata apa sempadan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala ikut suka. Ada orang buat amalan soleh yang sama, maka Allah berikan pahala dia lebih. Bila ada orang contohnya solat, dua-dua orang solat, tapi seorang pahala solat dia mungkin memenuhi langit dan bumi, yang seorang lagi pahala solat dia mungkin tak lepas masjid tersebut. Amalan yang sama. Jadi pahala ini betul-betul atas hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita berhadapan dengan satu benda yang tidak pasti, kita hanya boleh mengharap daripada Allah. Kita sedekah untuk mak ayah kita, kita mengharapkan pahala sedekah itu Allah berikan pada mak ayah kita. Bila kita apa sedekah untuk tok wan kita, kawan kita, kita mengharapkan, bukan confirm, bukan macam tabung masjid memang ambil dari poket RM10 nampak pindah masuk tabung masjid, jelas. Tapi kalau pahala tidak, pahala kita berharap, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pahala yang sama kepada si mati. Itu konsep pahala. Itu konsep sedekah pahala pada si mati. Jadi daripada banyak-banyak amalan yang kita sedekah pahala ni, ada yang sabit daripada dalil yang sahih, ada yang tak sabit daripada dalil. Antara contohnya, kalau tajuk kita pada bagi ni apa? Sedekah. Kalau sedekah memang sabit dengan hadis dalil yang sahih, iaitu pernah seorang wanita ni, yang mana seorang wanita datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki. Seorang wanita tu dia cerita bab haji, badal haji. Seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, fa hal yukaffaru anhu an atasaddaq anhu?" Maka lelaki tanya jumpa Nabi, "Ayahku telah wafat dan dia meninggalkan harta dalam keadaan dia tidak berpesan apa-apa. Harta ada, tapi dia tak pesan. Berarti tak kalau adakah dia akan diampunkan dosanya kalau aku bersedekah bagi pihak dia, bagi pihak ayahku yang telah mati?" Maka baginda bersabda, "Ya." Dalam peristiwa yang lain, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni antara Sayyidul Ansar, orang Ansar yang memang kata banyak menyokong dakwah Nabi SAW sampai ke awal. Dia pun bertanya kepada Nabi SAW soalan yang sama. Tapi beza dia, dia kata ibu dia meninggal. Dia kata, inna ummi matat, afa atasaddaq anha? Ibuku telah wafat, boleh tak aku sedekah untuk dia, untuk beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam." Nabi kata, "Ya." Malah ada hadis Sa'ib bin Ubadah lebih detail lagi. Bila Sa'ib bin Ubadah tanya, "Apakah sedekah paling afdal untuk si mati?" Nabi kata, iaitu air. Zaman tu air kan mahal lah. Air tu je payau sikit, dia macam air dekat belah muara, belah Kuala ni. Payau sikit air dia. Jadi kalau salah-salah tempat di Madinah tu memang air dia sedap. Contohnya macam tempat apa, kebun Saidina Uthman, yang kalau kita pernah dengar ustaz-ustaz cerita, kan ada satu telaga Yahudi tu, dia jual air. Maka Uthman pun beli telaga tersebut, dia wakafkan. Jadi itu antara contoh telaga yang air dia lebih sedap daripada telaga-telaga lain di Madinah. Jadi itu zaman tersebut. Jadi zaman sekarang pun kita lihatlah apa pahala, apa yang kita boleh sedekah yang kita kata paling besar manfaatnya pada orang ramai, lagi besarlah pahalanya. Adapun ada pun khilaf pada ulama', dia kita sebut, adakah ulama' semua sepakat boleh sedekah untuk orang mati? Macam mana sedekah ayat Quran, sedekah apa lagi? Solat, solat hadiah, macam mana ni? Jadi insyaAllah mungkin kita sambung sikit lepas 5 minit, insyaAllah.
2: Baik, insyaAllah. Dan mungkin untuk anda yang ada sebarang soalan berkenaan tajuk hari ini, hukum sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia, anda boleh tinggalkan di ruangan komen menerusi Facebook, Polis FM ataupun di TikTok.

0: dengar hukum.
1: Makan dengan hukum kembali di Ruang Konti Plus FM sekarang ini. Kita dah masuk di bahagian yang kedua. Masih lagi bersama dengan tetamu saya hari ini yang berbahagia, Dr. Muthiul Haq bin Fatah Yassin, iaitu pensyarah Uni Siraj. Dan hari ini tajuknya hukum sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Dan dah ada beberapa soalan yang dikirimkan. Sekarang ni kita boleh kongsi sekarang, Ustaz, eh? Ya, Doktor. Ah, saya tersasul-sasul, Doktor, ya? Tak apalah, nak. Okey, dan kita ada satu soalan ni, Doktor. Jika si mati ni ada hutang, adakah lebih baik wang itu digunakan untuk melangsaikan hutangnya berbanding bersedekah? Silakan.
2: Okey, baik. Masih pada Puan Atika. Jadi, Alhamdulillah, pagi nampak hidup walaupun saya syahdu je pagi, kan?
1: Yeah.
2: Nak bangun pun seberat je kepala. Dan, tapi nampak respon begitu memperasangkan. Mm-hmm. Jadi, kita tengok pada soalan pertama dulu, soalan kat TikTok tu, iaitu masalah ayah dia, mak ayah dia ada hutang, kemudian dia niat sedekah untuk lamsamkan hutang tersebut.
1: Yeah.
2: Dia bercampur tu. Dia hutang tu wajib, sedekah tu apa, sunat. Boleh tak dia niat sedekah untuk bayar hutang mak ayah dia? Baik, kita kena bezakan antara wajib dan juga sunat. Yang mana hutang ni wajib, kita kena niat bayarkan hutang lah. Adapun apabila kita tak dapat, contohnya tak jumpa siapa yang ayah kita berhutang dulu, tak jumpa, bila tak ada option tersebut, barulah kita bersedekah. Mudah-mudahan adalah sedikit keringanan untuk si mati sebab tidak menunaikan hutangnya. Itu sahaja. Jadi bukanlah boleh terus tukar niat sedekah untuk cover hutang si mati. Hutang wajib, sedekah sunat. Tak sama hukumnya. Kemudian yang kedua pula, masalah apa tadi? Lupalah.
1: Seorang lagi soalannya, kalau tadi tentang hutang yang ni, mungkin mak ayah tak ada hutang tapi dia belanja kawan tu atas niat untuk arwah.
2: Belanjakan kawan. Bagus. Ini kita kata kadang benda dalam hati ni, kadang-kadang yang Allah SWT nilai kita, kan, orang tak tahu, dia simpan dalam hati dia je. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, senang pendengar, bila kita sebut tentang ibadah ni, dari esok pelaksanaan ni ada dua. Satu panggil ibadah badaniyah, ibadah fizikal kita, kita gunakan tangan kita, lidah kita, mulut kita, kaki kita dan sebagainya. Dan ada juga ibadah dipanggil ibadah maliyah, ibadah yang berdasarkan pemilikan kita, duit kita dan sebagainya. Jadi untuk ibadah maliyah ni, kita ada duit, kita belanja orang makan, kita niat pahala tu untuk mak ayah kita. Jadi itu termasuk ibadah maliyah, ulama sepakat boleh, tak ada masalah. Cuma masalah korban tu khilaf sikit, sebab korban ni satu hadis tu ada daif yang kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedekah untuk apa, korban untuk Nabi. Yang kedua, masalah apa, adakah korban tu dikira ibadah maliyah mutlak, sebab korban zaman dulu dikena sembelih sendiri. Kita dah sekarang bayar duit dah, dah ambil daging je, kalau nak ikut tu bidah juga tu. Kena tengok sendiri sembelih sebagainya. Itu tak apalah, tapi kenapa kalau ibadah melibatkan harta, memang ulama sepakat boleh kita niatkan untuk si mati, tak ada masalah. Cuma kita dah sebut tadi, bilalah kita kata kita mengharapkan Allah berikan pada si mati, maka sebenarnya untuk kita pun ada bahagiannya. Kita yang niat berbuat baik tu ada bahagian pahala untuk kita, bukan betul-betul pahala tu habis pada si mati sahaja.
1: Kemudian
2: yang ketiga pula, apa tadi? Saya lupa buat buku ni, jadi banyak lupa soalan-soalan ni.
1: Oh, yang ketiga, ada katanya mengenai amalan terbaik untuk apa yang kita nak berbakti kepada keluarga jika kembali ke rahmatullah ni.
2: Okay, jadi apabila tadi bukan masalah ni yang apa, bayar hutang apa?
1: Bayar hutang. Ayalah, tak, saya pun sama lah ni, kan. Banyak tak pula soalan
2: syahdu
1: lagi
2: pagi ni.
1: Syahdu tu. Mengenai hutang tu, ya, betul.
2: Jadi berkenaan hutang si mati, mana lebih baik, sama dia sedekah, bayarkan hutang atau sedekah?
1: Betul.
2: Tersebut tadi, benda wajib dengan benda sunat ni, walaupun benda sunat tu dia menampung benda wajib, dia macam dia nak faham benda wajib dengan benda sunat. Baju baru, kan, baju kita koyak, kan, koyak tu lelompong sebiji. Jadi kita pun tampal dengan, kita tampal dengan apa, palang condu miskin, kan. Kalau miskin mesti tampal-tampal baju tu, kan. Jadi adakah sama baju yang baru dengan baju yang ditampal? Begitulah ibaratnya, sedekahnya hanya menampal, dia tidak menghilangkan kecacatan tersebut. Maka kalau ada peluang untuk ditunaikan kewajipan tu, tunaikan kewajipan. Malah sebenarnya ini antara benda-benda, saya tak ingat tahun ni ke tahun lepas, ada ada beberapa orang jumpa saya minta settlekan masalah macam mana nak bagi pusaka, kan, hutang dan sebagainya. Maka saya kata, sebelum, pertama sekali bila kita apa dapat harta si mati tu kena tunaikan hak si mati. Mm-hmm. Apa tu hak si mati? Hak si mati ialah pengurusan jenazah dia komplit. Mm-hmm. Yang kedua, hak si mati ialah hutang dia. Mm-hmm. Ha, jadi hutang tu bukan milik kita tu, tu milik si mati. Mm. Kalau kita tak bayarkan untuk si mati, berdosa kita.
1: Yeah. Ha,
2: jadi lepas tolak tu, habis bayar hutang, habis bayar pusat jenazah, baki tu barulah kita punya.
1: Ya.
2: Bila dah jadi kita punya, barulah kita sedekah tu semati.
1: Betul. Jadi jawapannya selesaikan yang hak wajib dulu.
2: Hak wajib dulu, hutang tu. Ya. Jadi kena faham tu betul, sedekah tu kita yang sedekah, bukan si mati sedekah.
1: Ya.
2: Tapi hutang si mati yang
1: mungkin
2: bayar.
1: Mungkin dianggapnya sebab hutang si mati, jadi beda kita dia nak sedekah, mungkin dia fikir macam tu. Tapi sepatutnya memang kena yang wajib dulu lah.
2: Ya. Sebab kami waris dia faham, bila dapat harta tu kat dia, macam tu dia punya lah. Itu yang kata nak bayar hutang dulu ke nak sedekah dulu, nak badal haji dulu ke macam mana. Sama badal haji pun Allah dah sebut masalah ni. Badal haji pun kita kata kemayakan yang minta badal haji ni, saya dapati mak dia ataupun ayah dia tak penuhi syarat haji lagi sebab tak dapat panggilan. Jadi tak perlu pun buat badal haji. Tak wajib. Ada orang kata tak, buat badal haji dulu baru boleh pusaka. Tengoklah, kalau memang dia dah pernah wajib, dia dapat panggilan, dia tak pergi sebab bukan alasan syar'i yang diterima syarak, maka wajib keluarkan harta dia untuk bayarkan orang tolong pi haji.
1: Yeah.
2: Ha, jadi baki tu baru kita ambil, itu jadi hak kita, barulah kita nak sedekah ke apa, tu bebas atas kita. Okey, baik, itu masalah sedekah ibadah maliyah. Cuma bila sebut satu lagi aspek, kerana bab sedekah duit tak ada masalah khilaf. Masalah sedekah tadi korban untuk si mati ada khilaf, tapi secara umumnya ulama mutaakhirin, ulama-ulama kemudian menghaluskan untuk korban bagi si mati dan sebagainya. Boleh kata semua fatwa lah, majoriti fatwa kecuali fatwa Syekh bin Baz dan Majidah Daimah, dia kata sedekah hanya boleh melibatkan apa benda yang disebut untuk si mati yang disebutkan dalam dalil sahaja. Kalau tak sebut dalil tak boleh, dia limitkan. Adapun kebanyakan ulama-ulama yang kemudian lagi, mereka menghaluskan untuk sedekah bagi si mati secara mutlak. Tapi kena bezakan tadi, yang mana wajib, yang mana sunat. Kena bezakan. Baik, adapun yang biasa yang diperdebatkan ni masalah sedekah ayat Quran, sedekah tahlil. Sedekah ayat Quran bagi si mati, boleh ke tidak sedekah pahala baca ayat Quran? Sebenarnya datang dalam hati Allah, mazhab paling keras yang tak bagi sedekah pahala baca Quran tahlil ni mazhab Syafi'i sebenarnya. Yang kita duk mengaku buat tahlil mazhab Syafi'i, padahal sebenarnya mazhab Syafi'i lah yang paling keras. Kalau banding dengan mazhab mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi, mereka mengharuskan sedekah baca Quran kita niat pahala untuk semati. Tapi untuk mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, mereka keras, mereka tak membenarkan untuk sedekah pahala pada si mati dengan bacaan Al-Quran. Tak membenarkan. Sebab apa? Sebab yang pertama, tidak ada dalil. Yang pertama. Yang kedua, sahabat pun bila mendoakan sahabat-sahabat mereka yang telah meninggal, tabi'in mendoakan guru-guru mereka dalam kata sahabat, tidak ada punya sedekah Al-Quran. Semua mendoakan, mendoakan macam tu je. Adapun yang kedua, kenapa mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i kata tak boleh sedekah ayat Quran baca Quran bila si mati ni, antara sebabnya kerana ia adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah, ibadah yang menggunakan tubuh badan kita. Dan kita baca Quran guna mulut. Bukan sama macam poket, duit dalam poket kita, tak sama. Adapun bab puasa boleh untuk si mati, itu kerana ada dalil khusus. Itu pun dalam mazhab Syafi'i dihadkan jika si mati ada puasa qadha yang wajib diganti. Kalau tak wajib ganti, contoh dia sakit 3 hari sakit bulan Ramadan, dia tak puasa, meninggal. Maka tak wajib pun untuk puasakan pada si mati. Tak perlu pun. Itu punca kenapa mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i lebih keras dalam masalah tak boleh sedekah baca Al-Quran kepada si mati. Cuma apabila ulama-ulama kemudian lepas Imam Nawawi rahimahullah pula, mereka mentarjih, tahqiq dan sebagainya, akhirnya boleh kata hampir semua ulama-ulama yang kemudian mengharuskan bacaan Quran untuk si mati. Kerana apa? Kerana konsep dia sama je. Kita berdoa juga sebenarnya. Kita baca Quran, kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala tersebut pada si mati. Bukan bermakna confirm-confirm kita sedekah pahala. Kita mengharapkan daripada Allah. Itu yang kita kena jelas. Bukan kita ambil seketul pahala bagi pada si mati, tidak. Kita mengharapkan Allah berikan pahala yang sama kepada si mati. Baik, itu masalah sedekah baca Al-Quran. Jadi kan Ustaz, kalau tu ada si mati baca ni kan, kita Al-Fatihah. Ada orang mati Al-Fatihah, boleh lah Ustaz, tak ada masalah. Jawapan soalan tu saya, pertama sekali saya kata tadi, Mazhab Syafi'i sebenarnya tak bagi. Sebenarnya tak bagi. Yang kedua pula, masalah Al-Fatihah ni, kata saya boleh tak? Kondisi fiqah boleh. Tapi dari sudut adabnya, kita kena dahulukan yang sahih. Nabi SAW suruh bila mendengar kematian, pertama sekali kita istirja. Istirja tu macam kita apa? Kita muhasabah, kita renung diri kita balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. Kita sendiri yang apa kenapa? Muhasabah diri. Ya. Sebab tu kalau orang kafir mati pun tak ada masalah ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada masjid tu heboh apa guru adat karyah. Ada ni abang meninggal. Ada tu inna lillahi. Tiba-tiba ada orang kata, mana boleh cinta ni lah. Inna lillahi tu kita sendiri dengan Tuhan. Kita renung balik, ya Allah, kita ni tak lama lah atas dunia. Contoh dah lebih kurang. Adapun yang kedua, sunnahnya adalah mendoakan si mati. Mendoakan si mati. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Semoga Allah merahmati si mati. Mendoakan lah. Apa-apa lepas mendoakan.

0: Kita istirja innalillah, tak ada masalah. Yang tak boleh kata Allahumma fir lahu, tak boleh. Yang tu untuk orang beriman sahaja. Itu kena faham konsep mendoakan ataupun membaca sedekah pahala pada si mati. Jadi bila orang sekarang terlalu sangat untuk baca sikit al-Fatihah
1: dalam kerungannya, dibaca
0: sekarang ekstra sikit dibaca. Memang kalau baca bahasa fiqah kita kata boleh, cuma dari sudut adabnya menyalahi sunnah. Jadi buat yang sunnah dulu, yang sahih dulu. Kemudian rasa nak doakan ni, tak ada apa ustaz, saya ni bukan apa sangat doa bahasa Arab. Tak apa doa bahasa Melayu, tak tahu juga, tak apalah, kita baca Quran dengan niat mendoakan si mati. Kiranya al-Fatihah tu last choice. Habis tak ada benda nak doakan si mati, baca al-Fatihah dan sebagainya. Jadi itu yang dimasukkan dengan sedekah pahala dengan membaca Al-Quran. Walaupun Imam Syafi'i tidak membenarkan, tapi ulama kemudian Tajuddin As-Subki, kemudian Khatib Syarbini, mereka kata boleh baca Quran dengan niat pahala untuk si mati. Kemudian tahlil pula, sedekah pahala si mati, boleh ke tak? tahlil pun sama juga ustaz kan, selawat sikit, tahlil sikit, baca doa sikit kan, campur-campur. Boleh untuk si mati. Masa tahlil pula, tandakan mati Allah, dia panjang. Tahlil 32 minit, kita nak cerita panjang pun. Mudah cerita tuan-tuan, kalau ada yang sahih, ikutlah yang sahih. Kalau senang cerita, tanya dalil. Mana dalil kata baca tahlil untuk si mati? Boleh fikir ke tak? Tak boleh fikir, tak payah buat. Kalau boleh, Tok Guru buat. Tok Guru buat bukan dalil. Tanya Tok Guru, kenapa kau buat tahlil untuk orang meninggal dunia? Kalau dia pun tak jawab, maka ikutlah yang sahih. Yang ragu-ragu tinggalkan. Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka illa ma la yaribu." Tinggalkan benda yang kau ragui kepada benda yang kau tak ragui. Yang confident, yakin, yang kita terangkan pada pagi ini, sedekah duit, sedekah Al-Quran tu khilaf, bolehlah kita kata selepas mendoakan si mati. Tapi yang selain daripada itu, sedekah solat lah apa semua, lebih baik kita berhati-hati. Wallahu'alam.
1: Itu dia pesanan daripada doktor untuk yang mungkin kata apa, muskil, macam-macam cara, janji yang mana yang ragu-ragu kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan mendapat manfaat bersama daripada perkongsian bersama dengan kita yang berbahagia, Dr. Mutiul Haq bin Fatah Yassin, pensyarah Uni Siraj, hukum sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Anda boleh ikuti ulang siar pada hari Ahad jam 5.15 minit petang. Jadi terima kasih doktor, insyaAllah kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita akan ikuti utama 12 tengah hari selepas ini menerusi Nasional FM.
2: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Nak berjaya dapat straight A SPM? Kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsyar Alishad bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Sheikh Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe! Gen Z, Vibe Gen Z, ada
1: Vibe Gen Z. Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
2: tutup paip air ketika memberus gigi, pijit jerawat, bercukur atau menyempur rambut.
1: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
2: siram tanaman pada waktu pagi.
1: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi? Gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
2: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
1: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
2: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
1: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

0: Pulse FM serasi dengan ku. Segalanya untuk anda di sini. Dan terima kasih untuk anda menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Kita akan ikuti bersama sebentar sahaja lagi. Utama 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Kita nak masuk jam yang berikutnya. Pastinya pendengar siata di ruangan. Pendengar setia di ruangan Turun Saji, jangan lupa temu janji kita jam 12.15 minit tengah hari. Dan juga di ruangan Sega, kita happy. Sega, kita sihat. Kita ada tips kesihatan, tips kecantikan, tips kebaikan bersama untuk keharmonian hidup sejagat. Begitu, nantikan bersama Sega di jam 12.45 minit tengah hari, okey? Dengarkan untuk anda seketika back to back Sarang Hey, Polis Afam, Hangat Lit.
1: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Soroba. Let's go out.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM 102.9.

Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Beliau mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persetuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada syor serancaya siasatan diraja RCI selain pengukuhan tabi urus dan pengurusan risiko. Jelasnya langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan pendeposi terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baharu supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa 3 anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. 3 anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah 3 anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa budi bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program perkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan.
Berita seterusnya. Ringgit memulihkan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat, namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu, meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mereka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Kak, nak ladu? Saya buat ni. Air tangan yoga tau.
9: Wow, ladu? Sebelum ni kau dah tengok latar Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
8: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
9: Manisnya. Manis meletih.
8: Ayuh akak, ada manis ada irkano. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
9: Dok. Bukan dah sedar. Manis melecai lah. Maksud kau, manis yang sangat-sangat lah yoga. Orang pelih sebut melecai yoga.
8: Faham. Manis meleci.
9: Bukan meleci. Melecai. Nurat anak berlih.
0: Hashtag diodoh.

Wania cerita dengan Datuk Jamal Abdullah. Bakawali, bunga bakawali baru sahaja berlalu untuk anda. Terima kasih yang tengah dengar Polis FM ketika ini. Kita dah masuk jam yang ketiga sekarang ini di ruangan Tudung Saji. Nak kirim ke ucapan ke ataupun hidangan tengah hari anda, silakan. Tinggal tunggu ni. Anda boleh WhatsApp di 017-454-1688. Lepas ini saya nak bacakan kiriman-kiriman anda. Nak tahulah juga hidangan tengah hari-hari ni kan. Sebenarnya dah ada yang kirim, tapi saya nantikan dahulu. Selepas lagu ini kita akan kongsikan hidangan tengah hari anda. On tak on? Jom dengarkan ini daripada legenda kita SM Salim, Geli Hatiku. Lagu-lagu yang hits dan hangat, pastinya dia hangat leh. Polis apa? Suasana

Masa tu Drone Saji kembali di sini. Selamat tengah hari. Bagai dah beridang lagi tu. Kan untuk kaum Adam dah isi perut awal lo. Sat lagi nak pi menunaikan kewajipan. Salam Sayyidul Ayam. Anda masih bersama dengan saya Atika Nordin. Edisi Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan 23 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih Kak B, pendengar setia kita ni ha. Kongsikan dengan saya hidangan tengah hari. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Salam Jumaat buat seluruh umat Islam di dunia ni. Kak Bib ni, orang seberang jaya kalau boleh. Hari ni akak masak ringkah-ringkah je Tika. Akak goreng ikan temenung, lepas tu buat sayur campur je. Sambal belacan, confirm-confirm kena ada. Buat si kembar kesayangan, masak ayam, masak paprik. Masya Allah, punya lesur tu. Jemput makan Atika. Terima kasih Kak Bib. Sudi ajak saya. Kak Bib je ajak saya makan tau. Gurau je. Terima kasih ya. Jadi untuk hidangan Kak Bib hari ni cukup istimewa. Ringkas-ringkasnya tu memang menyelerakan lah. Terima kasih Kak Bib untuk perkongsian hidangan tengah harinya. Kalau tanya saya punya hidangan, boleh dikatakan minggu ni kan kita hujan agak lebat dekat Perlis. Jadi tekak ni rasa nak cari hok panas-panas, hok sup-sup je. Jadi lah ni memang kegemaran buat minggu ni. Sup lemak lah kan. Sup lemak lah, sup keting lah. Masya Allah sedapnya. Jadi apa yang menariknya untuk masak sup lemak ni, dia ada cara-cara yang tersendiri. Ada orang dia ada cara yang lain, ada juga yang caranya orang kata apa, cara yang berbeza setiap orang. Rasanya pun rasa yang berbeza, tapi pastinya membuka selera setiap orang kan. Saya nak kongsikan untuk anda. Mungkin sesetengah sup ni ada lemak yang banyak kan. Okey, jadi cara paling mudah kalau yang nak buang lemaknya tu, anda boleh buang lemak sup tulang ni dengan mencedok minyak di permukaan menggunakan senduk sejuk saja, ataupun letak ketulan ais dalam senduk. Lapiskan tisu dapur mosih tu dekat atas permukaan sup, ataupun simpan sup tu dalam peti sejuk sehingga lemaknya tu yang membeku tu lalu dibuang. Jadi hari ini saya nak kongsi petua saja sebab saya dah kenyang dengan pendengar kita kirim hidangan. Saya rasa nak kongsikan petua singkir lemak sup ni. Anda boleh guna senduk sejuk yang mana anda boleh letak ais dalam senduk logam dan leretkan di atas permukaan sup. Kemudian minyak tu dia akan melekat lah pada bahagian bawah senduk. Kemudian guna tisu dapur lah. Okey, seterusnya juga masukkan dalam peti ais, dan selain itu buang air rebusan pertama. Jadi boleh rebus dulu tulang tu Zat, lepas tu buang air kotoran dan lemak awal tu. Lepas tu baru bilas tulang tu sebelum sambung masuk kuah baru. Jadi kalau anda nak hilangkan lemak itu, itulah caranya. Dia sebenarnya banyak tips yang menarik untuk masak sup ni. Jadi itulah serba sedikit yang saya kongsikan untuk anda untuk edisi hari Jumaat ni. Jadi apa pun yang sedang dengarkan Perlis FM, mungkin di premis perniagaan anda, selamat menjamu selera. Semoga segala yang baik-baik sahaja di hari Jumaat ini. Fikir yang baik-baik, katalah yang baik-baik, barulah jadi yang baik-baik. Tak gitu. Dengarkan ini Lesti, Berdentam Dentum Hoi, Zapin Melayu, Hangat Late, Perlis FM, Sebelah Sini dengan Ku.

Menawan ni no. Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama nak. Kita buanglah sampah dalam tu.

Assalamualaikum. Hai semua, saya Sisi Iman. Serasi denganku. Jangan ada kalih, no.

0: serak sungguh eh. Yang tengah dengar Poli FM, orang utara dia bercakap serak-serak sungguh gampuk. Takkan tidur kan? Dan sekarang dah pun 12.49 tengah hari. Amboi eh, beratok no, hantar kiriman dekat WhatsApp ni. Terima kasih yang sempat saya bacakan. Saya habiskan ya, tapi ada saya nak bacakanlah dahulu kiriman pendengar-pendengar setia kita ni. Terima kasih. Kita ada Kak Pah. Kak Pah hari ni masak sambal udang petai. Sedapnya, itu kegemaran saya sebenarnya tau. Terima kasih Kak Pah kongsikan dengan saya. Sedap tu, makan ke nasi putih saja pun bukan main complete set orang kata kan. Dan juga kita ada Kak Pah juga ni. Ui, ramai Kak Pah eh. Kak Pah masak kicap ayam dengan bakar ikan siakap, ayam asam, ulam raja dengan ulam pucuk kari. Wow, buat ulam ya. Terima kasih untuk perkongsiannya. Seterusnya ada pendengar ni katanya selamat tengah hari. Hari ni masih lagi sebelah masaknya, jadi gagahlah masak kedua-dua. Ha, gulai ayam dengan kentang. 2 minggu lebih baru boleh buka simen dekat tangan tu. Semoga cepat sembuh. Semoga diberikan kesembuhan, diangkat segala kesakitan eh. Ha, terima kasih. Itulah orang cakap ya. Orang perempuan, ibu-ibu ni tak ada sakit lah kalau nak bagi anak-anak keluarga makan. Kan, biar sakit sebelah tapi untuk keluarga tercinta segalanya diredahi. Hebat kan kita ni kaum wanita. Terima kasih. Semoga kuat semangat terus. Semoga cepat sembuh ya. Makcak katanya hari ni goreng bihun je Tika. Petang sikit lah makcak. Makan nasi impit dengan kuah kacang dengan bilis. Ambil macam raya. Katanya cukup lah Tika. Orang tua-tua nak makan nasi tak selera pula malam nanti. Sebab itulah kita buat orang yang ringan je. Sedap tu. Apapun, semoga sihat-sihat sambil menjamu selera ya. Makcak, terima kasih. Seterusnya lagi kita ada Kak Rasma masak sambal udang pejeri nenas. Mencaru sumbat tu je hari ni. Wah, meriahnya hidangan hari ni. Dan satu lagi yang terakhir saya cuba habiskan ya. Dari Kok Diang, lapor diri. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam Kak Ani. Hari ni menu Kak Ani asam pedas utara. Kepala ikan lingkuh, iaitu ikan sungai. Oh, saya tak pernah tahu nama dia ikan lingkuh. Tapi nasib baik Kak Ani ni hantar gambar. Kita cam mana satu. Dan juga goreng talapia tu lah no. Bila hidangan orang lama kita cukup menyelerakan. Sedap tengok gambar tu. Ikan bergebu elok eh. Isi putih segar. Terima kasih kongsikan dengan saya. Semoga semuanya dapat menikmati juadah dengan keadaan yang cukup menyelerakan dan dapat menikmati kan. Sebab kalau kita dapat nikmati makanan tu, kita pun rasa seronok nak makan. Itulah tanda salah satu nikmat rezeki yang Allah kurniakan bila kita lalu makan tu kan. Jadi hargailah makanan tu. Saya memang hargai makan ya. Makan sungguh. Okey, saya nak kongsikan untuk anda apa yang di ruangan Sega hari ni. Selalunya saya kongsikan untuk perempuan, tapi hari ni untuk lelaki. Ini adalah fakta yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kenapa lelaki perut dulu besar? Alamak, bukan semua lemak eh. Berada dekat bawah kulit, lemak visceral mengelilingi organ dalaman di dalam perut. Kadang-kadang kita heran. Pasal apa orang yang dah kahwin kau kan, orang lelaki, perut dia besar sikit. Kenapa? Ini adalah yang dirungkaikan oleh KKM hari ini. Di mana perut buncit ni bukan sekadar isu penampilan. Sebenarnya ada petanda lemak visceral yang berlebihan. Yang mana lemak ni ada di sekitar organ dalaman dan juga lemak dekat bawah kulit. Dan lemak jenis ni dia lebih aktif dan meningkatkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Jadi apa yang perlu buat? Sit up saja ke? Tak. Sebenarnya sit up saja tidak boleh membuang lemak perut. Tapi sebenarnya ialah pemakanan yang kita selama ini yang kita duk makan lah kan. Jadi apa pun nak makan boleh. Macam akak-akak makcik kita yang hantar dekat terung saji ni, cuma kawal saiz hidangan, lebihkan protein dan sayur, buat aktiviti aerobik, tambah latihan kekuatan, tidur kena bercukup. Tapi satu lagi, janganlah pula duduk terlalu lama. Itulah serba sedikit untuk perkongsian, mudah mendapat manfaat bersama. Terima kasih yang kongsikan lagi ni, ramai betul ya. Ha, kita ada juga pendengar ni kongsikan hidangan hari ni, masak manik rebung dengan pucuk asin, asin saja. Terima kasih yang saya tak sempat nak bacakan. InsyaAllah kita sambung di ruangan esok. Saya bertugas temani anda Jumaat, Sabtu, Ahad di ruangan Hangat Lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Untuk panduan bersama, masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 1.27 minit tengah hari. Hangat Lit.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika acara, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, salam hey!

0: Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

Persepam Serasi dengan ku 1.14 minit tengah hari untuk panduan bersama sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu zuhur dan juga waktu fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.27 minit tengah hari. Dan juga untuk panduan bersama, kita juga akan ikuti khutbah secara langsung solat fardu Jumaat menerusi Nasrul FM dan juga langsung di TV1. Terus dengarkan untuk anda kompilasi untuk lagu-lagu dakwah selepas ini untuk anda hanya di Polis FM Serasi denganku.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dikurniakan hati yang sentiasa tunduk kepadanya, rezeki yang halal lagi diberkati, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan pada hari akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar mengajak sidang jemaah sekalian menghayati khutbah yang bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Setiap hari kita keluar mencari rezeki. Kita bekerja, berniaga dan berusaha untuk menyara kehidupan. Namun pernahkah kita bertanya, adakah harta yang kita kumpulkan benar-benar menjadi milik kita? Atau sebenarnya yang menjadi milik kita hanyalah harta yang telah kita bawa sebagai bekalan menuju akhirat? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tudbaha syatan fayaqsimaha bainal jiran. Qala, fadhabahtuha faqasamtuha bainal jiran wa rafa'tu dhira' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." وكان أحب الشاة إليه الذراع فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما بقي عندنا إلا الذراع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بقي إلا الذراع. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seekor kambing disembelih dan dibahagikan kepada jiran-jiran. Abu Hurairah berkata, maka saya pun menyembelihnya dan membahagikannya kepada jiran-jiran. Kemudian saya menyimpan bahagian bahu untuk Nabi. Bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda adalah bahagian bahu. Apabila Nabi SAW datang, Aisyah berkata, tidak ada yang tertinggal pada kita melainkan bahagian bahu itu. Baginda bersabda, semuanya telah kekal pada kita kecuali bahagian bahu tersebut. Hadis ini mengajar kita bahawa ukuran untung dan rugi di sisi Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Pada pandangan manusia, harta yang diberi seolah-olah semakin berkurang. Namun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah harta yang sebenarnya kekal menjadi milik kita. Adapun harta yang hanya disimpan, suatu hari nanti pasti akan ditinggalkan sama ada kepada waris atau menjadi rebutan orang lain. Oleh itu, janganlah kita menangguhkan amalan infak. Kerana harta yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah yang berada di tangan, tetapi yang telah kita serahkan di jalannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Harta ialah amanah, bukan hak mutlak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang dibacakan khatib di awal tadi bermaksud, berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan harta pada jalan Allah, mereka beroleh pahala yang besar. Allah tidak mengatakan apa yang kami berikan, tetapi Allah menggunakan perkataan mustakhlafin yang bermaksud pemegang amanah. Inilah tasawur Islam terhadap harta. Kita bukan pemilik, tetapi kita hanyalah penjaga. Hari ini harta berada di tangan kita, esok ia berada di tangan orang lain. Maka jangan sombong dengan sesuatu yang hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Harta yang diberi tidak pernah hilang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu.
wa huwa khairur raziqin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkannya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Perhatikan pada perkataan ma yang membawa makna apa sahaja. Allah tidak mensyaratkan banyak atau sedikit, bahkan Allah melihat keikhlasan hati pada pemberian yang diberikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Mengapa Allah memilih memberikan perumpamaan infak itu seperti sebiji benih, bukan emas atau permata? Kerana benih perlu ditanam terlebih dahulu. Apabila ia ditanam, seolah-olah hilang daripada tangan pemiliknya. Namun daripada sesuatu yang kehilatan hilang itulah Allah menumbuhkan hasil yang berlipat ganda. Begitulah juga dengan infak. Apa yang keluar daripada tangan seorang mukmin tidak pernah hilang. Ia sedang disimpan dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benih perlu ditanam terlebih dahulu sebelum menghasilkan tuaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, harta bukanlah musuh manusia. Yang menjadi musuh ialah apabila harta menguasai hati. Apabila harta menjadi ukuran segala-galanya, manusia mula menghalalkan apa yang diharamkan. Demi wang, ada yang sanggup menipu. Demi keuntungan, ada yang mengkhianati amanah. Demi kekayaan yang segera, ada yang menerima rasuah, terlibat dengan skam, menjadi keldai akaun dan melakukan pelbagai bentuk jenayah kewangan. Pada hari ini, negara sedang berhadapan dengan pelbagai bentuk jenayah kewangan seperti penipuan dalam talian, keldai akaun, pengubahan wang haram, rasuah dan penyalahgunaan amanah. Justeru pelbagai usaha telah digerakkan oleh kerajaan melalui Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, NFCC, bersama agensi-agensi penguatkuasa bagi memperkukuh pencegahan dan membanteras jenayah kewangan secara bersepadu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar juga ingin mengingatkan bahawa memelihara amanah dalam mengurus harta umat Islam bukan sekadar tuntutan undang-undang, bahkan merupakan tuntutan syariat yang termasuk dalam maqasid syariah untuk menjaga harta, hifzul mal. Islam menolak sama sekali segala bentuk rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, penipuan dan pemalsuan, kerana perbuatan tersebut bukan sahaja menyebabkan kerugian kewangan, bahkan lebih besar daripada itu, ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipertanggungjawabkan menjaga kepentingan umat. Apabila kita meneliti sejarah Khulafa Ar-Rashidin, mereka merupakan pemimpin yang sangat tegas dalam mempertahankan amanah dan membanteras segala bentuk penyelewengan. Mereka memahami bahawa kekuatan sebuah institusi tidak terletak pada besarnya aset yang dimiliki, tetapi pada integriti, ketelusan dan keadilan dalam pengurusannya. Sebab itu, setiap bentuk penyalahgunaan amanah mesti diperbetulkan, manakala setiap usaha pemulihan hendaklah disokong

0: Ni abang, awak ni ayam menyimpuk habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh ni orang loh ni nak jimat ayam yang abang buka ayam meneru tu pasal apa?
1: Nampak tak orang nak basuh kereta? Nampak.
0: Nak basuh-basuh lah tutup lah ayam tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
1: Bil bulan ni berapa?
0: Ha tau tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia.

0: Syira.
1: Ruangan hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Apa simpoi.
0: Baik, sekarang jam pun menunjukkan pukul 2.46 minit petang. Aha, dan dah semakin ke penghujung untuk jam pertama kita.
1: Jam 2. Daripada pukul 1 tadi dah pun kita dengar di ruangan Ali. Sekarang dah masuk ruangan hemoi. Jam pertama dan masuk jam kedua nanti kita ada apa?
0: Kita akan ada berita ringkas. Kita akan dengarkan berita ringkas terlebih dahulu dan
1: kita ikuti ni.
0: Kita patah balik ke poleh kita ni untuk ke poleh FM ni untuk bersama dengan Bella dan juga lagi kawan-kawan Bella.
1: Betul. Kawan-kawan iaitu Cik Kri dan Pak I.
0: Dalam ruangan Pelet Pogeli.
1: Nantikan bersama untuk anda.
0: Betul.
1: Jangan pergi mana-mana. Perkataan apa pula kita nak bawakan.
0: Tapi perkataan apa hari ni? Ada clue ke?
1: Ada clue.
0: Ada apa tu?
1: Lena kalau tak jerak, mestilah mana kan?
0: Okey, kita dengarkan saat lagi lebih panjang. Okey, jadi terus bersama dengan Syira dan Bella.
1: Ya, di ruangan hemo-hemo.
0: Kita enjoy.
1: Kapa sempat.
0: Perasa fam.
1: Serasi denganku.

Bila ada orang berbuat baik kepada kita, mari kita ucaplah terima kasih. Baik di tempat kerja ke, baik di tempat awam ke, baik dalam keluarga kita pun, kita ucaplah terima kasih. Berterima kasih ni kan akan memantulkan energi positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin

0: okey? Ha, macam tu lah. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
1: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dimana juga bersama 102.9 Perlis FM. Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Ringgit memulakan urus niaga hari ini dengan mencatat kenaikan berbanding kebanyakan mata wang utama lain dan hampir tidak berubah berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada pukul 8.05 minit pagi ini, ringgit susut sedikit kepada 4.0895 berbanding dolar berbanding paras penutup 4.087 semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Alzanizam Abdul Rashid berkata, laporan NFP yang dijadualkan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar apabila tenaga kerja Amerika diunjur kekal berdaya tahan. Jualan ekspor bernilai 791.54 juta ringgit berjaya dijana negara menerusi penyataan dalam pameran udara antarabangsa Farnborough FIA 2026 selama 5 hari dari 20 hingga 24 Julai lalu di United Kingdom. Ketua Pegawai Eksekutif Matret, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, pencapaian itu memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan aeroangkasa global. Pada masa sama, mencerminkan daya saing Malaysia sebagai hub pembuatan aeroangkasa. Siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan Lembaga Tabung Haji telah dimulakan. LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko percukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan ke beberapa premis berkaitan dijalankan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta yang berkaitan dengan siasatan tersebut. Jabatan Imigresen tidak akan melindungi mana-mana pegawai atau anggotanya yang terlibat dalam salah laku termasuk rasuah atau salah guna kuasa. Sebaliknya, tindakan tegas serta merta akan dikenakan terhadap mereka tanpa kompromi. Ketua Pengarah Imigresen, Dato' Zakaria Syakban berkata, pendirian itu selaras dengan usaha jabatan memperkukuh integriti serta memastikan setiap pegawai melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh profesionalisme. Seorang pelajar kolej berusia 19 tahun didakwa di Mahkamah Majistret Keluang atas pertuduhan membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkannya di sebuah rumah bulan lepas. Tertuduh Nur Syazwin Muhammad Idris hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Asida Abdul Rahman. Nur Syazwin didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan dan menetapkan 8 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ni nak habaq mai hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar radio boleh.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita mungkin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Apa khabar Cik Kri dan Pak Is?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Itu dia kembali semula bertemakan kami bertiga iaitu Bella,
1: Pak Is,
0: di ruangan
1: Pelik Poli
0: yang dibawakan oleh Perlis FM serasi denganku.
1: Yeah.
0: Terima kasih kepada anda semua yang sudi layan Perlis FM di mana jua berada.
1: Yeah.
0: Dengarkan kami bertiga di ruangan Pelik Poli setiap Jumaat jam yang kedua iaitu 3.15 minit petang. Baiklah, macam-macam perkataan unik yang kami bawakan kepada anda. Jangan lepaskan peluang untuk ikuti kami bertiga, okey? Okay. Macam biasalah kita nak tanya keadaan Cik Kri dan Pak Is. Lah, banyak cerita Cik Kri dan Pak Is masa dalam perjalanan mai sini ni. Pasal apa?
2: Lagu dia Cik Kri. Kalau pergi kafur, orang tak kafur.
0: Kau ingat Cik Kri yang pergi kafur, dok? Oh,
1: dok.
2: Budak-budak.
0: Bukan kata orang je no.
2: Tak kena tet.
0: Baiklah. Cik Kri dan Pak Is. Pak Is pula lagu mana? Cerita masa perjalanan amal tu.
1: Hari ni bagus. Hari ni
2: Tak apa jam.
1: Hari ni tak apa jam hari ni.
2: Aku jam.
1: Elok hari ni. Time Cik Kri. Mungkin tersayuk sikit. Orang nak pergi ajar balik kan. Saya mai tadi bagus elok. Jalan elok, cocok elok. Dan cuaca pun tak panas banyak.
2: Aku tengok dengan motor penyamun
1: tu kan. Motor elektrik.
2: Orang kampung kata motor penyamun.
1: Tak ada bunyi.
2: Kata tak ada bunyi.
1: Cuaca.
2: Masak air tu
1: ah.
2: Bunyi yang bi.
1: Pada hari Jumaat. Permulaan hari je kan. Apa ini? Cikri.
2: Perkataan ni.
0: Baik.
2: Terkejut tengok perkataan tu. Pasal perkataan ni terlalu lama, baik.
1: Terlalu lama. Fuh.
2: Kalau kata habaq aku pun lupa.
1: Lupa.
2: Pasal dulu aku kenangan muk aku waruh ah. Duk kata gitu.
1: Duk kata.
2: Ni aku duk panggil lah mau awak tak menyui.
1: Menyui.
2: Panggil lah orang tua.
1: Lepas
2: tu kalau tak menyui dia kan ada dudun.
1: Duduk.
2: Nak duduk kita tu lagi dia nak agih dengan apa orang yang ada kat tepi tu. Bek tuan dulu be. Tua-tua dulu bukanlah pula. Dia tak bagi cam ya be.
1: Tu dia. Jadi kita nak buat dua tu.
2: Menyui dengan berdudun.
1: Berdudun. Tu dia.
0: Kalau menyui, Cik Kri dah kata menyui itu menyahut. Bila seseorang memanggil kita dengan sahutan yang baik-baik.
1: Betul.
0: Contoh ada orang panggil, oi Bella. Abah, kita buat tak tahu pula tak menyui. Kuranglah adab tu. Bukanlah kata tak bagus.
1: Betul.
0: Tapi kuranglah adab tu.
1: Betul.
0: Kurang-kurang kita jawab. Abah elok hari ni.
1: Abah alhamdulillah.
0: Jawab, ya weh.
2: Kan? Nak sepisi sama dengan kelui apa Bella Pak I. Menyui.
1: Boleh juga. Boleh sama juga.
2: Ada tempat kata kelui ya.
1: Betul.
2: Kelui Bella.
0: Tu dia. Mau kalau
2: ada geng.
0: Mau kalau Cik Kri dah habaq dah pasal menyui.
1: Berdudun.
0: Mau kalau Cik Pak Ih pula apa yang Cik Pak Ih nak bawa ke dalam ini?
1: Kita bawa dua tu lah. Tapi
2: ni
1: saya salut dengan lorak dari Cik Kri berdudun ni.
2: Berdudun
1: ni orang dulu-dulu guna untuk mok di liga anak dia. Dia mau anak dia. Ayuh dia mau anak dia. Dia berdudun. Berdudun ni dia ligan ada satu benda di tangan. Berdudun. Contoh dia ligan anak dia bawa purui. Bawa atan. Itu dia panggil berdudun. Aku nampak tadi mak dengan anak dia berdudun.
2: Apa yang saya duduk berdudun?
1: Berdudun ni anak buat salah.
2: Aku duduk ingat lalu duduk mandi sungai.
1: Mandi sungai. Sembunyi barang. Hotel bagi rasuk tu bunyi. Sebulan baru jumpa. Berdudun.
2: Boleh ke dia?
1: Berdudun tu nak tengok boleh. Tu dia.
0: Cepat ihabak sikit. Maksud menyui dan juga berdudun tu.
1: Berdudun.
0: Kalau Cik Kri habak dah tadi.
1: Menyui ni kita sedia maklum. Menyahut. Menyahut panggilan.
2: Panggilan.
1: Orang panggil kita menyahut. ataupun bahasa polis dia panggil menyuit. Berduduk ni ligat. Ligat. Ligat boleh saya kena
2: ligat. Ligat boleh ligat.
1: Ligat.
2: Hambak.
0: Hambak. Hambak sikit ejaan berdudun dan menyuit itu.
1: Berdudun. B-U-R-D-U-N. D-U-N.
2: Berdudun. Bukan nama orang.
1: Bukan nama orang. Berdudun.
0: Baik. Itu dia perkataan-perkataan yang kita nak bawakan pada hari ini. Bagaimana caranya untuk mereka kongsikan pengalaman mereka apabila mereka juga menggunakan perkataan ini di ruangan manakah Cik Faiz?
1: Ya, kita sekarang sedang live di dalam Facebook Poly FM. Dan juga ada juga. Dalam TikTok ni ada 249 orang.
2: Banyak.
1: Boleh tengok. Saya boleh tengok belok, boleh tengok cekri pakai baju apa ni. Dan nak kongsikan cara guna perkataan tadi ni. Cara guna berdudut, cara guna menyuit. Lagu mana hampa guna di kawasan hampa. Kalau boleh kongsikan sedikit lah kawasan mana. Duduk pada besar kah. Duk lomboh kan main guna
2: lagu mana. Timampak kah kalau
1: dan kalau nak suara kita keluar dalam radio, boleh telefon pukul Itali yang ada. Di nombor 04970-8888.
0: Itu dia. Sekejap lagi kita nak kembali semula selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Terus setia menggunakan Pelet Polis.
1: Ya.

0: Bella.
1: Faiz.
0: Ruangan Pelet Polis yang dibawakan oleh Perlisa Fam serasi denganku. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama untuk hari ini. Assalamualaikum.
2: Apa
0: khabar, Mancu? Alhamdulillah. Mancu biasa ada guna perkataan menyut dan juga
1: berdudut.
0: Berdudut.
1: Menyut. Menyut.
3: Mancu.
0: Hello.
3: Buat ayah, Mancu.
2: Apa menyut?
1: Haa, menyut. Menyut. Buat ayah.
2: Buat ayah.
1: Ah, buat ayat, buat ayat.
2: Apa-apa, saya
3: pengamal,
1: saya pengamal
2: tak
1: menyuik
2: pun.
1: Haa.
3: Kenapa
1: dah
3: tu?
1: Awak saya pengamal tak menyuik
3: pun. Haa, highlight tu korang jumpa highlight tu.
1: Haa, tu dia tanya balik tu.
3: Haa,
1: tak ada orang. Haa, tak ada orang, Pancu. Haa, Pancu. Amal abang tak ada orang. Tak ada orang.
3: Leno, Mancu, Leno.
1: Satu weh, Mancu, nak sobat ayak ni. Berdudut.
3: Berdudut,
1: Mancu.
3: Berdudut.
1: Berdudut. Haa, berdudut.
2: Ada kampung saya tu, apa timah tu, juga lembu.
1: Fatu?
2: Tentang dia bawa berdudut, bawa balik kandang.
3: Berdudut,
1: bawa
3: balik kandang.
1: Cik Man, Cik Man. Dia bawa lembu. Petang-petang dia berdudu balik kandang.
3: Balik kandang.
1: Elok.
0: Baik, itu dia. Mancu ada ke selagu?
1: Ada selagu hari.
2: Selagu.
3: Bulan merdeka, Mancu.
2: Merdeka.
3: Dia orang nak merdeka. Tak ada lagu-lagu patriotik, Mak.
2: Patriotik, ya. Bunda senyum dia, putra-putri. Tak ingat.
1: Tak ingat lah, putera-putera
3: dia. Elok
0: dah, elok dah. Tak apa, minggu depan ni Abang Cu bersedia
3: orang kat sini.
1: Balik apa? Balik
0: apa? Terima kasih, Abang Cu. Assalamualaikum.
2: Ni pakai radio tak tahu? Radio rosak.
0: Radio rosak?
3: Oh,
0: ni pakai tawakal lah. Kau ni pun ada kot lo ni. Ni yang menyuk dah kot di radio. Ni yang menyuk dah kot di radio. Telepon pergi.
1: Telepon tak pergi.
0: Sungguh? Sungguh dia. Terima kasih, Abang Cu. Assalamualaikum. Tu dia dalam pada apa radio tu rosak. Tetak layan radio Perlis. Apa pun tetak dia. Ingat nombor telefon. Terima kasih pendengar-pendengar setia Perlis FM. Baik. Kita nak terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa khabar lo?
4: Baik ni tak jak.
0: Baik, kenal.
4: Hari ni ada pelat Perlis. Layat. Macam tu apa nak jadi radio Perlis?
0: Sungguh.
1: Boleh.
0: Ada bakat. Macam kita ni. Ni macam kita boleh menyanyi Nustan.
3: Mu
4: tak mau kena ikameh tanya belak Perlis.
0: Ni macam ada perkataan yang macam nak kongsikan dah. Apa nama ni?
4: Allah. Duk sedia menyut tu dengan berduyun tu.
3: Berdudut.
4: Berdudun.
1: Ha.
4: Nanti macam buat dengan.
0: Baik. Cuba macam. Cuba.
4: Ha, mula tu apa?
3: Menyut.
4: Amis tu tengok tu.
1: Ha.
4: Menyut.
0: Menyut.
4: Amboi no sabit pula. Opah duk panggil hampa tak menyut. No duk berdua nak pi tu. Mandi sungai tepi tu.
0: Tak mah dah.
3: Mana boleh
0: rasa. Matuk panggil tak kena dah. Tak mah. Nak pergi mandi sungai.
1: Mandi sungai.
4: Cucu ya bela dengan cik Pak Yoi. Tak ada orang lain
0: dah. Duk mana cucu anak dah.
1: Contoh
4: ni macam baru balik. Saja ada taita pula. Lama perak tu.
0: Balik jalan.
1: Ikat cucu.
4: Balik jalan pergi luar negeri pula.
0: Amboh cakan. Tapi macam pergi luar negeri boh lah Nustan lah tu.
4: Sekejap lagi boh dia sama pula.
0: No, macam tu yang nyanyi.
3: Tak kena tak apa. Irama kena.
4: Lagu yang sama tu.
0: Boleh. Tapi macam hak tak mah ni. Macam lah nyanyi.
1: Buat live sekali.
3: Lagu
1: kita
3: nyanyi.
0: Okey. Ikutlah
4: dua pantang.
0: Boleh.
4: Sama air piarika. Jadi ya.
0: Oh. Nampak dah buang putih tu terbang lah.
4: Ish, dia nak buat kok. Leke tu hatu je bateri Azmi. Ha, sudah.
0: Amboi kata. Nak melawan lah kita dengan mancuk.
4: Sudah. Tak lagi pakat berjudun lah sama makcik.
0: Terima kasih kepada makcik. Assalamualaikum. Baik. Itu dia makcik pun bubuh dah lagu Hindustan.
1: Hindustan. Dia main dengan Hindustan makcik. Ayuh.
0: Oh, kata anda yang lain pun boleh hantar contoh ayat ke ruangan TikTok live.
1: Ya.
0: Siapakah gerangannya yang ada di ruangan TikTok live
1: kita? Kita macam biasa, kita ada peminat setia kita. Mizi Organic Farm Orang.
0: Baik, perkongsian daripada Mizi kita?
1: Dia berkongsi sambil dia cerita macam mana guna perkataan kita je kering. Dia kata, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat petang host dan DJ.
0: Ya.
1: Mentua kata dia hamba kambing berdudun elok.
0: Okey.
1: Bermaksud kambing tu turut cakap dia.
3: Cakap dia
1: masuklah kedai elok.
0: Monok orang kambing tu cakap
1: elok. Ya.
0: Dia ajak kami semua nak belajar juga.
3: Dengar mana? Kambing atau lembu berdudun orang. Ni orang berdudun kambing.
1: Orang pandai je kering.
0: Orang pandai. Ada ilmu.
1: Ya, ada ilmu
0: sikit-sikit.
1: Tuan bagi ke dia.
0: Ma, kita berkongsi. Nak cakap dengan binatang ke dah elok-elok.
1: Kena elok-elok.
0: Bukan kata dengan manusia saja.
1: Ya, kena guna perkataan elok-elok juga.
3: Contoh, belok kucing. Kucing baik. Kabar ada belok.
0: Kucing Cik Kri, ya.
3: Dia nama dia tahu.
0: Kucing Cik Kri nama apa?
1: Nama dia.
3: Nama kucing Cik Kri sekok tu Poyin.
1: Poyin.
3: Satu lagi nama Ciki.
1: Ciki, ya.
0: Nak dekat nama dengan Cik Kri, ya
3: lah.
0: Betul, tuan ni nama Cik Kri.
3: Tapi kalau panggil Ma.
1: Ma lah.
3: Bukan aku hantar.
0: Cik Kri panggil ke mana?
3: Aku panggil Poyen, Ma.
0: Macam panggil orang lah. Macam panggil orang lah. Baik.
3: Orang pun Ma kadang-kadang.
0: Kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Pakku.
5: Ya.
0: Pakku, alhamdulillah. Pakku menelpon kita. Apa khabar?
3: Pakku dah menyuik dah tu.
5: Alhamdulillah, baik.
0: Pakku menyuik dah. Lega lah kami. Pakku, kena pakku besok orang guna perkataan menyuik dan juga
1: berdudun.
0: Berdudun atau pakku nak nyanyi Nustan?
5: Orang cupi ni.
1: Orang cupi
5: dia kata menyuik.
0: Menyuik. Tahu dah. Menyuik.
5: Panggil tu. Panggil dia kata laung.
1: Lau.
5: Kau tak menyuik apa?
1: Lau. Kami panggil lau.
3: Lau. Kami lebih lau.
5: Macam lau panggil nama macam apa dia, macam Kri. Apa ni, anak-anak kan lau apa kat Kri?
1: Lau lagi Kri.
3: Panggil Pak Su.
1: Pak Su. Pak Su Kri.
3: Lau Pak Su.
5: Ayat ni macam ni lah. Saya pergi rumah dia, duduk laung tak menyuik pun. Lama pergi ketuk pintu. Ketuk siapa yang jengok kau tinggal tu nampak. Jengok. Doa-doa kita tu.
3: Ya.
5: Jengok. Satu lagi apa tadi?
3: Berdudun.
1: Berdudun.
5: Dudun dia dah sewaktu dengan lambat dan ligan lah.
3: Ya, betul.
0: Itu dia terbaik. Ayat-ayat
5: ni lah.

0: Dia pun panggil mata-mata.
1: Dia dan tengok banyak apa.
0: Oh, depa tahu lebih dia orang ke mak.
2: Dan mungkin depa juga boleh memahati yang tepat dan menjadi orang kata puncak info yang tepat dah sahih.
0: Ya.
2: Jadilah mata-mata dulu-dulu mata-mata. Kan. Mata-mata. Orang lama-lama bagilah gelaran mata-mata.
0: Betul.
2: Tak dulu Zat jadi mata-mata.
3: Dia orang panggil informer.
2: Oi, ingatkan influencer.
0: Oi.
2: Informer.
1: Tak ada nampak Aisyah beli barang.
0: Yalah.
1: Aisyah Basri nyanyi saatnya.
2: Tak ada. Dia tak mat. Mancuh ke? Mancuh ke?
1: Nak bubuk sikit lah.
0: Ha, boleh, boleh.
3: Bubuk.
1: Nak lawan dia pun
0: lah. Ha, kena, kena.
2: Okey, boleh mulakan sekarang.
1: Please, sorry. Please, release me, let me go. For I don't love you anymore. Kau tengok dua lah.
2: Tengok dua? Dua petuh no. Mahal nak biar tu.
0: Mahal.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Ih, cakap benar-benar kita bagus berlaku tu. Dia pun bukan kata boleh buat ayat. Dia pun boleh bagi selagu.
0: Boleh.
2: Boleh berlaku. Baik. Kita nak berehat seketika. Kembali semua selepas ini.
0: Yo.
2: Anda jangan pergi mana-mana tau. Terus setiap bertemakan pelik paling bela.
0: Faiz.
2: Cik Kriya.

0: kembali semula bertemakan Bella
1: Faiz
0: di ruangan pelet Perlis yang dibawakan oleh Perlis FM serasi denganku Abailah yang dengarkan kami dari tadi. Kita bawakan dua perkataan dan termasuk ada satu lagi perkataan tambahan iaitu perkataan menyut, berdundut dan jerak.
1: Jerak.
0: Ada yang sebut jerak, ada yang sebut jerak kan. Tapi sebelum tu Cik Kri, kita nak tanya lah sikit lagi Cik Kri. Lagu mana ceritanya dengan perkataan menyut ni Cik Kri?
2: Menyut eh? Menyut ni selalu perkataan ni dalam kampung lah duk panggil apa ni. Selalu duk guna sangat dalam kampung lah. Kadang-kadang kawan tu mpi drama pergi. Mpi nak ajak makan dengan noi, bawa kak. Nak bagi salam saja tak ada menyut pun.
1: Tak menyut
2: sekiranya. Kan? Dia api tak kena, tak kena jam aku ingat.
1: Betul.
2: Kadang-kadang wah dah domoh kan, tapi leno satu keluarga tu leno tik menyut ni.
0: Tu dialah. No, bukan tak menyut.
2: Bukan tak
0: menyut. Leno tak dengar. Baik, tu daripada Cik Kri. Lagu mana pula ceritanya dengan perkataan yang dibawakan oleh Cik Paih kita iaitu berdudun ni dan juga jerak. Cik Paih.
1: Berdudun ni kalau ada benar salah kita buat. Jadi bila jumpa kesalahan tu Cik Kri, kena berduduklah.
2: Berduduk.
1: Dan kalau tengok pada contoh Pak Cik Mak kalau Kedah ni, dia bagi dalam TikTok ni dia kata, depa hantar mak berdudul buang botan. Tak larat nak makan kena sedekah kat jiran lah. Bermaksud buk mak banyak berdudul, buk mak terlalu banyak.
2: Terlalu banyak.
1: Buang botan. Oh, siapa tak lah nak makan kena sekoh.
2: Kita layak liuk orang berada tahu itu.
1: Berduduk ni, dia boleh juga buat.
2: Banyak kata, alok ya berduduk ni, Pak
1: Inok. Banyak. Boleh berduduk. Kedai aku berduduk, mah baru ni. Apanya ada orang viral. Tu contoh. Tu contoh, Cik Ri. Aku lalu kot tu, kot kedai asyik kena.
2: Kalau aku nak bagi ni lagi, Pak Inok. Cara lagu Penduduk Wang. Cara bayar lagu Penduduk Wang.
1: Lagu mana? Penduduk wang.
2: Penduduk wang. Selalu kita duduk tak wang duduk-duduk kita. Penduduk wang. Lagu mana kis tu?
1: Tadi je kau Cik Ri. Cara pukul 7 tadi.
2: Wawah.
1: Dekat-dekat nak azam makri. Ada dua wang. Duduk lawan berduduk kat taban-taban. Apanya mata-mata duduk ligat tik-pik. Wah! Tu dia
2: maksudnya mpi duduk ni pek depa lah.
1: Dipek dah.
2: Penduduk masuk kat taban
1: lah. Kita lalu kot tu. Tengok apa tu berlari kat taban-taban.
2: Mata-mata penduduk tu.
1: Mata-mata penduduk. Tu dia. Jerak je kering tu. Jerak ni je kering.
2: Jerak ni kadang-kadang leno.
1: Kadang leno.
2: Orang kata aku leno tak pun nak jerak malam bayi.
1: Boy.
2: Orang kata jerak.
0: Itulah Cik Kri nampak Is. Ni Mizi Organik. Apa farmo? Farm organik. Dia buat contoh ayat jerak. Tapi kawasan Mizi ni orang kata dia pun panggil jerak. Tapi dalam kamus jerak. J-E-G-H-A-P.
2: Bukan R.
0: Tak apalah lagu mana pun no. Jadi maksud sebut sama, sebut tu ikut kawasan masing-masing. Janji perkataan kita adalah kamu ni dek.
1: Dan kita faham.
0: Betul. Perkataan kita bawakan adalah kamu. Amboi Lena tak jerak lah semalam. Kucing duduk bergomoi tepi tingkap. Geram nak rasa.
1: Geram lah.
0: Nak buat mana dah kucing.
2: Awak tak berdudut.
1: Awak tak berdudut.
2: Berdudut.
0: Yang segar lah. Dah duduk leno no. Tapi telinga tu dengar lah. Tu yang tak leno jerak. Lepas tu kita ada juga daripada Pakcik Mai Kuala Perlis. Dia orang TikTok kita. Ni depa hantar mai berdudun buah moktan. Larat nak makan. Kita kena pergi sedekah lah kat jiran-jiran.
1: Sampai lebih.
0: Sampai lebih. Lagu mana cerita ayat kedua-dua pendengar kita ni?
1: Bagus.
0: Cak baju. Baik. Baik. Kita tengok di ruangan Facebook kita. Ada Azlan, terima kasih Azlan. Ada Muhammad Yusof. Ada Ismail.
1: Tak leke kan Facebook
0: pun. Isnal Hairil. Terima kasih Isnal Hairil. Ada Kamar Kamardin. Terima kasih. Noriza Ma'asyad. Layan Pelek Pali bersama Kapal Bertiga.
2: Terima kasih.
0: Lepas tu Kak Noriza kita buat satu ayat menggunakan perkataan pedudun.
1: Tujuh.
0: Pakat nak pergi mana berdudun aku tengok. Ni berdudun lain.
2: Berdudun lain.
1: Berdudun problem
0: ni. Ni kia dia nampak orang habis nak pergi mana berdudun.
1: Ramah.
0: berjalan tu ramai-ramai. Ha. Lepas tu macam satu arah yang sama. Ha. Kanan kiri semua kanan kiri. Ha. Kanan kanan semua kanan kanan. Ha. Tu yang jadi berduduk tu. Tu maksud bila Kak Nur Rizah. Tapi maksud yang dibawakan oleh Cik Pak Ih tadi apa lagu mana?
1: Duduk dulu kan?
0: Duduk dulu kan?
1: Berduduk dulu
0: kan? Dia macam nak ligan. No.
1: Betul.
0: Dia macam nak hambat, macam nak ligan.
1: Yo.
0: Tu dia lah kata no. Unik lah.
2: Unik.
0: Apa nama kita kata perkataan-perkataan
2: macam kemarin pun apa baik. Kemarin kita duk tengok dalam TV tu. Wartawan sebut ya. Sebut bukan buhur mali. Buhur mali.
1: Buhur.
2: Buhur.
0: Tik mali ikut buku lah.
2: Ikut pasal buku. Dia pasal buku. Dia orang tanya tu buhur tu dia pun tak tahu nak tahu.
0: Itulah kita kata ikut kepada sebutan masing-masing. Jadi maksud dia sama.
2: Dia buat baik itu. Baku. Baik ajian tu dia betul lah.
1: Betul. Buhur. Buhur.
2: Baik itu tima buhur mali.
1: Buhur.
0: Itulah orang kata.
1: Tambah.
0: Ikut kepada kawasan masing-masing.
1: Ya.
0: Jadi kalau orang luar tak payah lah. Depa dah lagu tu sebutan ikut kepada buku pula.
1: Betul.
0: Jadi ikut pada format
2: buat,
0: lah.
2: Tak buat lagu lorak kita.
0: Sebab kita ada ejaan yang diiktiraf dalam kamus.
1: Betul.
0: Jadi lagu itulah sebutannya. Dan kita juga ada daripada Nur Elifa. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Krim.
1: Salam.
0: Nak cuba buat ayat menyut. Ni, kau dengar dok aku panggil kau tadi. Awak kau tak menyut langsung ni. Duk mengelamun apa tentang ni. Kalau menyentuk pilih no je lah. Lagu mana Cik Kri dapat ni?
1: Betul.
0: Boleh. Terima kasih Nur Elifa. Baik, kita juga ada daripada Muhammad Afif Adha. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri.
2: Salam.
0: Kita ada Pak Suomar bagi dua rangkap pantun. Sekali lagi kita baca no. Bagi kita ada Rohani Kriya. Buat ayat menggunakan perkataan jerak.
2: Jerak.
0: Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri. Layan pelik pali. Leno jerak sungguh lah. Budak-budak ni sampai tak mengawet. Angkat pilih tok. Di luar pun dia tak tahu apa dah.
2: Tu lah Leno jerak.
0: Leno jerak. Tapi mok kalau Leno jerak ni ada dua bahagian lah. Mopok lega. Lega boleh pergi buat kerja lain lah. Jerak sungguh ni.
1: Betul.
0: Angkat pun dia tak mengawet dah. Mana kata dia Leno husyuk dah. Jerak ni apa? Okey. Pakcik apa?
1: Pakcik Mak yang tegur. Belo. Belo pagi dia Pakcik Mak Kuala Pali.
0: Silap.
1: Dia Pakcik Mak Kuala Kedah. Dia kata.
2: Oh, belaku.
1: Kuala Kedah, Belo.
0: Pakcik Mak tak boleh kira adik lah.
1: Lepas tu dia ada kongsikan juga. Malam tidur tak jerak cucu payah tak banti-banti sampai ke pagi.
0: Adalah tu. Tak mana tak kena
1: no. Adalah tu.
0: Tak mana tak kena
2: tak
1: apa.
2: Ada
1: udang-udang
2: ni senok
1: buah
2: minyak-minyak tu.
1: Adalah tu nampak tak sedap.
0: Baik. Kita ada Azwana. Kak Azwana terima kasih dari Polih dengarkan pelek Polih. Kita ada Faizal King.
1: Faizal King.
0: Kawan lama Cik Kri dengan Pak Ih.
1: Ya.
0: Faizal King.
1: Orang kuat boleh sepak Polih.
0: Baik. Mujaklah dia pecah. Kain salam.
1: Waalaikumsalam.
0: Bila kita jumpa masa kembara. Kain salam kat Cik Kri dan Pak Ih.
1: Ya.
0: Faizal King katanya Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri.
2: Ya.
0: Ni dia buat ayat perkataan jerak no. Ni jangan duk leno jerak tak mengawet. No? Dah kapo duk dalam konti.
1: Sekali
0: terleno pula.
1: Tak terleno. Ni dia kena ceregah je kena. Kena sampai ke informasi terbaik. Yalah.
2: Kami bertugas. Kalau kami tak bertugas pasal terleno
1: je. Terleno juga pasal sejuk.
2: Pasal sejuknya.
0: Baik. Kak Rohani Kaya ni dah cerita bak konvoy. Biasalah bila orang kata nikah dengan orang jauh. Lepas tu kenuri belah laki ni jauh.
2: Nak
0: kena konvoy lah. Kena pergi kali. Ni cerita bak tu. Aku ni jenis nak pergi bawa mempelai ni aku malah. Jenis tinggal. Jenuh lah duk pedudun kereta mereka. Kak Rohani kita ni bawa cermat. Bukan selur. Dia bukan selur. Dia bawa jenis cermat. Tak ma nak duk ligan sangat. Jaga apa? Jaga orang kata peraturan.
1: Yalah.
0: Itu contoh. Contoh.
2: Aku kira tunggu lah.
0: Boleh terima dah ayat?
1: Boleh. Betul lah tu.
0: Kira setuju kan lah.
2: Baik. Kira nak bertungguh lah.
0: Saat lagi kita kongsikan dua rangkap pantun yang dikirimkan oleh Pak Su Omar.
1: Pak Su Omar kirimkan pantun.
0: Kena pula dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Siapa lagi yang ada di ruangan TikTok live kita, Cik Pak Is?
1: Kita ada DJ Kobra. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: dan selamat petang. DJ Bello Faiz Tajik Kering.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ada juga di Yellow Blue. Baik. Assalamualaikum Faiz Handsome. Makan dah, makan dah. Alhamdulillah.
2: Ada dia pecah nak bagi.
1: Tak ada dia pecah. Ada
2: pecah.
1: Amboi.
0: Baik, kita juga ada di ruangan WhatsApp. Takutlah terlupa. Itu terlupa bidah. Ha. Ni kita ada Kak Wo.
1: Kak Wo nyata kat WhatsApp.
0: Kak Wo keluar kita kat WhatsApp. Oi. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri.
1: Waalaikumsalam Kak Wo.
0: Kak, kalau kita panggil orang dengan ada woi.
1: Woi boleh. Eh?
0: Boleh lah, tapi boleh. Tak ada. Ikut tengok, pada orang masing-masing lah. Tengok
2: lah, muda kat tu.
1: Ha. Ha. Tu betul Cik Kri.
2: Makan tu. Budak-budak tu boleh lah kita. Oi.
1: Maaf tu tak apa-apa. Tak buat elok.
2: Balik pula titik mah jadi.
1: Ha, dia mah balik.
0: Lepas tu dia buat ayat perkataan menyuit. Ni menyuit daripada Kak Wa nak.
1: Ya.
0: Tok besoh awak hang tak menyuit lo. Lama aku duk panggil ni.
1: Ha.
0: Tak apa dengar ke?
1: Tak dengar lah.
0: Kawan dia sebelah rumah tu.
2: Tak tanya lah. Tak apa dengar lah.
1: Tu besoh ni watuk bau ni Cik Kri.
2: Ha.
1: Watuk bau kalau... Nama apa ya?
0: Tok Besoh.
2: Tok Besoh.
1: Tok Besoh ni watuk bau.
0: Tok Besoh sebut paman.
1: Ha. Tok Besoh ni watuk bau.
2: Aku sebut Tok Besoh ni aku boleh tengoklah orang dia tu lagu mana.
1: Lagu mana?
2: Ha, orang
1: tu. Boleh bayar dah.
2: Tok dia tu lagu mana.
1: Selalu dia bagi contoh Cik Kri Pak Ivelo. Ini Tok Besoh.
0: Tok Besoh. Ha, watuk bau, watuk bau.
2: Ni dia selalu pakai baju kong kedah.
1: Kong kedah.
2: Kong kedah.
0: Terima kasih kepada Tok Besoh kita. Bukan Tok Besoh. Kak Wo. Tapi Tok Besoh yang duk dengar tu pun terima kasih Tok Besoh.
1: Ya.
0: Nama Tok Bela, Tok Besoh.
1: Oh, Tok Besoh, Tok Bela.
0: Ha, nama Tok Bela.
2: Dia pakai baju kong kedah.
0: Orang hari ni pakai belai sikit. Ni apa nama kita ada daripada Ganu kita. Terima kasih.
1: Oh, Ganu kita.
0: Oh, Kate pun ada.
1: Kate pun
0: ada. Terima kasih. Dan kita nak berehat seketika. Jangan pergi mana-mana. Bye. Terus setia bertemakan pelet paling.
1: Ya.
0: Bella.
1: Faiz.
2: Terima kasih.

0: Tapi kan jangan risaulah. Walaupun anda dah berasa macam nak habis dah kan pendek paling, jangan risau. Minggu depan Cik Kri, Pak Is, Bella akan kembali semula. Hari Jumaat, hari yang sama, radio yang sama lah. Tapi sebelum tu, Cik Kri dan Cik Pak Is, kita ada lagi perkongsian menarik di ruangan TikTok Live Place FM.
1: Ya, kita ada satu pantun dari Pakcik Maya Kolor Kedah. Pakcik Maya Kolor Kedah, dia sampai ke pantun. Sakit sendi rasa berdiri, Cik Kri. Beli ubat kedai Cik Kok. Apa keluar haram, Cik dengar. Rupanya tuli dan pekok.
2: Tak payah buat ubat. Tak ada ubat.
1: Panggil lagu bandar pun. Dia menyui. Sebab
2: tak tahu lah.
1: Dia pekok.
0: Baik, nak buat mana. Jadi, kenalah terima. Terima kasih Pakcik Mai kalau perlih.
1: Bukan kalau perlih, kalau kedah.
2: Kalau kedah sekali lagi.
0: Pakcik Mai kata kena pindah balik perlih. Kena pindah balik perlih.
2: Ya. Bukanlah bercakap buat. Pakcik Mai
0: kalau kedah.
2: Silap buat korang.
0: Rizwan Rahim, terima kasih juga. Ada juga daripada Muhammad Sagaf Asakran. Terima kasih.
1: Untuk pengetahuan, dia
0: Terima kasih kedai ni. Terima kasih banyak. Layan Police FM. Baik, kita ada Teacher Fix pun ada. Abang Ray, Amirul Aiman. Lepas tu kita ada Mama Ani. Terima kasih belakang-belakang yang ada di ruangan TikTok Live Police FM. Baik, kita juga ada di ruangan Facebook. Terima kasih banyak kepada Faizal King sekali lagi yang ucapkan ribuan terima kasih kerana kongsikan contoh ayat yang dia reka tadi. Lepas tu kita juga ada Pak Su Omar Kirain, tiga rangkap pantun. Tapi sebelum tu kita nak dengar kesimpulan daripada Cik Kri dan Pak Is juga.
2: Kesimpulan dia Cik
1: nak berdudu ni Kri.
2: Berdudu lah. Berdudu ni Cik Kri pun perkataan ni bukan kata tengok langkah mui Pak Is. Demar kemarin ni.
1: Demar ni air lah.
2: Demar
1: masa Cik Kri
2: je cari. Aku duduk-duduknya. Aku duduk dengan bewok mai.
1: Oh, Cik Kri duduk dengan bewok awak. Tapi Cik makan ayam.
2: Bewok tu, kata dia duduk usia tu, nak usia ni. Masa aku duduk dengan bewok tu, aku kata ni boleh bawak itu lah.
1: Berduduk.
2: Jadi yang ni aku bawak lah berduduk tu.
1: Jadi dari segi Cik Kri tu berduduk tu ligah lah.
2: Aku ligah lah. Kejar.
1: Kejar.
2: Bila KL kata kejar bewok.
1: Kejar
2: bewok.
1: Aku kejar bewok dah.
2: Tapi paling dia kata pedudun. Pedudun bewok. Hambak lah, hambak.
1: Ya. Saya dapat inspirasi.
2: Kau dapat awak mana? Menyuit ni
1: kan dapat kena ni? Menyuit. Menyuit mok saya. Mok saya, saya.
2: Mau kah?
1: Saya ni tengah duk ikat tali. Lepas tu pisah saya nak tetah tali tu. Saya duk gigi. Mok duk panggil Pak Ih.
2: Oh, kau duk gigi.
1: Tak boleh nak menyuit. Tak boleh duk menyuit, dia duk tarik tali. Sama duk gigi pisah lagi nak tetah. Lepas tu
2: mulut pun jadi kerja.
1: Lepas tu dah saya pegang tali tu, saya keluar pisah tu.
2: Bau menyuit.
1: Ya, duk belakang. Oh, kau duk ikat tali ke mok kata. Patut tak menyui.
2: Tak mana.
1: Tak mana, tak dengar.
2: Tak dengar.
1: Lepas tu ada satu cerita tadi je kira. Ni kisah benar je kira.
0: Baik.
1: Satu tadi saya pergi beli ayak.
2: Ni tak mau pun.
1: Oh, tak mau pun
2: benar,
1: betul.
2: Benar.
1: Saya pergi beli ayak. Ada lori omong saya tadi pagi. Mak tak barang. Saya pergi beli ayak bagi kat depa je kira. Lepas tu sampai satu kedai tu saya order ayak lah sekian ayak. Lepas tu saya tanya berapa duit kat tuan dia. Ada satu sor. Dia menyui tepi
2: kedai,
1: dia.
2: Dalam kedai.
1: Saya dengar bukan seorang tokek kedai tu. Dia menyui. Hello. Ai, saya cari tu tak mana seorang ni. Apanya burung je kena boleh bercakap. Di satu kedai balik.
2: Burung boleh bercakap
1: pula. Dia tak boleh cakap balik, dia boleh cakap hello.
2: Hello
1: lah.
2: Hello.
1: Dia hello.
0: Kedai mana?
1: Kedai Bali. Pada
0: Melangi. Kenapa Bali? Nak tengok burung.
1: Burung kakak tua. Tak mudah-mudah. Tua. Mula banuk sampai kalau ni tua. Burung kakak tua.
2: Dia pun bawa banuk pun jadi tua.
1: Tua dah. Cuba satu ayat yang boleh bercakap.
2: Kedai Bali.
0: Ya. Bali. Umur kah dekat Cik Pai? Abang umur
1: dah. Dia abang bau dapat bila?
2: Pasal dia pun tengah duduk mendengar siaran kita ni.
1: Mungkin.
2: Bali ni.
0: Jadi kira burung ni duduk hello.
1: Dia tekan hello.
0: Bali tak boleh nak dengar juga.
1: Bali tak ajak ayat lain. Tak ajak nombor lain. Tak ajak.
0: Makanlah jerak pula Cik Pak Yi.
1: Jerak. Jerak kita dua pagi Cik Kri.
0: Baik.
1: Saya jari. Kalau saya ni
2: mau jerak. Jerak mana kah?
1: Majarak ni tidur tak jarak.
2: Oh, kalau kan jarak lagu tidur. Ha,
1: tidur tak jarak. Lepas tu, satu lagi. Kita nak kongsikan satu lagi, Cik Kari. Mengajar apa pun, dia tak jarak juga. Tak.
2: Ha.
1: Jadi sebab tu lah memang kita belajar apa, Cik Kari.
2: Jadi tak kena, masuk lah.
1: Tak masuk. Tak masuk. Kita kena betul restu kat Tok Guru kita, Cik Kari. Dia tu duduk mengajar. Tak kalau mungkin boleh ingat. Tapi malah yang kau pada pintu keluar tu.
2: Tak ada apa lah.
1: Tak tentu lagi. Dia nyarak ke tu dalam kepala otak ni. Jadi minta restu. Mereka belajar apa pun.
2: Tunggu.
1: Belajar kena ada Tok Guru. Kena minta restu kat Tok Guru kita, Cik Kari.
2: Betul.
1: Jangan kita maruh puluk Tok Guru kita. Tak kena, Cik Kari. Minta restu kena dengar cakap dia.
2: Betul.
1: Cik Kari pula.
2: Jarak. Jakak, aku ni kebanyakan lagu aku ni lagu dubat benda ni, Cikgu. Abang Bella. Dubat benda ni selalu bahasa Allah petani ni kih.
1: Ayat
2: jakak.
1: Tujuh.
2: Jakak ni tak ada ubat.
1: Tak ada ubat. Ayat jakak ni ayat bertakung dengan ayat keluar.
2: Ayat dalam benda tu kadang-kadang. Nyahau hibi gitu pun. Jakak bila betul orang. Lepas tu petok jirai kita ni jakak. Bila petok kawan pun belum.
1: Hibi
2: gitu pun.
1: Tak lekat.
2: Tak lekat ayak lah.
1: Buatan lubang getam.
2: Alah dah belakang.
1: Buatan orang korek.
2: Orang korek lagu belah malam. Buat juga tu. Lagu dia melawuk.
1: Dia melawuk.
2: Lepas tu orang kata orang menetang lagu apa? Belut.
1: Belut tebu.
2: Lagu melawuk lagu dia. Jadi jarak pak ia tu.
1: Jarak
2: habis ayak. Baju-baju kita pun pi ke dalam.
1: Pi dia.
0: Tu dia lah kata habuan masing-masing. Itu dia kita bawakan tiga perkataan menarik untuk anda. Kita gaul kepala sama-sama, faham sama-sama, fikir sama-sama dan guna sama-sama. Iaitu perkataan menyut, dudun dan juga jerak. Terima kasih banyak Bella ucapkan kepada Cik Kri dan Pak Is untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan di
2: Orang yang
0: Sama Pelek Paling.
2: Dibawakan
0: oleh
1: Poli FS Rasi
0: dan Ku. Bye-bye Cik Kri dan Pak Is. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Pemimpin dalam sesebuah organisasi memegang amanah besar dalam memacu budaya takbir urus yang berintegriti. Pemimpin yang adil, tegas dan berprinsip mampu membentuk persekitaran kerja yang profesional, bermaruah dan disenangi masyarakat. Pada masa yang sama, nilai kejujuran adalah teras dalam membina keyakinan awam terhadap sesebuah organisasi. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamanulai selepas berkenan berangkat menyempurnakan program hijrah minda anjuran MAIBS di Hutan Haji Kangar baru-baru ini. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lelatu Syahrin Akashah Khalil serta waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamanulai. Yayasan Tuanku Fauziah YTF melancarkan Anugerah Wanita Teknologi 2026, sebuah inisiatif peringkat kebangsaan bagi mengiktiraf wanita Malaysia yang cemerlang dalam memimpin inovasi dan pencapaian teknologi. YTF dalam kenyataan hari ini memaklumkan pencalonan akan dibuka bermula 10 Ogos hingga 5 September 2026 dan mengalu-alukan sektor yang berteraskan teknologi untuk mengemukakan pencalonan sendiri dan pihak ketiga. Anugerah itu bertujuan meraihkan wanita Malaysia yang sumbangan mereka telah memajukan bidang sains, teknologi dan inovasi STI. Ia juga bagi mencetuskan inspirasi untuk lebih ramai wanita menyertai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta menggalakkan generasi akan datang menjadi inovator dan pemimpin. 67 peserta di kalangan Muslimah mewakili Parlimen Kangar menyertai program Raudatul Sakinah atau pengurusan jenazah anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Parlimen Kangar. Inisiatif pelaksanaan program ini bagi memberi peluang kepada peserta menimba ilmu fardu kifayah yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat Islam. Menurut penyelaras program Firdaus Tanzali, program sebegini membolehkan setiap peserta memahami tata cara pengurusan jenazah dengan betul sekaligus menanam rasa keinsafan dan kesedaran bahawa ilmu ini adalah amanah yang perlu dikongsi bersama masyarakat. Beliau memaklumkan pada program Raudatul Sakinah Kemas Parlimen Kangar di Dewan Bukit Kaya, Taman Bukit Kaya yang dirasmikan Ketua Wanita UMNO Bahagian Kangar Azihani Ali. Kursus itu dikendalikan sepenuhnya oleh Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis melaksanakan program Transformasi Intelek Pelajar Perlis. Ia sebagai satu bentuk intervensi akademik terancang dan menyeluruh dengan tumpuan kepada pengukuhan penguasaan murid dalam subjek-subjek teras. Menurut pengerusi eksekutifnya, Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamarudin Hussein, pelaksanaan TRIPS membolehkan guru-guru menyediakan laluan pembelajaran yang lebih sistematik, tersusun dan berfokus agar pelajar yang bakal menghadapi SPM dapat meningkatkan prestasi dan keyakinan secara berterusan. Beliau memaklumkannya pada perasmian program Transformasi Intelek Pelajar Perlis di Kangar yang disertai seramai 34 orang guru seluruh Perlis. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, innaz dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa
3: dengarkan
2: di hati.
3: Titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
4: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Perlis FM 102.9 MHz serasi denganku.
6: Ni nak habaq mai hangpa jangan duk kalih nah, terus dengar radio Perlis.

Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat

0: berada jam yang keempat waktu ini. Bella dan juga keempat.
1: Alhamdulillah, dan Shira kembali juga menemani anda.
0: Bagaimana juga anda berada dalam perjalanan pulang ke rumah, semoga selamat sampai.
1: Betul. Dan terima kasih juga yang mendengarkan Perdana FM. Mungkin betul, ada yang mendengarkan dari pagi tadi, 6 pagi tadi sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Yeah. Dan tidak lupa juga mungkin ada yang mendengarkan Perdana FM melalui RTM Klik di www.rtmklik.gov.my. Terima kasih banyak-banyak.
0: Baik Syirah, kita dah masuk jam yang keempat. Macam biasa setiap Jumaat jam yang keempat ni kita ada rancangan agama yang akan disiarkan sebentar saja.
1: Betul
0: lagi.
1: Betul sekali.
0: Sebelum itu agama, kita akan ikuti terlebih dahulu lagu-lagu dakwah untuk anda.
1: Dan sama-sama itu Syirah kongsikan waktu solat bagi negeri Perlis untuk Maghrib pada hari ini 7:37 minit malam dan Isyak 8:50 minit malam.
0: Itu dia, banyak lagi perkongsian dan semestinya rancangan titian ilmu semuanya selepas lagu ini.
1: Ya, sebenarnya kita layan dulu lagu Ayuh Pulang.
0: Baik, itu dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, selepas ini kita akan ikuti titian ilmu bersama-sama yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim bin Muhammad Jamil. Jom terus kita ikuti
1: titian ilmu penyuluh jalan hidup.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai mukaddimah kuliah, kita nak terai selak Al-Quranul Karim. Tuan-tuan buka pada surah Al-Mu'min ayat 44 dan ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. Ayat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak habaq kepada kita berkenaan dengan ikhbaran an 'abd salih, pengkhabaran berkenaan seorang mukmin yang soleh. Bila nama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup kita ini tuan-tuan hanya ada qala Allah wa qala Rasul. Bila kita baca ayat ini, Allah Subhanahu wa taala nahabak dekat kita. Allah kata ikhbaran an 'abdi salih, pengkhabaran tentang hamba-hambaku yang soleh. Macam mana depa punya kepercayaan kepada aku? Allah kata wa ufawwidu amri ila Allah, yang kata orang soleh ini iaitu depa serahkan semua urusan-urusan bulat-bulat kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu dia tengok hamba-hamba dia. Ayat ni tuan-tuan, bila kita baca dan kita tenung dan kita renung ayat ni, ayat ni nak bagi tahu kepada kita apa tuan-tuan? Tahap kebergantungan kita kepada Allah. Lagi tahap kebergantungan pada Allah itu masih lagi dalam tahap yang rendah, bermakna kita tak berapa nak cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat ni kata wa ufawwidu amri ila Allah, aku serah bulat-bulat urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bergantung kepada Allah ni lagu mana kita ni? Sebab kadang-kadang dia jadi bercampur baur dalam masyarakat, dalam dunia hari ini, nak gantung pada siapa? Nak gantung kepada Allah ke? Nak gantung kepada makhluk? Dia jadi konflik dalam kehidupan kita hari ini, buat kerana Allah ke atau membuat kerana orang? buat satu-satu benda untuk siapa? Tambah-tambah bila dia berkaitan dengan amal ibadah, dia kena bulat-bulat untuk Allah, bukan untuk makhluk. Kita buat satu-satu amal ibadah, salat, puasa, az-zakah, as-sadaqah, apa yang berkaitan dengan amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang boleh mai pahala pada kita, hak tu semua kena Allah, Allah, Allah, Allah. Dia jadi konflik kadang-kadang bila kita buat satu-satu benda, kita nak tunjuk dekat orang. Ini perangai manusia, tuan-tuan. Nak buat satu-satu benda, nak tunjuk dekat orang dengan tujuan nak bagi orang puji kita. Dia punya kepercayaan tu dah tersasar dan tergelincir, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita nak bagi sumbangan, kita nak bagi sedekah. Tapi kita pi habang kat orang kata kita bagi sumbangan dan sedekah. Soalannya, untuk Allah ke untuk orang? Habak satu-satu benda dekat orang tu untuk apa? Oh, saya ke tahajud daripada dulu sampai lah tak pernah tinggal. Saya ke tiap-tiap tahun khatam Quran 3 kali. Pi habak dekat orang macam tu, tuan-tuan, dia jadi apa? Nak bagi tahu kata kita lah paling baik. Kita lah yang buat selawat beribu-ribu. Oh, kita lah baca Quran. Oh, kita lah tahajud tak pernah tinggal. Kita lah masuk masjid boh dalam tabung. Habis amalan tu, tuan-tuan. Ini yang Allah nak bagi tahu pada kita bahawa nama satu-satu amalan, satu-satu ibadah, maka wa ufawwidu amri ilallah. Serah pada Allah. Allah yang maha mengetahui. Dan dia, Quran habaq dalam ayat ni, innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah duk perhati kita. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Apa makna dia? Allah itu dia tidak ada sifat mengantuk dan sifat tidur. Dia maha melihat, dia melihat kita walaupun kita mengantuk dan kita tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah dia tak ada sifat macam tu. Sebab dia innallaha basirun bil ibad. Dia maha melihat. Dia melihat hamba-hamba dia, tuan-tuan. Kita ni niat cantik dah, tapi tiba-tiba bila kita pi bagi sesuatu benda, dia melencong. Ha, tadi tu lillah, lillah, lillah, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, pam, dia pi jadi cerita lain. Tergelincir dalam amal ibadah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita tahu bagaimana hadis berkenaan dengan riya. Nabi SAW duk sebut kepada kita berkenaan dengan riya. Orang riya dalam amal ibadah, dia jadi apa? Dibawa mai depan Allah 3 orang. Yang pertama, pejuang mati syahid. Dibawa mai depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, apa yang hang buat atas dunia? Dia kata, aku berjuang menegakkan fi sabilillah, menegakkan kalimahmu, menegakkan Islam atas muka bumi ini, ya Allah. Dan aku terbunuh dalam medan perang. Oh, depan Allah jawab lagu tu. Allah kata apa dekat dia? Kazzabt, hang pembohong. Hang berjuang dalam medan perang, untuk hang ini digelar sebagai pahlawan, bukan untuk aku. Mai pula orang alim depan Allah. Allah tanya, apa yang hang buat atas dunia? Dia kata, ya Allah, aku menuntut ilmu, aku ajak orang supaya kenali agamamu, wahai Allah. Orang kenal agamamu, orang masuk Islam, ya Allah. Allah kata, pembohong. Hang ceramah, hang dakwah, tapi hang nak jadi popular sebenarnya. Hang nak orang gelar hang, hang lah paling alim sekali. Mai pula hak baca Quran sedap. Allah tanya apa yang hang buat. Dia kata, aku baca Quran wahai Allah supaya bila orang dengar kalimah-kalimah itu orang berasa khusyuk. Tapi kata Allah, pembohong. Hang baca Quran sedap supaya orang gelar hang qari, bukan untuk aku. Mai lagi seorang dermawan. Allah tanya dia, apa yang hang buat atas dunia? Aku derma harta aku semua wahai Allah di jalanmu. Aku bagi, aku sedekah, aku infak semua pada jalanmu untuk Allah. Allah kata, pembohong. Hang derma untuk hang gelar digelar sebagai dermawan. Allahu Akbar. Apa kata Allah dalam hadis ni? Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita, Allah perintah malaikat Zabaniyah tarik daripada muka orang-orang macam ni, ada angkat diri ni, heret daripada muka dia, humban dia dalam neraka. Tuan-tuan, amal ibadah kita boleh tergelincir tak? Boleh tergelincir. Ni yang sangat-sangat kita takut. Tambah-tambah bila duduk di keliling kita ini, tuan-tuan, bukan kita seorang-seorang saja, dia ada gangguan-gangguan daripada syaitan yang goncang kita punya matlamat kita. Dia goncang kita habis-habisan lah kali, terbabahlah kita punya niat, tuan-tuan. Ini yang Allah kata, wa ufawwidu amri ila Allah. Orang-orang yang soleh, dia tak bergantung pada benda lain, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan, niat mulut boleh kata ikhlas. Aku ikhlas ni bagi korang. Oh, ikhlas. Sebut tu cantik dah. Tapi hakikatnya dia tunjuk korang tak ikhlas tu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Maka dikata dekat sini, iaitu dengan ikhlas dan serah diri kepada Allah, maka Allah selamatkan daripada tipu daya syaitan atas muka bumi. Apa benda cakok dengan Allah? Apa benda cakok dengan Allah Subhanahu wa taala? Aku buat untuk Allah, bukan aku buat untuk manusia. Aku mai ke masjid bukan nak tunjuk ke orang kata akulah paling hebat duduk di masjid, bukan. Aku mai ke masjid adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku nak bagi tahu ke orang kata akulah paling hebat dan alim dan akulah orang yang sentiasa duduk di masjid, dah. Tapi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat ini kasihi sekalian. Kita nak ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala. Anas ibn Malik diriwayat hadis ni mai kat kita. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut berkenaan dengan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala yang sebut. Kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah kata dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi riwayat mai kat kita, Nabi lafaz mai kat kita, Anas ibn Malik yang riwayat hadis ni. Apa kata Allah dalam hadis kursi, wahai anak Adam, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama mana hampa doa dan harap pada aku. Tadi Quran habaq dah kat kita yang kata orang soleh dia bergantung kepada Allah. Hadis qudsi mai pula nak bagi tahu pada kita apa dia, tuan-tuan. Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selagi mana hampa doa pada aku, wa rajautani, dan hampa mengharap pada aku, kata Allah, ghafartu laka ma kana, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku ampunkan dosa hampa sebesar mana pun dosa yang hampa bawa mai pada aku. Tapi kalau hampa doa pada aku, hampa harap pada aku, hampa gantung diri hampa pada aku, aku akan ampun dosa hampa. Wala ubali, aku tak peduli dengan dosa-dosa yang hampa buat yang lepas-lepas. Tuan-tuan, hadis ni nak abang apa ke kita? Hadis ni nak abang, Allah tu dia tak ada sifat dendam. Tuhan yang bernama Allah ini Jalla wa'ala ni tuan-tuan, Tuhan Rabbul Alamin ni, dia tak ada sifat dendam dengan hamba-hamba dia. Kita, antara kita boleh jadi ada dendam. Ada syak sikit ke, ada terkasang sikit ke, ada selisih apa-apa sikit, dia jadi tak berapa nak belagak dah. Had dulunya ngam, lepas tu tak ngam dah. Tu kita dengan kita, makhluk dengan makhluk. Kita janji apa-apa dengan kawan tu, tengok-tengok tak pi. Kawan tu marah terada. Tapi yang kata Allah, tak ada sifat ni. Allah tak ada sifat ni. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis kursi, wala ubali, hampa mai pada aku, hampa harap pada aku, hampa gantung pada aku, aku tak peduli dosa hampa banyak mana sekalipun, aku tak peduli. Inilah yang kata bila kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang-orang yang terjebak dengan maksiat ni, mereka putus harapan tuan-tuan. Tuan-tuan, ada daripada kita mai jumpa, dia berkata, ustaz, saya 50 tahun semayang tak pernah cukup, puasa tak pernah cukup, zakat memang tak bayar, haji telah. Orang lain pergi haji pun nampak lagu tu, saya tak, saya pergi kot lain. Dengar kata haji, oh tak apa, hampa pergi luar. Ada tak macam tu? Ada. Kita jumpa dengan orang macam ni. Bila Allah subhanahu wa ta'ala jentik hati dia, tuan-tuan, dia mai kat kita, dia tanya, ustaz, Allah ni terima ke saya ni? Semayang tak cukup, puasa pun tak buat, hal lain-lain tu telah lah. Dulu free hair, lah ni baru dok perasan macam segan kalau tak pakai tudung. Ada jadi lagu tu. Sebab dah sama ramai yang dok pakai lah. Bila saya tak pakai, dia jadi macam air pelik. Saya pula lah kali pakai juga. Dia jadi lagu tu. Dan last sekali bila dia duduk-duduk dengan orang-orang yang dok sebut sikit tentang kuliah ke apa-apa lagu ni tuan-tuan, oh Allah buka hidayah. Dia mai dia tanya, Allah nak terima ke dia ni? Tuan-tuan, hadis ni mai habang kat kita, Allah subhanahu wa ta'ala kata, aku tak peduli dosa hang banyak mana, aku tak peduli zaman silam hang 50 tahun hang tak semayang, 50 tahun hang tak buat ibadat ni, tak buat ibadat ni, sebab aku tak ada sifat dendam. Lah ni yang aku tengok, hang duduk tang mana? Hang duduk dalam masjid, hang duduk dalam kuliah agama, hang boleh tutup aurat, hang boleh Allahu Akbar. Hatu yang aku ambil kira, wala ubali, aku tak peduli apa yang hang buat dulu. Bila kita cerita lagu ni, subhanallah, air mata orang yang macam ni turun. Berambu air mata ni, tak, tak, tak, meleleh. Sebab penjelasan tentang ketuhanan ni tuan-tuan dalam masyarakat kita lemah. Akidah dan tauhid sangat-sangat lemah dalam masyarakat kita ni. Kita kenali Allah Tuhan Rabbul Izzah ni macam mana? Sebab tu tauhid datang dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini yang sepatutnya digenggam dan kita tengok bagaimana rububiyah Allah, uluhiyah Allah, barulah kita kenali dia dengan asma wa sifat, nama-nama dia dan sifat-sifat dia. Tuan-tuan tengok Quran kata apa tadi, innallaha basirum bil ibad, dia tengok kita. Dan dia tak ada sifat mengantuk macam kita. Kita mengantuk ni pun ada lena dah. Dia tak ada sifat macam tu. Walan naum, tidak tidur. Allah tak bersifat dengan sifat tidur. Yang kita dah baca dalam ayatul kursi tu, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allahu akbar. Dia perhati kita. Sebab tu tuan-tuan, Allah itu kalau bahasa-bahasa lani, Allah sentiasa online. Saya duduk universiti tuan-tuan, bila mengajar ni dia nak kena upgrade sikit lah cakap-cakap kita tu. Allah online. Manusia takat pukul 1, pukul 2 dia offline lah. Tapi Allah tak pernah dia offline. Walaupun seminit, walaupun sesaat, tak pernah offline. Dan mesej yang kita send pergi kat dia, semua delivered. Dan blue tick pula tu, mesej yang kita hantar, yang kita send dan sentiasa online ni tuan-tuan, tak pernah kata tak blue tick. Tak pernah, sentiasa blue tick. Dan Allah read, Allah baca mesej-mesej kita. Cuma nak reply balik tu, ha, tunggu Zat. Dia mengikut keadaan-keadaan kita. Tapi kita hari ini tuan-tuan, mesej pun tak pi, sentiasa kita yang offline. Bukan Allah offline, kita yang offline. Kita tak angkat tangan doa pada dia, kita tak bergantung harap pada dia, kita berasa diri kita hebat, kita tak malu duduk atas bumi dia. Yang kita duduk jalan-jalan ni ke darat, yang kita nak mai ke masjid ni, semua di bawah tadbir urus Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang bagi kekuatan kepada kita untuk mai. Tapi tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, faqalilum min ibadiyasyakur. Terlalu sedikit hamba-hambaku yang bersyukur padaku. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mukaddimah itu memberi manfaat untuk semua insya-Allah.
1: Pendidikan ilmu menyuluh jalan hidup.
0: Alhamdulillah, demikian tadi titian ilmu yang telah dirakamkan di Masjid Alwi Kanga. Dan untuk pengetahuan semua, titian ilmu tadi diterbitkan oleh Asfara Wahida binti Aziz. Jadi titian ilmu tadi pun telah membawa kita ke pukul 5.45 minit petang. Dan teruskan mendengarkan Plus FM, walau di mana jua anda berada. Plus FM.

menggalakkan kepada orang yang buat baik tu, buat baik lagi. Dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan sekejap kita, mungkin

0: okey? Ha, macam tu lah. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
1: Pulis FM 102.9 MHz, serasi denganku.

0: Ya Bella.
1: Dah sampai hujung ruangan Hikmai-Hikmai di sini.
0: Alah, tugasan kita pun dah nak habis.
1: Lepas tu Syira, kita akan kembalikan tugasan ini bersama rakan setugas kita, iaitu DJ Muhammad Shah Hashim
0: di ruangan Cerita Orang Pelik. Dari pukul 6 sehingga ke katuk kedai sekejap lah, 12.30 malam saat lagi. Dan semestinya macam-macam perkongsian lah yang akan disampaikan oleh DJ Muhammad Shah Hashim. Dan teruslah bersama mendengarkan Perdesa FM, mula di mana jua anda berada.
1: Dan jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.
0: Salah, cakap lagi. Kita rindu.
1: Orang cakap.
0: Jadi yang mana memandu tu, hati-hati kita ucapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang mana balik rumah tu, hati-hati. Mungkin di balik rumah nanti disambut oleh isteri-isteri tercinta.
1: Dan juga Syira. Bagaimana penutup kita?
2: Dah pun sampai Abang Syah kita.
0: Jadi kita kena jadi kita kena melabuhkan tirai. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Dalam Hemai-Hemai
1: kita enjoy.
0: Sampai sempat Perdesa FM
1: serasi denganku. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Hello, hi. Tolong beri laluannya. Ada orang nak lalu.
1: Kini masanya music bertalu. Kini saatnya
0: tolong tepi sikit, tepi sikit.
1: Lagu untukmu, tolong tepi sikit. Lejenak lalu.
0: Okay, hello, hi, assalamualaikum. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia. Selamat petang untuk anda semua. Apa khabar petang ini, sihat ya? Syukur, Alhamdulillah. Jumpa lagi kita pertemuan hari Jumaat 7 hari bulan Ogos ya. 7 hari bulan Ogos 2026. 23 Safar 1448 Hijrah. Saya teman anda lagi petang ini. Dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas hari ini, Kak Rara dan juga Saroji. Tak kira di mana saja anda berada, semoga anda dipermudahkan segala urusannya. Razak, salam dari Melaka. Mat Ek ya. Waalaikumsalam. Balik kerja, park kereta dekat Denai. Kan dengar lagu Search. Saya baru buka kedai tau. Baru buka kedai. Ingat saudara, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti. Janji yang pasti. Jaga makan, jaga minum. Jaga kesihatan. Pak Lomi, waalaikumsalam Pak Lomi. Saya 09 di studio, anda 0 berapa? Terima kasih Mat Ek. Terima kasih Mat Ek. Ada yang sedang dalam perjalanan, terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda. Terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda ya. Lan lega, dia tanya pasal apa tak cakap Perlis lah. Okey, Lan nak tanya Lan. Di Perlis saja ada berapa lorat nak tanya Lan? Berapa lorat di Perlis? Dia ada segmen-segmen dia. Dia ada segmen-segmen dia. Ha, kalau Lan tak tahu ni, kena cakap Perlis lah ni.
1: Perlis FM, dengarlah Tuan dan Puan.
0: Lan kata kalau tak silap ada 6 lorat. Ya. Perlis ada 25 lorat, apa tahu. Ha, tadi ada segmen lorat, cakap lorat Perlis. Lan laga dia orang Pahang. Lan putra dia kata 6. Ha. Lan 25 Lan. Perlis saja ada 25 lorat. Masuk lorat orang lorat hak dalam hang lagi tak ketahuan hala Lan. Okey, apa pun semoga anda sentiasa sejahtera. Bertemankan 102.9 MHz. Okey. Waktu penting kita malam ni. Waktu solat Fardu Maghrib 7.37 minit malam. Dan waktu solat Isyak 8.50 minit malam.

Rizal, sejak ku bertemu padamu ya. Puan Sarihat, dia kata lagu ni masa muda-muda Syah kan. Lagu ni bukan zaman saya lah. Lagu ni zaman mak saya tau. Zaman saya rock. Rock tau, rock. Rock kapak eh. Anyway, zaman Puan Sarihat lah. Amir, hanya kekanda mengubat hatiku yang rindu. Waalaikumsalam, Amir. Azimah, selamat petang. Kita layan. Azimah, dah sihat ke? Anak cucu macam mana? Tia kata keadaan cuaca di Sibu dari pagi sampai ke petang terasa bahang kepanasan. Di Perlis pun panas juga. Tak hujan hari ini. Tapi negeri jiran semalam hujan. Dalam 16 minit petang. Adnan Yusof dari Jerteh, Terengganu ya. Oh, Adnan orang Jerteh.

khas Fansuri. Lagu ni lagu etnik, etnik pop ya. Berunsur sufi yang dicipta dan dinyanyikan oleh seniman M. Nasir dan seni kata dia oleh Allahyarham Lolo. Dia rilis pada tahun 1958. Lagu ini mengangkat nama serta perjuangan kerohanian tokoh sastra dan tasawuf Nusantara abad ke-16, iaitu Hamzah Fansuri. Selamat petang juga untuk Hashim Jamil, Putri Indra Kayangan, Hanif Aziz Pakya. Okay, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di 102.9 MHz Perlis FM, Serasi Denganku, bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. Jom kita layan lagu ini. Mungkin membuatkan anda mengimbau kembali kenangan zaman dulu ya. Zaman sekolahan, zaman sekolah rendah, sekolah menengah, zaman remaja. Lagu-lagu hiburan petang. Mungkin lagu ini dapat mengimbau kenangan anda. 102.9 MHz.

pilihan rasa. Dr. DJ Dave dan juga Jurasid, ya. Oh, tak ingat masa sekolah rendah dulu kan, bila dengar lagu ni, rintihan rasa cukup cukup nostalgia. Lan Tona, Waalaikumsalam Lan, dan selamat datang juga untuk Lan sekeluarga. Lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja, 1000 tahun takkan mungkin. Perlis FM, serasi denganku.

0: on Air Perlis FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz on Air bersama dengan Lin hari ini. Dan waktu lo ni, Lin berada di Kangar, kawan-kawan. Dan kita akan bersama pula dengan seorang usahawan tempatan yang menjalankan perniagaan dalam bidang jahitan. Assalamualaikum Kak Moh, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
1: Baiklah Kak Moh, kita pun nak minta lah Kak Moh perkenalkan dulu nama penuh Kak Moh dan juga nama perniagaan ataupun nama kedai Kak Moh ni.
2: Nama penuh Kak Moh, Cik Moh binti Cik Osman. Nama kedai ni, kedai jahitan Kak Moh.
1: Dan Kak Moh, kita nak tanya jugalah, sejak bila Kak Moh mula berkecimpung dalam bidang jahitan ni?
2: Mula-mula sekali berkecimpung dalam bidang jahitan ni masa tu umur 17 tahun.
1: Muda no. Jadi Kak Moh mula belajar tu daripada kosong ke atau memang Kak Moh dah ada bakat menjahit tu sikit?
2: Mula menjahit tu daripada tak tahu apa lah, kosong.
1: Oh tu dia. Dan bila Kak Moh buka kedai ni?
2: Buka kedai ni dalam 2002.
1: Okey, baiklah Kak Moh, saya pun nak tanya juga, sepanjang Kak Moh berniaga dalam bidang jahitan ni, apakah cabaran yang paling besar yang Kak Moh pernah hadapi?
2: Selama Kak Moh buka kedai ni, cabaran yang paling besar buat masa ni ialah banyak customer yang membeli secara online lah.
1: Yang ready made punya tu kan?
2: Ya.
1: Yalah, sebab Kak Moh pun buka kedai dan dia ada kos tersendiri. Baiklah Kak Moh, sebelum kita nak akhiri Biz on Air kita hari ini, mungkin ada sebatah dua yang Kak Moh nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Perlis FM. Silakan.
2: Baiklah, kepada semua pendengar, boleh mai ke kedai Kak Moh di Jalan Raja Selwi berhadapan dengan sekolah Kong E. Boleh juga hubungi Kak Moh dengan nombor 019-476-5514. Dan Kak Moh sedia menerima sebarang tempahan dari segi pakaian, alas meja, langsir dan sebagainya. Kedai jahit Kak Moh buka dari hari Isnin hingga Sabtu pukul 9 pagi hingga 6 petang.
1: Baik, terima kasih Kak Moh kerana sudi bersama dengan Lin juga dalam Biz on Air hari ini. Dan kepada anda yang mana dengar saat lo ni, jangan lupa untuk terus menyokong usahawan tempatan kita. Kerana setiap tempahan anda bukan saja membantu perniagaan tau, malah turut menyokong ekonomi negara kita. Terima kasih Kak Moh, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih kembali.
1: Dan kita jumpa lagi dalam Biz on Air akan datang.
0: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz on Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
3: Ada tak kira hampa meniaga apa? Kalian duk ke kuih karah ke, dangai ke? Roger ya. Azimah kata, kita ada buat kuih dari tahun 1982. Ini dah rare ni, dah established ni. Oh, dah kenai dah ni. Dalam 34 minit petang. Boy Razak. Selamat petang, Boy Razak. Amir kata lama tak makan kuih karah. Tapi masalah Amir kalau makan kuih karah ni, makan kuih karah cari punca tak jumpa. Cari punca tak jumpa ya.

Kumpulan Eagle Hotel California. Sebenarnya saya tak nak kongsi dengan kawan-kawan tau. Saya tak nak kongsi dengan saudara. Biar saya sendiri yang merasainya. Apa agak-agaknya ya? Nak kasih tahu ataupun tak kasih tahu ya? Yang sebenarnya kan dalam hati ni tau. Sekejap saya nak baca komen dulu ya. Rina Haji Rombli ya, kata Rina doakan anak saya esok nak buat pembedahan buah besi di tangan di tangannya. Oh, yang aksiden hari itu ya. Oh, patah tangan ya. Oh, lepas ni Amin kata bolehlah jadi Iron Man kan. Apapun gurau-gurau je kan. Apapun semoga dipermudahkan segala urusan dan segera sembuh ya. Pak Teh, Waalaikumsalam dan selamat petang juga untuk Pak Teh. Saya nak bagi tahu ya. Sebenarnya rinduku tiada siapa yang tahu.

saudara, bila dengarkan lagu-lagu petang ini kan, lagu yang nostalgia, rasa macam nak balik ke zaman remaja kita, rasa macam nak balik ke zaman yang nak masuk alam kedewasaan kan. Mungkin tidak. Yang lepas dah jadi sejarah ya. Untuk hari ini sedang kita hadapi. Untuk besok belum pasti ya. 6:50 minit petang tambah-tambah kalau dengan lagu ini. Selagi hayat ku ada. Amir kata it's gone bro.

sayangku, alangkah janggalnya panggilan itu ya. Dulu nak panggil sayang ketak oh. Lah, udah-udahlah kena sehari dua hari panggil sayang dah. Bukan takat panggil sayang, panggil ma dan pa. Baru dua tiga hari kena. Allah, macam-macam lah kejadian lah ni kan. Hari ni dah 7 Ogos. Yang nak main ni September.

Kak Jo tak sabar-sabar nak menanti September kan. Kak Jo, ni Kak Jo lain pula ni. Nah, tadi Kak Julia tau. Ini Kak Jo tanya saya, dah minum petang ke? Nak minum macam mana? Saya dalam ni, tolonglah bancuh dekat saya kan. Terima kasih Putri Indra Kayangan ya. Ida Rahman, selamat petang untuk anda. 6:57 minit petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 127 hingga ayat 129 surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 127 surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah dan kenanglah ketika Ibrahim meninggikan, yakni membina dasar-dasar Baitullah. Maksudnya ayat ni nak cerita bagaimana Nabi Ibrahim telah mengakad, kita kata nak membangunkan Baitullah. Jadi bata-bata lah, kita kata batulah, bongkah batu tu diangkat untuk membina Kaabah. Wa Ismail, begitu juga Nabi Ismail. Maksudnya ayat ni nak cerita Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, mereka berdua lah yang menyusun, angkat bongkah untuk buat Kaabah ni. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadat kami. Ayat ni nak cerita bagaimana arahan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk bina Kaabah tu, itu adalah ibadat. Jadi ibadat untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan ayat ini nak menyatakan sunnah kepada kita bila kita buat ibadat. Sunnah kita berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah ibadat kami. Jadi kita ni sedang mendengar sekalian, bila kita baca Quran, kita berdoa lah. Kan kita berdoa, ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran ini, ya Allah. Bila kita duduk dalam masjid, kita i'tikaf, ya Allah, terimalah amal ibadat i'tikaf ini, ya Allah. Kan, jadi semua ibadat sunnah kita berdoa. Ayat ini menceritakan setara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi ni, Rasul ni, hebatlah ni, pun berdoa selepas mereka melaksanakan ibadat. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, ayat 128, Tuhan menghikayatkan doa yang pernah dibaca ataupun didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina, wahai Tuhan kami, jadikan kami ni, muslimai ni, dua orang Islam, dua orang yang menyerah diri kepadamu, ya Allah. Bila sebut orang Islam ni, maksudnya Nabi Ibrahim menggunakan perkataan Islam, Nabi Ismail menggunakan perkataan Islam. Jadi tak timbullah nak sebut kata Nabi Ibrahim ni ish agama apa. Setengah orang duk confused, duk rasa ish keliru. Nabi Ibrahim ni agama apa? Ayat ni menyatakan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini. Muslimaini muslim lah. Ha, muslimaini doa kalau ramai muslimin lah. Ha, kan muslimin ataupun muslimun. Jadi doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya Allah, jadikan kami dua orang Islam, dua orang yang menyerah diri kepada engkau, ya Allah. Wa min zurriyatina, dan zuriat-zuriat kami, ummatan muslimatan lak, suatu umat yang menyerah diri kepada engkau, ya Allah. Wa arina manasikana, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami cara ibadat kami kepadamu, ya Allah. Wa tub alaina, dan terimalah ibadat kami. Ayat ini apa maksud dia? Wa arina manasikana, maksudnya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam supaya Tuhan tunjuk cara ibadat ni macam mana. Sebab ibadat ni kadang manusia ni dia rasa macam ish, rasa kena buat macam ni kot. Sebenarnya tak, ibadat ialah sesuatu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa tub alaina, ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguh engkau ya Allah At-Tawwab, Tuhan yang maha penerima taubat, Ar-Rahim, dan Tuhan yang maha penyayang. Ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim doa lagi, wahai Tuhan kami, utuskan dalam kalangan mereka rasulah, seorang rasul, minhum, dalam kalangan mereka.
yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau ya Allah. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kepada mereka al-kitab, yakni al-Quran, wal hikmah, hikmah ini merujuk pada sunnah. Wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Jadi ayat ini nak menyatakan kepada kita bagaimana doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail, supaya dalam keturunan Nabi Ismail ni akan ada seorang nabi yang diutuskan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dialah membaca ayat Quran kepada kita, dia ajak al-Quran, dia ajak sunnah kepada kita, wa yuzakihim, dan dia juga ajak bagaimana kita nak membersihkan diri kita, nak menyucikan diri kita daripada noda dan dosa. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, doa-doa dalam Al-Quran banyak diajar oleh Allah sebagai nak menghikayatkan ini doa-doa Nabi terdahulu daripada kita. Sunnah untuk kita berdoa. Doa kita boleh doa apa jua doa pun, sidang pendengar sekalian. Tetapi doa yang terbaik ialah doa sebagaimana ada dalam Al-Quran, yang pernah didoakan oleh para Nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad. Dan ada doa yang diajar oleh Nabi, yang diajar dalam sunnah. Utamakan doa-doa yang macam ni. Barulah kita doa sebagai tambahan. Doa-doa yang kita nak minta pada Tuhan, tak apa kita doalah walaupun tak ada Al-Quran, tak ada sunnah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis berpukul 7.37 minit malam dan waktu solat fardu isyak berpukul 8.50 minit malam. Masih lagi bersama dengan 102.9 MHz Perlis FM Serasi Denganku.

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

تلك آيات الكتاب.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana boleh ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang itu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan dan lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah 10 juta ringgit telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 megawatt elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okey, hello, hi. Terima kasih kerana beri laluan dia kepada saya malam ini. Dan seperti yang dijanjikan, saya ada tetamu istimewa malam ini. Orang besi. Yang membawa pulang pingat emas untuk negeri Perlis. Cering bulu rumah saya tahu bila kata orang besi yang buat pertama kalinya membawa pulang pingat emas untuk negeri Perlis. Untuk Malaysia.

0: Okey, dua tetamu saya, seorang jurulatih dan seorang pelatih, Muhammad Hani Musa, jurulatih untuk angkat berat. Assalamualaikum Hani.
1: Waalaikumsalam Masyarakat.
0: Dan insan yang menggegarkan Glasgow, Glasgow, Scotland, Muhammad Hafiz Zudin Roslin, ataupun saya panggil Udin. Udin, apa khabar Udin? Kita nak berkongsi pengalaman dengan Hani. Hani macam nama orang perempuan pula kan?
1: Dia macam Hani Mosin. Macam Hani Mosin, Hani Mosin pelakon.
0: Hani dan juga Udin. Udin, apa khabar Udin?
2: Sihat.
0: Sihat, saya tak mau tanya apa perasaan. Kalau orang lain dia tanya apa perasaan kan, bila dapat mah apa semua.
1: Betul.
0: Normal bila tanya apa perasaan tu kan. Kita nak dengar cerita perjalanan dari Abi Kampung Belukak, Udin. Abi Kampung Belukak terus ke Glasgow, Sukan Commonwealth, dan buat pertama kalinya memenangi pingat emas untuk negara, penyertaan kali pertama, dan pingat emas untuk dibawa pulang kepada negeri Perlis ni. Ada bawa pingat?
2: Ada.
0: Ada. Nanti saya nak pakai pingat emas tu.

0: Saya Muhammad Shah, Hani dan juga Udin di Konti malam ini. Okey, pertama-tama sekali kita nak bersama dengan Hani dulu. Okay. Yang mula mengesan bakat Udin ni. Udin ni sebenarnya kan, dia ni sukan apa sebenarnya ataupun dia terus ke angkat berat?
1: Assalamualaikum semua. Permulaannya pada tahun 2017. Apa saya kenal Fizuddin di Sekolah Menengah Kebangsaan Sirajuddin.
0: Ya.
1: Yeah. Pada petang lah Udin kan. Mm-hmm. Pada petang time tu kami latihan. Dia baru habis latihan main sukan apa? Rugby ya. Rugby dengan olahraga lah. Lepas tu time tu dalam pukul 6:30. Time tu dah nak maghrib. Saya panggil dia. Okay. Dia dengan kawan-kawan dia. Saya panggil.
0: Okay.
1: Udin. Saya panggil je ni lah. Ni kamu main sini.
0: Oh.
1: Ha, kita panggil ya. Biasalah.
0: Masa tu kita tengok apa?
1: Dia tengok satu.
0: Patut yang panggil dia tu.
1: Okay, okay, okay. Kalau saya panggil, dia kena balik ya.
0: Okay.
1: Lepas tu saya kata, kamu main sukan apa? Dia cakap. Saya pun tak ingat, tak pastilah olahraga ataupun apa, sukan rugby lah. Sebab Sam Sira terkenal dengan sukan rugby.
0: Udin, sukan apa Udin?
2: Rugby.
0: Okay.
1: Lepas tu saya panggil, saya tanya, mau tak main sukan kat berat? Kan? Ha, tu dia kata, okay mau. Saya kata, jumpa hari Isnin.
0: Okay.
1: Ha, so, dia datang. Time tu dia datang dengan saat ni lah. Masya Allah. Kecil ni lah.
0: Kecil lah?
1: Kecil. Sekarang ni penumbuk.
0: Oh, dia waktu tu kalau mbuh pun dia boleh tumbang?
1: Ya, betul.
2: Oh, tumbang.
0: Tumbang terus.
1: Tumbang.
0: Okay, lepas tu?
1: Lepas tu, saya train. Saya train. Saya nampak. Mula-mula, orang panggil apa? Kalau ikutkan Udin ni dengan faktor badan, bukan badan nak berat lah. Sebab dia kurus.
0: Okay.
1: Lepas tu saya bawa dia pergi ke Johanan. Kejohanan kali kedua kalau tak silap saya, selepas pulih tuan rumah ke kejohanan bakat di Pahang kan.
0: Masa tu umur?
1: Umur baru 13, 14.
2: 13
1: hujung tahu. Hujung tahu dia dapat pingat kanser. Waktu tu memang saya jekoh dia. Saya ingatkan dia menangis sebab saya jekoh dia. Dia kata kat saya, first time dia dapat pingat dalam selama seumur hidup dia main sukan di sekolah lah, rumah sukan ke. Inilah pingat yang pertama dia, pingat kanser di Kejohanan Kebangsaan di Pahang. Bakatlah time tu.
0: Udin pula kan, sebenar-benarnya Udin minat dalam sukan apa Udin?
2: Olahraga. Suka lari.
0: Olahraga? Bapak sprinter kah, jarak jauh? Sprinter 1 meter?
2: Sprinter 1 meter.
0: Macam mana boleh bertukar arah bila coach panggil untuk agak buat? Padahal waktu tu coach kata badan macam bila gua happy lah.
2: Mungkin nak cuba angin baru lah.
0: Okay.
2: Tak lama-lama suka pula.
0: Tak rasa bila kali pertama, dalam minggu pertama, minggu kedua berlatih tu dia kan? Tak rasa macam give up lah?
2: Tak ada.
1: Dia Masya Allah, dia ada orang panggil apa, ada cerita, ada jalan cerita kenapa dia boleh main kat berat ni.
0: Macam mana?
1: Cerita dia tak tahulah. Saya pun kita ni cakap tak ingat dah. Tapi dia masih ingat.
0: Okay.
1: Banyak orang panggil apa, orang duk interview dia tanya macam mana boleh main kat berat. Dia kata, coach ni apa, cakap kat saya tak ada pasal harapan kalau main sukan lain lah. Saya pun tak ingat lah. Tu dia ingatkan saya balik. Tapi dia ambil benda ni sebagai satu positif.
0: Ya.
1: Yeah. Dan daripada kampung ke peringkat antarabangsa lah.
0: Okey. Penyertaan yang membuatkan Udin rasa terlalu besar sekali. Waktu mana, kejohanan mana tu Udin?
2: Kalau first tu rasa macam tu dekat Sukma KL lah.
0: Sukma KL?
2: Sukma KL.
0: Itu penyertaan kali pertama?
2: Betul.
0: Okay.
2: Dia besar lah. Sebab time tu saya diberi tanggungjawab untuk bawa balik emas.
0: Okay.
2: Tapi sebab saya kena lawan dengan atlet negara, jadi saya kalah.
0: Antara atlet negara waktu tu?
2: Saya lawan dengan Eri Dayak yang dapat pingat emas di Commonwealth.
1: Anak
0: Dayak Midun. Midun Dayak yang Commonwealth di KL98 dulu kan. Bapak dia dapat.
1: Tahun ni pun anak dia pun dapat pingat emas.
0: Ya.
1: Sejarah.
0: Sejarah. Tapi masa di Eri tu pun, masa di Sarawak pun.
1: Sarawak dia dah habis umur.
0: Dah habis umur dah?
1: Ya.
0: Okey, dia habis umur dah. Okey, perjalanan Udin sendirilah. dengan mata kepala saya. Saya tengok waktu Udin beraksi di Sukma Sarawak 2 tahun lepas kan. Dan Udin waktu tu berjaya memecahkan banyak rekod ya. Banyak rekod, 8 ya?
1: 8 rekod.
0: 8 rekod dalam satu kejohanan, rekod kebangsaan dan juga rekod Commonwealth.
1: Ya.
0: Rekod Commonwealth.
1: Rekod Commonwealth dan jumlah angkatan sebanyak 17 kg. 17 kg. Kalau tak silap saya.
0: Lebih?
1: Lebih 17. Bukan dia pecah sekilo, dia pecah 17 kilo.
0: 17 kilo?
1: Ya.
0: Waktu tu Udin, kali pertama Udin angkatkan sukan kemah, sukan sukma tu, terus dapat memecahkan 8 rekod kebangsaan dan juga berserta dengan pecah rekod sukan kemawel. Udin rasa macam mana waktu tu, Udin?
2: Waktu tu memang seronok lah sebab dapat mah pula. Memang nak balas balik lah sebab sukma KL saya kalah. Time tu pula saya target mah. Tapi tak berjaya. Lepas tu habis je Sukma KL, terus saya training. Nak pergi Sukma Sarawak, lepas tu saya balas balik lah.
0: Dan Udin, adakah Udin cedera waktu tu?
2: Waktu tu ya dah cedera.
0: Tengok cara angkatan Udin, orang lain angkat macam lain. Udin angkat macam lain. Saya dah tengok lah. Macam ada sesuatu yang tak kena dekat Udin waktu tu kan.
1: Kita ubah teknik dia awal tahun kan. Bulan 1. Semua tu bulan 8. Dalam 8 bulan tu kita ubah teknik.
0: Dalam keadaan kesakitan pun Udin berjaya mengangkat angkatan. Angkat berat ni sebenarnya kalau kita tengok saja memang tak seronok kan. Tapi bila kita tahu teknik dan juga strategi. Strategi angkatan ni, oi, jangan buat main-main ni. Kadang-kadang orang duk tunggu tengok kan. Awak kawan ni tak angkat lagi. Dah habis dah satu round. Kawan ni tak angkat lagi. Pasal apa ni?
1: Dia dalam sukan kabungan ni, kita nak tahu dia ni champion ke juara. Kita tengok siapa angkat yang paling last. Itulah adalah juara. Keunikan dia tu.
0: Kita boleh tahu dah kan?
1: Kita boleh tahu.
0: Macam angkatan mula-mula 90 kg. Dia tak angkat.
1: Dia tak angkat lagi. Dia angkat. Starting, contoh dia starting 120. So yang rendah dulu.
0: Maknanya kita tahu dah.
1: Ya, betul.
0: Maknanya kita tahu dah dia akan dapat pingat. Okey, okey. Baik, kita akan jumpa lagi selepas ini.

0: Okey, Udin, nak tanya Udin, siapakah yang memberi dorongan kepada Udin, semangat kepada Udin untuk terus berjaya dalam sukan angkat berat ni? Kan dulu Udin kata Udin main rugby kan, lepas tu bila bagi tahu keluarga kata Udin angkat berat pula, apa reaksi keluarga Udin?
1: Masa first tu ayah marah lah.
0: Pasal apa ayah marah?
1: Sebab ayah nak saya main rugby.
0: Okay.
1: Saya tukar main angkat berat. Dia tentang lah.
0: Okay. Lepas tu macam mana Udin meyakinkan ayah ni?
1: Saya kalau orang marah ni, saya memang buat tak tahu je. Saya jalan je dulu.
0: Okay. Nanti dah aku nak buktikan.
1: Nanti kalau dah ada hasil, mesti dia pun terima.
0: Okay, sekarang macam mana penerimaan ayah? Mak macam mana mak?
1: Mak okey je.
0: Mak okey? Lepas tu macam mana sekarang penerimaan ayah? Ayah duduk dengar ni tau. Okay, apa penerimaan ayah?
2: Masuk live ni. Mak dia masuk live.
0: Okay. Apa penerimaan ayah?
1: Alhamdulillah sekarang bangga.
0: Bangga kan? Yeah. Okay. Bila Udin terpilih untuk menyertai skuad kebangsaan mewakili Malaysia, dipanggil kan? Apa yang Udin rasa waktu tu?
1: Masa tu saya memang dah rasa lah akan terpilih sebab dari 2022 lagi mereka dah nak ambil saya, tapi sebab masa tu ada isu doping jadi tak dapat lah nak pergi. Saya memang nak pindah masa tu. Jadi rasa seronok lah, jadi dah bersedia semua. Lepas tu saya pergi je lah.
0: Okay, bila Udin ke Glasgow kan untuk acara sukan Commonwealth ni, Udin rasa diri Udin macam mana? Sebab waktu tu Udin akan berhadapan dengan world champion kan? Jumpa semua orang-orang yang dah berpengalaman. Padahal Udin baru kali pertama. Apa yang memberi keyakinan kepada Udin?
1: Time tu saya dah rasa tak sabar kalau boleh nak habis cepat.
0: Okay.
1: Sebab
0: Tak rasa gerun ke tengok depan tu?
1: Tak ada.
0: Bagus. Okay.
1: Sebab tahun lepas saya ada game selection Commonwealth Championship. Time tu saya dah lawan dengan orang yang sama lah. Saya dapat perak. Jadi time tu saya dah rasa lah saya ni boleh menamah ni Commonwealth tahun lepas. Jadi sebab tu tak takut lah.
0: Okay, pada angkatan yang terakhir Udin saya tengok kan, Udin tak lepas kan?
1: Nah, betul.
0: Tak lepas kan?
1: Tak.
0: Waktu tu angkatan berapa?
1: Waktu tu dah banyak lah, 109.
0: Ya, tapi peluang untuk peserta seorang lagi untuk dia melakukan angkatan waktu tu, saya kalau tak silap dia, saya angkat 190.
1: Betul.
0: 190 kg. Udin last sekali?
1: 183.
0: Maknanya peluang untuk Udin dah habis.
1: Dah habis.
0: Maknanya peluang untuk pengangkat yang seterusnya 190.
1: Yeah,
0: apa yang Udin rasa? Waktu tu Udin rasa, Allah, jangan pergilah lepas. Jangan pergilah lepas. Kalau lepas 90, maknanya dia emas. Udin akan dapat perak.
1: Yeah,
0: macam mana Udin?
1: Tentu takut tu ada lah. Sebab takut dia dapat ke. Tapi dari analisis yang saya
0: waktu
1: buat,
0: dia snatch tu memang cantik lah. Waktu dia snatch tu cantik dah kan?
2: Dia snatch.
1: Tapi dah jauh.
2: Dah jauh. Dia dapat 3 kan snatch. 3-4 kan.
1: Dia buat snatch 1-4-5 tak silap. Saya dah snatch 1-6 dah.
0: 1-6 dah. Okey.
1: Dia dah jauh dah, jadi tak kisah sangat. Dia kena angkat banyak tu. Lagipun rekod dia time saya check tu 1-8-5, jadi tak
0: memang dah confident.
1: Confident.
0: Emas ni aku punya. Okey. Apabila berada di podium Udin kan, lagu Negaraku berkumandang, macam mana Udin rasa waktu tu?
1: Tentu masa seronok lah dapat.
0: Tak menitis air mata?
1: Menitis. Confirm menitis
0: lah. Okay. Sebab ini bukan untuk negeri saja kan Udin?
1: Betul.
0: Ini untuk negara. Perjuangan yang cukup hebat. Dan bagi Perleh, ini satu pencapaian yang cukup hebat bagi anak Perleh. Payoh ni bagi saya sendiri kan ni kan.
2: Ya, betul.
0: Ini macam mimpi tau.
2: Ya,
0: macam mimpi.
2: Sejarah untuk sukan angkat berat lah.
0: Orang kampung Belukak ya.
2: Betul.
0: Orang kampung Belukak tiba-tiba pada 2026 ada pingat emas untuk Perlis, untuk negara dalam sukan Commonwealth. Okay. Ini bukan orang kata sukan yang cikai-cikai punya. Kan? Ini Commonwealth. Olimpik macam mana?
1: InsyaAllah. Saya akan pergi selection mula tahun ni. Hujung tahun ni dekat Qatar.
0: Dekat Qatar? Ya. Berapa lama ada di Qatar?
1: Mungkin sekejap je ke. Okay. Seminggu. Pergi game seminggu, so baliklah.
0: Bila, so, bila tu, Din?
1: Hujung tahun ni. Saya tak ingat. Tak ada yang betul.
0: Tapi secara peribadi kan. Okay, Shida. Shida kata, tahniah Udin ya. Secara peribadi, saya duduk tengok. Udin ni mengangkat bebanan dalam keadaan yang sakit ni, saya rasa.
1: Betul.
0: Eh? Betul. Sebab saya tengok masa Sukma di Sarawak tu pun. Tapi Udin berpegang atas prinsip apa, Udin?
1: Prinsip
0: sakit tu aku tolak tepi.
1: Betul. Dia macam tak ada alasan lah kalau nak berjaya.
0: Okay. Tiada alasan kalau nak berjaya kan. Betul. Sebab saya tengok Udin ni macam style, taklah aku Udin ni senada dengan saya kan. Walaupun sakit, apa nak jadi jadilah, aku tetap nak angkat.
1: Betul
0: ya. Kalau tuan-tuan tak percaya kan, kalau tengok balik dalam YouTube, tengok balik cara angkatan Udin lain daripada pengangkat-pengangkat yang lain. Adakah ini akan berterusan, Udin?
1: Ya, berterusan.
0: Berterusan ya?
1: Sebab dulu lagi saya memang minat dah teknik tu, tapi masa tu coach tak bagi tukar.
0: Coach tak bagi tukar?
1: Dia tak bagi tukar. Bagi try benda lain.
0: Lepas tu bila dah injek tu?
1: Bila dah injek, coach tak boleh kata apa. Walaupun dah walaupun dah sembuh, saya memang tak nak tukar.
0: Memang yang tu lebih selesa. Tak cuba yang style lama tu.
1: Tak dah.
0: Tak yakin kah?
1: Lagi suka yang baru.
0: Maknanya lebih mudah lah.
1: Betul.
0: Okay, Hani pula kan. Yeah. Selain daripada orang-orang yang mula sekali mengesan bakat Udin, Hani juga mengambil tanggungjawab untuk melatih bakat-bakat yang lain untuk mewakili negeri Perlis ke acara sukan angkat berat ni.
2: Untuk makluman Masya, sekarang ni saya masih belum seronok lagi.
0: Sebab
2: 10 hari lagi kita menghadapi Sukma sukan di Selangor, Sukma Selangor. So saya ada lagi atlet-atlet saya akan berjuang pada 16 hari bulan Ogos.
0: Kalau tak silap saya ni, ada seorang atlet angkat berat, ini penyertaan kali terakhir. Kalau dia dapat pingat emas, hat-trick.
2: Ya, betul.
0: Siapa nama?
2: Muhammad Azri Ifan, insyaAllah.
0: Okay. Ya. Muhammad Azri ya?
2: Ya, Azri.
0: Azri Ifan. Kalau dia boleh dapat pingat emas untuk Sukma yang terakhirnya, maknanya dia hat-trick lah.
2: Hat-trick dan orang yang pertama negeri Perlis. 3 kali Sukma berturut-turut dapat pingat emas. InsyaAllah.
0: Apa pun nak jadi ni, kita pastikan emas untuk Sukma di dalam genggaman. Adakah dengan kepulangan Udin?
2: Ya, itu kan adalah satu motivasi lah kepada atlet. Sebab Udin pun datang daripada Sam Sira lah, sekolah menengah kebangsaan Sam Sira Judin. So baru-baru ni pun Udin bagi semangat untuk berjuang.
0: Bila Udin balik, mereka tengah duduk berlatih, tengok muka Udin, mereka seronok kan?
2: Ya, mereka seronok. Satu lagi, mereka nak angkat tu, mereka rasa macam takut. Sebab champion.
0: Ini perasaan ni kena buang tau kepada atlet-atlet ni kan. Atlet-atlet yang baru.
2: Ya, betul.
0: Kita berbalik kepada sejarah dulu kan. Ya. Saya rasa Udin berlatih dalam keadaan yang cukup sukar, terutama tempat, kelengkapan. Macam mana Udin menyesuaikan diri ini, Hani?
2: Saya berpegang kepada negara jiran, Indonesia. Sebab saya tengok atlet-atlet Indonesia yang melahirkan juara dunia. Tempat mereka bukan goh pun. Biasalah, tapi yang penting tu semangat lah.
0: Macam atlet Filipina dulu kan, yang berlatih di Melaka.
2: Ya, betul.
0: Tapi melihat kepada Udin, selalunya orang angkat berat ni orang rendah-rendah tau.
2: Betul.
0: Sebab kedudukan mereka ni stabil. Contoh macam hak pegang rekod dunia yang lama dulu, Süleyman Noglu dari Turki.
2: Betul kan? Ali Mutlu pun daripada Turki.
0: Mereka ni rendah.
2: Korea Utara pun rendah-rendah.
0: Tapi kan? Udin ni boleh kategori tinggi lah. Tinggi. Kan, tinggi kan.
2: Tapi itulah, kalau orang tinggi ni selalunya cepat injek lah.
0: Sebab dia tinggi. Dia tak stabil.
2: Ya.
0: Jadi Udin lepas ni kena berhati-hati Udin. Tapi payah juga dia ni. Ya. Sebab dia ni jenis dahagi.
2: Ya.
0: Takkan dia tengok kalau aku tak kira.
2: Betul.
0: Nak jadi apa pun jadi
2: lah. Dia ni masya, saya cerita sikit lah perjalanan dia daripada Kemawai lah. Dia layak masuk Bukit Jalil tahun lepas Udin lah.
1: Dua tahun lepas.
0: Dua tahun lepas. Lepas balik dari Sukma tu.
2: So, 2025.
1: Dah 2025.
2: Apa pengorbanan dia yang saya nampak lah dan yang kawan-kawan di Angkat Berat di Negeri Poli dia nampak.
0: Ya.
2: Raya pun dia tak balik.
0: Tak rasa sedih ke bila dengar takbir Udin?
2: Sedih.
0: Sedih. Tapi tak apa, boleh buat video call kan. Kalau kena macam dulu ketahuan.
2: Dia balik 31 hari bulan 12 tahun lepas. Satu bulan juga kan. Lah dia balik hari tu 31 dan 30 hari bulan Januari. Ini baru dia pulang balik selepas Kemawai. Pengorbanan dia bagi saya, inilah nampaklah hasil.
0: Udin, nak tanya secara jujur kepada Udin. Ini bagi saya satu kejayaan yang cukup besar kan. Dari Kampung Belukang, Kangak, sekolah Sam Sira, terus ke Glasgow, Commonwealth. Adakah ini membuatkan Udin akan lupa diri?
1: Tidak.
0: Udin, adakah Udin akan lupa diri?
1: InsyaAllah tidak.
0: Udin tetap Udin, ya? Udin tetap Udin.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita akan bersama lagi selepas ini.

0: Okey, bagi Udin, bagi Coach Hani, impian sudah menjadi reality. Yeah? Udin, bila dah dikenali sekarang ni, kan, dulu orang tak tahu siapa Udin. Kan? Udin ni siapa? Orang tak tahu. Orang tak kenal siapa Udin. Tiba-tiba kan, meletup di sukan Commonwealth. Tentu ramai yang sedang mencari Udin. Ramai. Cakap betul-betul ni, dia ada bisik-bisik, ada orang minat dalam markah ke apa.
1: Yang tu pernah tanya Tuan Badan lah.
0: Ada, tak tentu.
1: Ada orang melihat aku kat sini.
0: Dah ada?
1: Kena tanya Tuan Badan.
0: Udin. Lan Utara kata DJ kita ada teman malam ni. Lan, ni pemenang pingat emas sukan Commonwealth, Muhammad Hafiz Zudin Roslin. Hafiz, apa ni, Udin ada adik juga kan yang bertanding untuk sukan Sukma ni.
1: Ya, betul. Dan tahun ni pun tahun yang terakhir beliau. Dua tahun lepas Aizu Hafizilah nama adik Udin dapat pingat kansa.
0: Adakah kali ini Udin, penyertaan adik Udin tu yang terakhir untuk tahun ni, dia akan menjadikan Udin sebagai pembakar semangat untuk acara yang terakhir beliau?
2: InsyaAllah boleh.
0: Udin bagi kata-kata semangat macam mana kepada Udin?
2: Saya kata dia belum bagi lagi sebab tak pergi lagi.
0: Oh, tak jumpa lagi?
2: Tak jumpa dah.
0: Jumpa
2: tapi
0: dah.
2: Sebab dia pun belum lepas lagi ke Sukma, jadi tak cakap lagi lah.
0: Maknanya masa Sukma nanti Udin pergi sana?
2: Betul.
0: Maknanya tak langsung akan memberi semangat kepada atlet-atlet Perlis lah. Saya anak murid Coach Hani akan melihat Abang Udin dan sedang Coach Hani bercakap. Coach Hani dan Udin. Zakwan. Zakwan, ya. Okey, Udin. Dah berapa hari balik, Udin?
2: Dah 4-5 hari dah.
0: Saya dimaklumkan angkat berat ni dia tak boleh tinggal banyak hari ni.
2: Betul.
0: Tapi macam mana Udin dah tinggal 5 hari dah ni?
2: Tinggal je tak mahu.
0: Sebab angkat berat ni bila kita tinggal contohnya 3-4 hari kan, angkatan dia akan menurun.
2: Betul.
0: Macam
1: momentum
0: mana,
1: dia lah.
0: Momentum dia macam mana Udin nak dapat balik momentum tu, Udin?
2: Boleh je. Sebenarnya angkat berat ni senang saja bila dah faham. Jadi sebab saya dah faham macam mana, jadi nanti akan mula balik slow-slow. Sekarang ni memang bagi full rest dulu lah kat badan.
0: Angkatan yang Udin lakukan berapa? 300?
1: 345.
0: 345 di sukan Commonwealth. Adakah itu angkatan yang paling berat Udin? Dan saya percaya waktu latihan Udin boleh angkat lagi berat.
2: Betul.
0: Berapa Udin?
2: 165 190
0: Kenapa tak mencuba terus itu 190?
2: Sebab Commonwealth pertama, jadi saya ikut je lah strategi coach.
1: Kena pakai pingat dulu lah.
0: Tapi asalnya Udin boleh angkat lebih lagi.
2: Itu boleh lebih lagi lah. Tapi sebab semua benda berlaku dengan pantas, jadi itu saja yang diletakkan.
0: Tapi saya nak tanya, kalau Udin ni kan, dia main sini, tak lengkap rasanya.

0: Kena salong saat ni, asal lain macam ni. Allahu akbar. Ni dia. Allah berat noh.
1: Berat.
0: Pencapaian Hanis dekat Commonwealth juga. Pernah Commonwealth?
1: Saya Commonwealth Junior lah.
0: Commonwealth Junior?
1: Ya.
0: Oh. Ni nak pakai ni.
1: Ya.
0: Lain macam rasa ni. Tak apa dia noh.
2: Boleh
0: buat nak boleh tidur semalam.
2: Boleh, boleh.
1: Masya-Allah. Ini pingat ni bernilai RM80,000.
0: Pingat ni bernilai RM80,000. Lepas terdengar kata ada lagi nak
1: ada
0: tambah
1: lagi mana-mana.
0: Ada lagi mana-mana tu.
1: Ada mana-mana.
2: Insya-Allah ada.
1: Ada kat situ tu
0: ni.
1: Dekat saya.
0: Oh, tapi ada tulis ni dekat Hani sikit dia kata. Saya pun rasa lain macam tau.
1: Ya.
0: Sebab selalu kita menonton di TV, tengok orang dapat pingat kan. Orang dapat tu satu kemegahan tau.
1: Ya.
0: Tapi bila saya sendiri pegang pingat ni, dia punya aura lain macam tau.
1: Betul.
0: Aura dia lain macam.
1: Saya Masya waktu Udin dapat, saya tengok live tentu hari Selasa dia lawan.
0: Petang.
1: Budak-budak dekat San Siro pun dah latihan. Semua dah pakat buat live. Saya kata hari ni saya bagi sebagai jurulatih ni sebagai kelonggaran.
0: Okey.
1: Tengoklah live.
0: Hampa tak terima berlatih?
1: Hampa train sambil training sambil tengok.
0: Okey.
1: Waktu dia dapat pingat emas tu Masya. Saya rasa macam nak sebut. Kan.
0: Ni. Hani jangan ingat Hani seorang. Kita pun duk pegang duk tengok. Allahu Akbar. Udin. Lagi ingat. Duk rumah Udin.
1: Betul.
0: Udin tengok.
1: Habis-habis tu orang saya.
0: Bergenar ayat mata.
1: Ya. Video call tu dengan dia. Dia tunjuk kat dia. Coach. Ingat mas.
0: Tapi Udin pun buat video hantar main kat masa.
1: Ya.
0: Hantar main kan. Terima kasih orang saya. Terima kasih rakyat Perlis.
1: Betul.
0: Oh itu hebat.
1: Saya tabik dia.
0: Ha?
1: Saya tabik waktu dia call tu. Coach ni pingat mas. Saya tabik dia.
0: Malam ni pun kan. Saya pun nak tabik juga Udin.
1: Sejarah lah untuk sukan kat berat di negeri.
0: Okey, sebelum kita mengakhiri perbualan kita, sedikit nasihat daripada Coach Hani kepada anak-anak yang baru ataupun pelajar-pelajar yang baru nak menceburi sukan angkat berat. Dulu orang tak tahu Perlis ni angkat berat. Saya pun dulu tak tahu angkat berat ni. Yang saya ingat nama dulu pun angkat berat Samuh Ali. Dulu lah.
1: Saya pun tak kenal.
0: Tak kenal lah.
1: Tak kenal. Walaupun dah hampir 20 tahun dalam bidang ni.
0: Baru tahu kata Samuh Ali.
1: Baru tahu.
0: Dia wakil sukan si lapa Samuh Ali. Kan? Okey. Kata anak orang sah ni dia berminat.
1: Ya.
0: Nak buat angkatan. Nak jadi latihan.
1: Yang pertama sekali kalau kepada generasi sekarang ni lah. Kan atlet yang baru nak main apa-apa sukan. Bagi saya yang pertama sekali disiplin lah. Disiplin, kena sabar. Kan insyaAllah akan ada hasil.
0: Kalau cara depa kalau nak tu macam mana depa nak hubungi?
1: Kalau nak saya ni sekarang ni selepas habis Sukma Selangor, saya mencari atlet. Mencari Udin.
0: Pelapis.
1: Mencari Udin pula kedua.
0: Udin kedua.
1: Ya, pelapis lah di San Siro.
0: Tengok-tengok ada yang nama Udin juga.
1: Ada. Kita nama Udin sebab dekat San Siro ni ada nama ayah sama dengan Udin. Imran Syahid bin Rosli. Pun dia akan pertahankan pingat emas. Kan. So saya mengharapkan kepada yang mendengar pada malam ni yang ada anak yang berusia 14 tahun ke bawah, datanglah ke sekolah Set Sirajuddin.
0: Mula-mula hampa angkatlah besi tu. Ya. Besi kosong tak ada.
1: Kita akan ajak besi.
0: Ni kan. Angkat besi, angkat tu. Sebab Abang Syah selalu di tempat Abang Syah duduk main petang-petang tu. Okay. Tiga langkah ke gym angkat berat kan. Maknanya duduk angkat besi saja. Waktu tu Udin duduk angkat besi saja tak sejemur Udin.
2: Tak. Kena sabar.
0: Oi banyak. Oi lama juga orang. Lama duk angkat batang besi kosong tu. Duk macam tu lah.
1: Dia kena sabar. Angkat berat ni dia kena sabar.
0: Nasib baik Udin tak jemur noh. Apa dia orang nak angkat berat kan. Ni orang nak angkat berat tapi duk angkat batang besi ni bila aku nak angkat beban? Tak berasa macam tu Udin. Bagus yang hormat noh dia. cakap tu terang Udin. Tani tak apa dah. Dia tak boleh kata apa dah. Dia tak boleh kata apa dah Udin. Coach Hani ni dia cengeng lah.
2: Dulu Ha? Dulu dia
0: cik. Pasal waktu tu kita kuih lagi kan. Lah dia tak mandi sangat.
2: Tak mandi lah.
0: Dia tolak macam tu.
2: Dulu time

0: tak kahwin lagi. Kalau dah kena ikat, goyang.
1: Udin, sekali dia bawa keluar kata-kata, you tak boleh buat apa.
2: Tak boleh nak kata apa.
1: Tak boleh nak kata apa. Tengok dia macam ni. Sekali dia bawa keluar ayat, habis you. Okay, persiapan sukma kali ni?
3: Untuk pasukan dekat Berhad Negeri Polis, insyaAllah kami dah sedia dalam 90%. Dan lagi berbaki satu minggu lah, kita akan berangkat.
1: Ini pengarah MSN dulu. Tuan
3: Cik Azrai
1: Zain Azrai.
3: Banyak membantu pasukan Kak Bak Sensira, Kak Bak Negeri Polis.
1: Tapi nak abang juga dekat Tuan Azrai ni, saya pun dah bawa siap-siap dah ni. Pakat dah dengan Un. Bawa ni cukup rambut. Cukup rambut nak botak pula kali ni.
3: InsyaAllah kita sasar 20 pingat mah kot boleh.
1: Tapi apapun tahniah lah kan kepada Tuan Azrai dulu, pemangkin semangat kepada atlet-atlet Sukma di Sarawak kan. Tapi kali lagi, kalau tidak saya ada geng. Geng untuk cukup kepala. Kali ni dia tak ada lah.
3: Boleh buat kot. Dia boleh buat juga.
1: Naimin dia tanya, Kudin dah sihat kau?
0: masa Bukit Jalil tu. Yang ikut saya sebelum pergi Commonwealth dekat Turki.
1: Naimin
0: tukar
1: ni.
0: Tukar masa.
1: Okey.
3: Kudin ni baru lega demam. Dia balik dengan saya, Masya.
1: Jet lag kot.
3: Balik hari Senin dengan
1: Udin
3: saya.
1: Udin tak abang dekat saya. Kalau Udin abang dekat saya, awal-awal saya nak angkut ke motor besar pergi tunggu kat sepadan. Udin tak abang dekat saya awal-awal.
0: Saya pun tak tahu. Tak tahu sampai Perlis.
1: Mesti duduk Lena.
3: Tak sayang. Tak berhenti mana. Daripada Bukit Yalik, pagi tu dia ada on air. Lepas tu ada interview sikit. Tolak di pukul 11 Udin. Lepas tu saya tanya nak berhenti makan ke tak? Tak apa, aku nak berhenti kat si minyak je. Beli ayam apa semua.
1: Lena sepanjang jalan. Tuan Zain Azrai ni kata, sambung tadi sasaran coach Sukma. Sasaran kali ni, adakah Perlis akan mempertahankan juara keseluruhan yang telah dimenangi di Sarawak dulu?
3: InsyaAllah. Kalau plan saya dengan ketua jurulatih, abang saya sendiri lah, Coach Faiz, kami akan cuba pertahankan kejuaraan. Juara keseluruhan Sukma.
1: Confident.
3: InsyaAllah. InsyaAllah.
1: Okay.
3: Kita akan buat yang terbaik.
1: Saingan yang paling rapat negeri mana?
3: Kuasa Besar lah.
1: Kuasa
3: Besar
1: Terengganu.
3: Ya, betul.
1: Terengganu.
3: Ya.
1: Okay.
3: Kita cuba yang terbaik.
1: Udin, nasihat Udin kepada adik-adik yang bakal bertanding Sukma nanti di Kajang.
3: Di Kajang.
1: Okay.
0: Ada satu lagi pesan lah tadi. Kalau tadi apa boleh jadi, buat aja. Satu lagi, jadikan kekurangan tu satu kelebihan.
1: Jadikan sesuatu kekurangan itu sebagai satu kelebihan.
0: Ya, betul.
1: Dia kadang-kadang angkat berat ni, kadang-kadang itu kita tak confident lah ni kan.
3: Betul.
1: Tiba-tiba dia main mood lain macam, ini kalau aku angkat ni lepas ni.
3: Betul.
1: Udin rasa macam tu, Udin?
0: Ada.
1: Pada angkatan yang tak mungkin Udin angkat lepas, tapi jiwa tu, hati tu, Ini hari ni kalau aku angkat ni lepas ni. Udin pernah ingat macam tu?
0: Masa Commonwealth saya rasa macam tu. Bila saya pegang je bar masa sebelum nak warm up tu, Boleh ni.
1: Tapi awal tu tak apa nak yakin lagi kan.
0: Sebab awal tu ada masalah sikit lah. Saya berat badan saya terlebih, jadi saya kena sauna setengah jam.
1: Sauna sebelum angkat?
0: Sebelum game.
1: Tak rasa letih ke?
0: Ada rasa tadi tu masa sauna tu dah rasa tak. Kalah ni aku lah ni.
1: Memang dia dah berkeluar tenaga dah kan?
0: Dah. Baik, boleh jadi bahaya lah. Boleh pitam, krem, tenaga tak ada.
1: Itulah hebatnya orang kampung belukar ni.
3: Betul.
1: Pengorbanan orang kampung belukar ni. Udin, balik kampung itu macam mana Udin? Bila balik kampung belukar?
0: Seronok lah. Boleh tunjuk.
1: Orang kampung macam mana?
0: Tak jumpa sangat.
1: Dapat tak jumpa? Tak sangat.
0: Sebab duduk bilik je banyak.
3: Dia sebab sihat lah.
0: Tak sihat jadi rehat je lah banyak. 12 jam penerbangan tak tidur. Memang barai.
1: Kita juga hari ni kan nak ucap tahniah dekat Udin. kerana telah dilantik sebagai
3: ikon.
1: Ikon
3: di Unimap, ikon sukan di Unimap.
1: Ikon sukan di Unimap. Sebab tengok dalam Facebook kan dengan Prof Mustafa.
3: Ya, betul.
1: Kan? Prof Mustafa pun selalu juga pisan sirah dulu kan.
3: Betul.
1: Bagi semangat.
3: Bagi semangat.
1: Allah.
3: Dia banyak support lah.
1: Dan kita harapkan lepas ni akan lebih ramai Udin.
3: Ya,
1: insyaAllah. Dilahirkan. Di negeri Perlis. Dan saya pun sempat juga 3 hari lepas tengok kem angkat berat untuk perempuan ni kan. Saya rasa tahun ni Udin Hani nak kata ni kan, Perlis akan dapat pingat emas untuk perempuan ni.
3: Betul.
1: Memang confident.
3: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. InsyaAllah. Allah.
3: Saya belum, masih ketak lagi. Selagi tak habis 20 hari bulan 8, nak buat kerja apa pun dia dah tak boleh nak fokus lah. Dia pergi training, jaga budak-budak. Risau. Takut sekali nak dekat sukma. Demam.
1: Ya.
3: Itulah.
1: Sebab sukan angkat berat ni, pemakanan dia betul-betul kena jaga kan.
3: Ya.
1: Makan terlebih berat naik.
3: Badan naik.
1: Kategori dah tak boleh dah.
3: Lari. Disiplin lah kami. Kena jaga.
1: Udin boleh kontrol mula-mula dulu, Udin. Buat makan ni.
0: Susah. Susah.
1: Lepas tu
0: dia kena faham badan ni macam mana. Jadi bila dah faham tu, senang lah.
1: Orang kat berat ni, dia pemakanan dia memang betul-betul kena jaga kan.
3: Rehat lah. Rehat kena cukup. Kan.
1: Tak boleh, tak ada nak time nak huha-huha lah kan. Tapi macam Coach Hani katalah, dalam apa cara sekalipun nak berjaya dalam sukan, sukan apa sekalipun, yang penting disiplin.
0: Betul.
1: Tanpa disiplin, kita dah lihat banyak.
3: Macam saya lah, Masya. Kerana Masya follow dalam angkat berat Sensira. Trademark saya adalah latihan sampai juara.
1: Latih sampai juara?
3: Ya. Nak juara tu, kena latihan.
1: Okey.
3: Ya.
1: Cem. Ni ada orang panggil Cem.
3: Ya.
1: Tolong beri kata-kata semangat dekat atlet-atlet angkat berat para.
0: Oh, angkat berat para. Katakan semangat. Berjuanglah sampai habis. Bermain dengan baik dan jangan takut kalah lah.
1: Kita rempuh sampai
3: podium.
1: Yeah. Udin, terima kasih Udin.
0: Sama-sama.
1: Hani, Coach, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu tadi saudara. Sekejap je kan, sejam. Sekejap ya. Dengan Coach Hani, dengan Cem. Saya pun rasa lain macam boleh pegang pingat tu. Hani, bila dia bagi pegang pingat, rasa macam mana ni?
3: Dia first saya jumpa dia hari Isnin pagi. Dia main-main, dia salam. Dia bagi kat saya medal. Coach. Dia bagi. Waktu dia lawan habis game, dia tunjuk kat saya. Waktu saya sampai depan ya, face to face, dia tunjuk kat saya medal. Waktu dia solong kat saya.
1: Allah. Hamnitik yang mata ni pun tahu.
3: Saya tak tahu lah, Masya. Anak didik kita yang kita belah dari kecil. Kan?
1: Dari badan besar bila gua happy.
3: Tak, saya pun tak sangka saya boleh latih dia pun sampai tahap ni kan.
1: Okay.
3: Kan, pencapaian dia. Kan, dia pun naikkan nama negeri Perlis.
1: Tiba-tiba macam mimpi jadi kenyataan ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Okay, dah pun pukul 10.22 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Okay, cukup sekali. Kita bersama dengan Syamel. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. 102.9 terus menemani anda.

cukup sekali Syamil ya. Kalau Syamil cukup sekali, lainlah pula dengan JJ. Cukuplah sekali. Mizi, waalaikumsalam Mizi. Penyanyinya Ahmad Fauzi Darus ataupun JJ.

Okey, Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bakal kembali mengubat kerinduan peminat ya, apabila mereka kembali menendangkan lagu Hati Kama pada konsert tradisional Gema Bumantara pada 17 Oktober depan. 10.35 minit malam. Semoga peminat-peminat Jamal Abdillah terhibur dengan lagu ini. Sinaran Cinta hanya di 102.9 MHz Perlis FM. Hiburan malam serasi denganku.

Okey, saudara, 10:52 minit malam, 8 minit lagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti berita nasional. Dan selepas itu kita kembali bersama untuk sama-sama kita menikmati lagu-lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa.

Kumpulan Madison dengan Kerana Cinta ya di 102.9 Mega Saudara. Selepas lagu ini, kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. Masih bertemankan frekuensi 102.9 MHz.

tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismail Rubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Isma Rubi Ismail.
1: Hilang lah. Sebabnya dia tak ada tinggal tanda. Dia nak pergi. Yelah isi saya 31/7. Tak ada cakap apa-apa. Tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia katakan nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik. Tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata. Tengok lah tiket murah 7/8 dia kata.
2: 1/2 wasak kemarin. Dia atas wasak. Dia perasaan ibu. Perasaan ibu apa kan? Mana tak terkejut. Dari kecil lagi kan?
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu, Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Ke perkembangan lain, peruntukan sebanyak RM1.29 juta diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara. Baiki sekolah pondok bagi latihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama dan kaum lain demi memperkukuh keharmonian negara.
3: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih, dari penyelewengan dan rasuah. Hubungan kita dengan orang Islam baik. Hubungan kita dengan orang Islam kita hormati. Dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati. Bau kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis peresmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontena mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
4: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Aziruan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Keperkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Subdaerah Kaengsian, Ampai Ritik Kamrop berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

Okey, menghampiri ke pukul 11.14 minit malam seperti biasa saudara. Selama setengah jam, jom sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Jom kita layan belayan jiwa.

Cinta terbaik Cassandra Ben mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda, dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi esok waktu yang sama.

hanya satu persinggahan Eka Matrai mengakhiri lagu-lagu untuk anda malam ini. Dan harapan saya semoga anda terhibur. Dan seperti biasa, saudara, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

saudara, peringkat yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Kak Rara dan juga Saroji. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Dan saya juga doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan atau kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dibinta. Dan kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tidak masalah, saya maafkan anda. Dan saudara, jumpa lagi ya, jumpa lagi bersama dengan saya hari Isnin nanti, seperti biasa 6 petang hingga 12 tengah malam.

Dan seperti biasa, akhir kata dari saya, untuk anda ingat selalu ya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

persembahan di bubble dengan semua Wonder Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sepanjang 4 jam yang lalu. Menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM, menerusi Nasional yang berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa, ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat. Berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil, kan? Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Betul, sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri. Terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Group dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita tengok lagi ya, siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom, saya nak ajak anda, ajak anda bertukar sekejap ya, bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini, Akira Kushida, Lucu KEG Gaban.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu. Tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh, jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang, zaman sekarang ni, kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia. Tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: kasih dan Tuan Setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Senapang Patah. Nombor kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, apa-apa lori, perada-perada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia. Semua okey, mata segar. Segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis Sepi Pucuk Katil. YOPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Merah. Kita ada bidan dari Salju, Puteri Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia, Metal Selatan dari Keluang Johor hadir, Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya, Mona Rahim dari Cemur Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong Saril, Fuad, Johan, Nua, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya. Abang Jali Tahir, Endau Johor, Intan Hamid, kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi Johor, Albi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Asna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantur Pahang, Dahlan dari Arau Perlis. Luncur sampai pagi katanya. Biar betul. Betul ke ni? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Astani Patola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Johan Smizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini, ya. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah-lukah dipasang di tanjung hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afiz Nushazaf, Jendata Filip Malin, Juria Jaffa, Aiman Taman Ria, Dat Reed, Rosli Headbang, Pompompon, Abang Lori. Mantap. Didi Abdullah, Izzah KBE, Ramlah Din, Ahmad Dur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi? Melaka lah. Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Salja PI. Kita ada Flat Depan Feder. Lagi siapa? Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, jangan lupa. Untuk kita bersama-sama di live TikTok, ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan. Di hujung-hujung minggu ni, ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shahdi Karogi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Buruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah, ramai geng-geng buruh hantu ni, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya Tabik Spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya. Bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung jalur gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah Penerangan Perak Azrul Hasan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke-69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Ati Azuriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem Bem, Kiara, Pengawal Api, Just... kita ada siapa lagi? Watnah daripada Yani sebenarnya. Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel, Metal Sejati, Abdul Razak, Ramli, Rentap Official. Kita ada Nisa Jerantut. Siapa lagi? Manda Izzat pun hadir. Karamel Latih. Lagi siapa lagi? Sabri Rajman, Putri. Kita ada siapa lagi? Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo. Siapa lagi? Muhammad Fikri. Jumain Kromok pun hadir. Mantap. Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Rose Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kolesi Bus Express Kelantan. Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang. Oh, Farah Maneh pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam pam pam, Tiger Aini, DJ Double A. Mantap Pak Su. Double A tak tidur lagi. Noras pun ada. Saima Isa, Salam Pahang hadir. Captain Man, kita Moon je. Proton Tanjung Malim. Mantap Proton. Geng-geng Proton okey ya. Nipon 8055, Jalil. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam, hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah. Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. Jilok juga terus bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan. Lagu-lagu rancak, hiburan berbagai rentak. Kini tiba masanya lah. Tiba pasalnya untuk kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya. Lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar. Bang, dah 3 hari ni Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti... erti kebaikan. Erti kejahatan.
macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini. Erti kekecewaan, tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu ini. Paduan suara Zian Hazin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

Bumi Putera Rockers bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruan tu. Terima kasih Sam Dizzy. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa, merah untuk apa, kuning untuk apa, putih pula untuk apa, makna simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita tau. Dan bukan sekadar kain yang bercorak, yang berwarna-warni. Bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita tu. Lambang

Bang, jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya tau. Amy bawa paka sama pagi. Amy, Cikgu Ati, Badrul Hisham. Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy. Hai Boboy. Boboy eh. Muka ganas tapi nama Boboy. Mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora Joe juga melaporkan diri. Riza Jaafar, Kuala Terengganu. Diana Ina. Kita ada Ausfalen, Zubaidah Ida, Zatul Izura, Kamal, Syahnun Abdul Rashid, PN94, Budak Felda, Geng Rimba, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Colet, Pau Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk. Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, CND, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang terbilang. Janya Vanessa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Subcasting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang Bakar satu. jangan sebut kerang dengan saya tau. Saya ni memang favorite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar tau. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kemusnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemerantu di Nasional FM.

Iklim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat, tapi di pertengahan jalan satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati, itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira, ketawa depan mata kita, dia, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah, syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Nah, jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta Polis Diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat, sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sebenar sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah . Kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu, kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah, ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh, kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak game berhantu? Kita tengok anggota polis, dia ni dah otai lah . Dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh, Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah . Siti Khalijah, Azmi Sniper Band, kita ada Chef Zack, Marsa Saleh, Persih Indah, Hazlizah Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notes ataupun Pelabuhan Utara, Jus YMC, Linda Rizkula, Mizi 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi, Nawawi, Apple, Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap, Pen Borneo panjang tau highway tu.
Dan kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Mesara, Pak Alang, Tok E Official, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad Risto, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipe-tipe pelaknya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. Bat SB masuk, pam pam pam. Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan Nasional Gimbur Hantu.

Lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Tentu kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, berteman dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukarlah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga teksi S70 tu, cantik. Siti Maslifah hadir dari Batu Bot Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Ai Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut Terengganu. Di situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zekibni Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3.30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu, saya rasakan untuk pertemuan hari ini. Hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa. Bagi saya lah. Sebab perang ini, memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istiar perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting, jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Amaria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond 65, Azri Nuri, Aini 67, Pok Ia Conchode, Kak Ia, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganu, Rashida Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kalte, Pamaman, mantap Fadli, Wazir Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha. Ada Bri SP, ini pun nama lori juga ni. Ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MDJ. Ada Fa, Abel Farhan. Oh, ramai lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aiz Zabani katanya Jewish, mantap ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap ya. Libaba Shop pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah eh. Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ni burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini, sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi pun juga sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

komposernya adalah A. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh, sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruh hantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima National Geng Buruh Hantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak bagi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah, bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan, selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT, semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan, mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah Aisyah Pancikat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Pancikat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Wah gitu. Ada yang baru Pancikat dengan saya. Jadi terima kasihlah, walau lewat pun Pancikat, tapi tetap Pancikat bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut Pancikat. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakas Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Den Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi, Mat Nor juga bersama-sama baru Pancikat ya. Ramai yang baru Pancikat, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan, kadang-kadang tidur awal, sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. National Geng Buruh Hantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, bersemangat bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Langkawi, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya ya. Ya, bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk kata orang tu memberikan kekejaman kepada anda. Tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua, selamat pagi. Kailah Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar. Kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita. Dia kata baru punch card. Kenapa baru punch card? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot. Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Merosi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria. Comel dengan andai hatiku bersuara. Terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari persembahan budak kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi bercakap til. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, memang tak boleh nak tidur. Di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya. Kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita. Walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya, jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu baru telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Baru, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini dia yang telah pun disediakan oleh berbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Shah Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan UK. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan al-kaba'ir yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, yaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 40-42. Muslimin muslimat para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan
1: Bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar. Apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi, ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah, aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah, dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ini mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time, satu masa kemungkinan, bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin, dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut je, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini, kita yang sebagai rakyat, dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya. Bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun, kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun tengok, macam ni patutlah. Kawasan ni keadaan dia begini. Kawasan ni pula keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
2: Allahumma

Berteman ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya itu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya itu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga telah pun siap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali RTM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM. Di Sabah, Sarawak FM, juga di stesen daerah Sibu, Tawau, ada Sandakan FM juga, kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini, yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda. Sebabnya apa dia? Sebab anda juga. Anda yang terus menyokong dari dulu hingga lah kesan ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut, dia kejap ada, kejap tak ada. Baiklah, baiklah, doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada Misteri Malam di Sebalik Mata, pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Nanti sama-sama kita nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu, saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah satu Jalur Gemilang, dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas. Kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan, ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya, dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: kakak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Malaysia FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Hari ini Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini adakah anda bersiaran bersama dengan saya, Farosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saha Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 6.02 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.13 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.27 tengah hari. Asar 4.44 minit petang. Maghrib 7.37 minit malam. Setelah Isya 8.49 minit malam. Terus mendengarkan Radio Malaysia Perlis FM serasi denganku ya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar. Mudah-mudahan permulaan harian kita dari waktu fajar ini memberi keberkatan dan rahmat kepada kehidupan kita. Dan insya-Allah kita akan mulakan baca Al-Quran pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung ayat 130 hingga ayat 132 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 130 surah Al-Baqarah, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Apa maksud ayat ni? Ayat ni Allah kata "wa may yarghabu", dan tidak ada sesiapa yang membenci agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam illa man safiha nafsah. Melainkan orang yang benci itu ialah dia sendiri memperbodohkan diri dia. Jadi sinar pendengar, maksudnya agama ni nak menyatakan kepada kita, semua orang ni bukan tak nampak kebenaran, dia bukan tidak nampak petunjuk Tuhan, dia bukan tak nampak ini Al-Quran, ini sunnah, ini yang agama ajak, ini sunnah yang Nabi ajak. Bukan dia tak tahu, tapi manusia ni Tuhan kata man safiha nafsah, dia sendiri yang memperbodohkan diri dia. Jadi Tuhan sebut pada ayat ni, jadi Tuhan nak menyatakan ada orang tolak agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dia tahu Nabi Ibrahim ni bawa Islam, tetapi dia sendiri yang membodohkan diri dia. Lalu Tuhan kata walaqad istafainahu fid dunya, dan sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim ini di dunia. Maksudnya Allah nak cerita Allah yang pilih Nabi Ibrahim sebagai nabi, sebagai rasul di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan akhirat nanti Tuhan kata Nabi Ibrahim ini termasuk dalam kalangan orang yang saleh. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, apa kaitan kita dengan Nabi Ibrahim ni? Kita ada kaitan yang banyak, sebab Nabi ni keturunan susu galuh dia last sekali sampai ke Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail ayah dia adalah Nabi Ibrahim. Hebat Nabi Ibrahim ni. Apabila kita baca tahiyat akhir, apabila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, bila kita minta doa kat Tuhan supaya Allah bagi rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dalam masa yang sama kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Hebat Nabi Ibrahim alaihi salam, sidang pendengar sekalian. Tuhan kata Tuhan pilih Ibrahim dekat dunia ni, akhirat dia termasuk daripada orang yang soleh. Jadi kalau kita nak hebat macam Nabi Ibrahim, yang tak mungkin untuk kita jadi Nabi, Nabi dah habis dah, tetapi hebat kita, kita boleh jadi orang soleh. Nak jadi Nabi tak boleh, tetapi boleh kita usaha perbaiki amalan kita supaya benar-benar sebagaimana yang agama nak, iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan as-salih. Ayat 131, iz qala lahu rabbuhu aslim. Tuhan kata apa? Ingatlah, kenanglah ketika Tuhan berkata kepada Ibrahim, aslim. Ibrahim, islamlah. Maksudnya di sini aslim, di sini islamlah, tunduk dan patuhlah kepada Tuhan. Qala aslamtu. Lalu Ibrahim kata, aslamtu, aku telah menyerah diriku, aku telah Islam li rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam ini. Jadi sedang berdengar sekalian, bila kita baca Quran, kita jumpa ayat-ayat macam ni. Kadang-kadang kita rasa bagaimana kita mendapat petunjuk Allah, kita duduk dalam Islam, Allahu Akbar. Ini suatu nikmat yang besar yang kadang-kadang orang tak dapat. Ayat 132, Tuhan kata wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan telah berwasiat sebagaimana Tuhan suruh Ibrahim menyerah diri kepada Tuhan, macam itulah Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak dia banihi wa Yaqub. Begitu juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anak dia. Apa wasiatnya? Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Agama apa? Agama Islam. Untuk kamu anuti. Fala tamutunna. Bagaimana dalam wasiat ini? Wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anak dia, begitu juga wasiat Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Antara anak Nabi Yaqub ni ialah Nabi Yusuf AS. Jadi antara wasiatnya ialah, kamu ni Tuhan dah pilih dah untuk menganut Islam.
fala tamutunna, janganlah kamu mati, illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan kamu Islam, dalam keadaan kamu menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, nak simpulkan di sini ialah bagaimana kehidupan kita kadang-kadang semakin hari semakin kita tua, semakin kita bertambah umur, ada wasiat-wasiat kita kepada anak-anak kita. Kadang kita wasiat, ni abang, ayah nak jadi doktor nah, adik jadi cikgu nah, ni angah jadi pensyarah. Sebenarnya wasiat yang lebih utama ialah wasiat yang diajar oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yaakob kepada anak-anak mereka, ialah bagaimana kita nak suruh anak-anak kita bersyukur dengan Islam yang dianuti sekarang. Dalam masa yang sama kita pesan, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi Sabtu ni 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Apa khabar semua kawan-kawan saya yang setiap dengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku. Hari ni Joe dekat Konti Malaysia FM ni terbang-terbang di udara ni bersama dengan rakan pendolong jurutera Khairul dan juga Sahar pagi ni, teman anda dan juga kawan-kawan saya lah yang tugas di sesen pemancar perempau. Semualah sama-sama saya yang mendengarkan 102.9 MHz Malaysia FM ni. Tak kisahlah secara online dia ATM klik ataupun secara frekuensinya 102.9 MHz ya. Ujung-ujung minggu yang mesra ni, yang bercuti tu selamat bercuti geng. Alhamdulillah, yang bertugas tu selamat bertugas lah. Ada kawan-kawan saya yang balik pukul 7 pagi ya. Kejap lagi, ni dah dekat-dekat dah pukul 7 pagi dah. Selamat pulang, berehat seketika sambil-sambil dengarkan Malaysia FM ni insyaAllah. Alright, terus setia tahu 102.9 MHz. Inilah dia Perlis FM serasi dengan ku ya.

0: kerana anda memilih frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku.
1: Alright, Perlis FM serasi denganku. Tunggu tau, kejap lagi kita kembali. Banyak lagi info lah bakal saya berdengarkan kepada anda. Tunggu tau.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: Bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

dikeluarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinya. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
4: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
7: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
9: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Lakal. Pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
10: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

0: lain.
1: Serasi denganku.
0: Okey, serasi denganku. Geng, 7.25 minit pagi dah. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi, kawan-kawan. Kita jumpa lagi lah pagi Sabtu ni . Ujung-ujung minggu yang mesra ni. Awal-awal pagi, kita dah ke udara lah untuk anda. Yang mendengarkan Please FM serasi denganku. Tak kira di mana juga anda berada lah. Yang tengah on the way ke. Bermandu, mendengar motosikal sebagainya. Mendengar motosikal pun sekarang ni boleh dengar radio tau. Bukan biasa-biasa. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami lah . Okey, saya nak kongsikan dulu lah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca. Ini anda boleh tengok melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Percuma je kan? Ataupun anda download My Cuaca lebih mudah untuk ketahui lah keadaan dan perubahan cuaca . Kalau tengok untuk hari ni geng, ramalannya pagi ni tiada hujan, keliar. Petang ni ribut petir . Di beberapa tempat kawasan pedalaman. Malam tiada hujan. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca sekitar di Perlis hari ni. Download My Cuaca lah, lebih mudah . Untuk anda tahulah keadaan dan perubahan cuaca. Ini ramalan sahaja geng. Kalau ada perubahan nanti, insyaAllah kami akan kongsikan dengan anda lah . Yang terbaru berkenaan dengan keadaan cuaca sekitar dari Perlis. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian lah . Saya baca secara online. Sambil-sambil anda lag-lag kat rumah tu, sambil-sambil anda tengah dalam kenderaan dan sebagainya, berlegar-legar Perlis FM ni kan di udara. Boleh dengar lah . Terus dia Perlis FM serasi dengan ku ya.

geng, sikitlah berita hiburan dia saya nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan apa tahu, Alif dipilih sebagai dipilih sebab dia pelakon kedua paling tampan di Malaysia. Oh, kata MDC, ketampanan mutu lakonan dimiliki Alif Aziz.

dan Liu. Arahan Maestro Music Dato' M. Nasir yang bakal dipentaskan di Istana Budaya 10 hingga 20 September depan. M. Nasir berkata Alif turut memenuhi segala kriteria yang dicari menerusi sesi uji bakat lah sebelum dipilih menerajui teater musical sulung arahannya berganding dengan bakat baharu Malinda Diu yang membawa watak puteri Liu. Dah berkongsi lanjut mengenai pemilihan Alif, M. Nasir sempat berseloroh lah apabila menyifatkan pelakon berusia 35 tahun itu sebagai jejaka kedua paling tampan di Malaysia sekaligus menjadi nilai tambah kepada pemilihannya. Semua yang dipilih kami nilai melalui uji bakat katanya. Kalau nak tanya kenapa pelakon ini dipilih, semuanya ada sebab tersendiri. Itu kata Dato' M. Nasir. Anda boleh baca dibuatkan dalam akhbar Berita Harian. Dalam Metro, kesihatan Asid Eka Matra semakin pulih namun sukar berjalan. Ini pemain drum Eka Matra Muhammad Rashid Ibrahim 60 tahun. Asid bersyukurlah apabila keadaan kesihatannya kembali stabil selepas mengalami sesak nafas pada 28 Julai lalu. Asid yang turut mengidap diabetes berkata dia sudah keluar daripada hospital Ampang lah namun masih perlu berehat lah tidak dapat bekerja sebagai buskers dalam masa terdekat. Doktor tengok paras gula saya dah okey dan dibekalkan ubat termasuk insulin tapi kaki masih lagi sakit lah, suka bergerak. Kita doakan untuk beliau. Dia dah boleh baca dimuatkan dalam akhbar Metro ada berita bergambar juga di sana. Kita doakanlah kesihatan dia insyaAllah, semoga terus sembuh terus dalam industri hiburan tanah air insyaAllah. Macam biasa geng, 8 pagi berita Police FM akan ke udara kemudian kembali semula ke Police FM. Okey, tunggu tahu serasi dengan ku ya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Karusan Muhammad dalam berita Perlis FM. Pemimpin dalam sesebuah organisasi memegang amanah besar dalam memacu budaya takbir urus yang berintegriti. Pemimpin yang adil, tegas dan berprinsip mampu membentuk persekitaran kerja yang profesional, bermaruah dan disenangi masyarakat. Pada masa yang sama, nilai kejujuran adalah teras dalam membina keyakinan awam terhadap sesebuah organisasi. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal selepas berkenan berangkat menyempurnakan program Hijrah Minda anjuran MAIBS di Hutan Aji Kanga baru-baru ini. Turut berangkat ialah Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kashah Halil serta waris yang kedua negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. ...67 peserta di kalangan Muslimah mewakili Parlimen Kanga menyertai program Raudatul Sakinah atau pengurusan jenazah anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Parlimen Kanga. Inisiatif pelaksanaan program ini bagi memberi peluang kepada peserta menimba ilmu fardu kifayah yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat Islam. Menurut penyelaras program Fidaus Tanzali, program sebegini membolehkan setiap peserta memahami tata cara pengurusan jenazah dengan betul sekaligus menanam rasa keinsafan dan kesedaran bahawa ilmu ini adalah amanah yang perlu dikongsi bersama masyarakat. Beliau memaklumkan pada program Raudatul Sakinah Kemas Parlimen Kanga di Dewan Bukit Kaya, Taman Bukit Kaya yang dirasmikan Ketua Wanita UMNO Bahagian Kanga Azihani Ali. Kursus ini dikendalikan sepenuhnya oleh Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Yayasan Tuanku Fauziah YTF melancarkan Anugerah Wanita Teknologi 2026, sebuah inisiatif peringkat kebangsaan bagi mengiktiraf wanita Malaysia yang cemerlang dalam kepimpinan, inovasi dan pencapaian teknologi. YTF dalam kenyataannya memaklumkan pencalonan akan dibuka bermula 10 Ogos hingga 5 September 2026 dan mengalu-alukan sektor yang berteraskan teknologi untuk mengemukakan pencalonan sendiri dan pihak ketiga. Anugerah itu bertujuan meraihkan wanita Malaysia yang sumbangan mereka telah memajukan bidang sains, teknologi dan inovasi STI. Ia juga bagi mencetuskan inspirasi untuk lebih ramai wanita menyertai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta menggalakkan generasi akan datang menjadi inovator dan pemimpin. Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis melaksanakan program Transformasi Intelek Pelajar Perlis TRIPS. Ia sebagai satu bentuk intervensi akademik terancang dan menyeluruh dengan tumpuan kepada pengukuhan penguasaan murid dalam subjek-subjek teras. Menurut pengerusi eksekutif FCOEE, Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamarudin Hussein, pelaksanaan TRIPS membolehkan guru-guru menyediakan laluan pembelajaran yang lebih sistematik, tersusun dan berfokus agar pelajar yang bakal menghadapi SPM